begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Membentengi Pernikahan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, walaupun sekarang kita jarang kelihatan benteng itu, tetapi kita mengerti, kita bisa memahami bahwa orang yang ada di dalam benteng itu lebih aman hidupnya daripada yang di luar benteng gitu, Pak Paul. Nah, hidup pernikahan kita itu seringkali mendapat ancaman-ancaman gitu dari luar gitu, Pak Paul ya. Nah, apakah ada ancaman yang sangat serius gitu terhadap hidup pernikahan ini?
1: Ada, Pak Gunawan. Memang ada dua jenis ancaman, dari dalam dan dari luar. Dari dalam adalah konflik-konflik internal yang tak terselesaikan ya. Dari luar adalah munculnya ketertarikan kepada orang lain. Nah, itu adalah ancaman yang saya kira sekarang ini paling besar ya, mengancam dan menghancurkan banyak rumah tangga.
0: Ya, artinya kita ditarik untuk keluar dari benteng itu sendiri, Pak Paul ya. Nah, jadi bagaimana kita harus berusaha supaya kita tidak mudah tertarik dan terperosok pada bujuk rayu seperti itu, Pak Paul?
1: Ada beberapa hal, Pak Gunawan, yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah nasihat saya untuk kita semuanya, yaitu jangan panik ya. Jangan panik artinya gini, kita ini memang manusia emosional. Kita mudah untuk hanyut ya, emosi kita mudah terpengaruh. Waktu kita menerima pemenuhan kebutuhan kita dari orang-orang tertentu, gak bisa enggak perasaan kita tergugah ya. Kita merasakan senang bersama dengan dia, kita enak ngomong dengan dia, kok dia ngerti kita. Kita juga merasa suka kok bersama dengan dia. Nah, karena kita memang manusia yang masih bersifat emosional, kita senang ya bersama orang yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita. Yang lainnya lagi, kita juga makhluk seksual. Artinya apa? Memang kita mempunyai ketertarikan ya kepada lawan jenis kita. Dan ketertarikan itu bersifat romantis dan seksual, maka kita akan bisa ya tertarik kepada orang-orang yang lain, bukan saja kepada pasangan kita. Nah, setelah menikah pun kita masih bisa memang mengalami ketertarikan itu. Maka nasihat pertama adalah jangan panik. Kalau sampai tiba-tiba kita menyadari ya, kita tertarik kepada seseorang yang bukanlah istri kita atau suami kita. Nah, yang saya mau katakan ini jadinya, perasaan suka memang bisa datang ya, namun perasaan ini juga bisa pergi. Sebab pada prinsipnya begini, semua perasaan yang tak dipelihara lama-lama akan hilang atau mati. Ya, maka kalau kita kembalikan ke dalam pernikahan, kita juga sama. Apakah cinta dalam pernikahan akhirnya bisa mati? Bisa. Cinta yang tak dipelihara ya, diberikan cukup pupuk dan sebagainya, lama-lama mati. Demikian juga dengan perasaan suka kepada orang lain. Nah, kalau enggak dipelihara, akan mati. Maka prinsipnya jangan menyediakan pot untuk bibit cinta ya. Kalau udah ada bibit cinta, ketertarikan, jangan kita sediakan pot. Maksudnya pot di sini adalah misalkan ya, jangan pergi berdua dengannya ya, jangan sengaja menelponnya, jangan membicarakan hal-hal yang pribadi ya kepada orang itu. Jangan menunjukkan kesan bahwa kita menyukainya, memuji-muji dia dan sebagainya. Atau ya jangan memberi perhatian ekstra, dikit-dikit kita tanya, kok kamu gak datang, kok kamu tampaknya lagi lesu, kamu kok ada masalah apa. Wah, jangan, itu memberikan pot kepada bibit cinta. Jangan kasih pot, bibit yang jatuh ke tanah gak ada potnya ya, lama-lama ya mati.
2: Pak Paul, kalau bisa tertarik seperti yang Pak Paul jelaskan ini, itu apakah merupakan indikasi bahwa pernikahannya memang tanda kutip lagi ada masalah, atau pernikahan yang nggak apa-apa pun memang tetap bisa tertarik sama orang lain lagi gitu?
1: Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Seringkali orang beranggapan kalau sampai tertarik kepada orang lain, pasti ya relasi nikahnya lagi kurang baik. ada hal-hal yang gak terpenuhi.
2: Gak puas.
1: Ternyata memang tidak. Sudah tentu kalau pernikahannya buruk, ya itu lebih menambah kerawanan, ya lebih mudah kita akhirnya mencari orang lain di luar yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi sekalipun pernikahan kita sehat, ya perasaan tertarik masih akan bisa muncul. Sebab apa? Sebab profil pasangan kita yang kita sukai itu nggak hanya ada dalam diri pasangan kita. Profil itu tuh bisa ada pada diri orang-orang lain yang nanti mungkin akan bersinggungan jalan dengan kita. Kita ketemu dengan orang yang seperti pasangan kita, yang kita sukai sifat-sifatnya. Otomatis perasaan suka lah yang akan muncul dalam diri kita.
0: Kepanikan itu Pak Pol mungkin tidak akan timbul pada awal-awalnya gitu Pak Pol. Tetapi setelah hubungan itu menjadi agak lebih jauh, apalagi ketika orang-orang mulai kasak kusuk ngomong, kamu dekat loh dengan ini, banyak orang-orang itu kok terlalu dekat gitu. Nah dia mulai sadar dan dia paniknya itu, kok sudah begitu jauh hubungannya itu Pak Pol?
1: Bisa ya, jadi karena dia sadar kok udah terlalu jauh, dia kaget ya, dia panik. Bisa juga gini, ada orang yang gak bisa menerima, kok saya bisa tertarik, kemudian melakukan hal-hal yang gak natural ya, mencoba membuang muka lah apalah. Justru hal-hal seperti itu tuh bukannya melemahkan, malah makin menguatkan perasaan tertarik itu. Jadi nggak usah dibuat-buat seperti itu. Natural aja ya, alamiah aja, bergaul aja dengan biasa. Asal tadi, jangan berikan pot ya. Jangan tanya-tanya yang nggak perlu, yang pribadi-pribadi. Jangan menunjukkan perhatian-perhatian ekstra seperti begitu. Nah, itunya yang jangan dilakukan. Biarkan saja. Nah, melewati beberapa waktu lama-lama, ya bisa berbulan-bulan, perasaan-perasaan ini akhirnya kembali ke kodrat semulanya, biasa saja.
2: Pak Pol, kok ada orang justru bisa tertarik pada orang yang tanda kutip definisinya atau kriterianya jauh lebih rendah dari istrinya begitu. Ya lebih jelek, padahal istrinya lebih cantik, terus pendidikannya dan sebagainya begitu. Justru tertarik pada orang seperti itu dan akhirnya ya memang ada beberapa kasus yang terus akhirnya berselingkuh ya Pak Pol.
1: Dan sudah tentu dalam kasus seperti itu dia gak tertarik kepada penampilan fisiknya, itu sudah pasti. Dia tertarik kepada kecantikan batiniahnya ya, yang di dalamnya itu tuh, yang dia mungkin sekali gak temukan pada istrinya. Nah dia temukan pada wanita itu.
0: Selain hal kita gak boleh panik Pak Pol, apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan untuk membentengi pernikahan ini?
1: Yang kedua adalah ini, jagalah keseimbangan hidup ya. Makin tua saya makin menyadari penting sekali mempunyai keseimbangan hidup. Misalnya ya cukup istirahat, cukup kerja, cukup olahraga, cukup rekreasi, cukup bergaul ya, cukup berteman. Nah kecukupan yang berimbang itu tuh membuat jiwa kita relatif lebih stabil. Kalau kita nggak mempunyai kehidupan yang berimbang, dalam kelabilan itu tuh kita lebih mudah sekali terhanyut ya oleh perasaan kita yang menyukai orang lain. Hidup yang lebih stabil memberi kita kekuatan lah untuk bisa mengendalikan perilaku dan perasaan kita.
0: Maksudnya kalau berimbang itu ya memang agak sulit Pak Pol ya. Kadang-kadang kita terjebak pada salah satu ekstremnya gitu. Tetapi usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan itu supaya hidup ini berimbang. Misalnya pada saat kita masih bekerja, tentu jam kerja kita itu akan memakan waktu, tenaga, dan perhatian kita lebih banyak daripada jam istirahat kita.
1: Nah, kalau misalkan pada hari kerja itu yang harus terjadi, kita memang harus membuat prioritas. Setelah kita kerja, akan harus ada waktu di mana kita bisa beristirahat. Misalkan, kalau kita memang harus bekerja seperti itu karena diminta oleh perusahaan, dan kita nggak ada pilihan lain, hal-hal ekstrakurikuler lainnya yang kita harus kurangi. Sehingga akan ada satu hari kita benar-benar bisa tidur dengan pulas ya, tanpa diganggu apa-apa, dan nggak banyak kegiatan lainnya. Nah hal kecil seperti itu yang kita mesti kotak-katik untuk mengembalikan keseimbangan hidup.
0: Ya itu biasanya kadang-kadang setelah sibuk dengan pekerjaan, orang mau relax. Relaxnya adalah misalnya berolahraga gitu Pak Pol ya. Nah ini tidak melibatkan pasangannya lagi gitu Pak Pol. Atau pergi ke ya
2: Karaoke
0: atau apa yang tanpa melibatkan pasangannya Pak Pol, kan makin jauh juga.
1: Kalau sekali-sekali ya dan secara rutin sejam dua jam tidak melibatkan pasangan gak apa-apa. Yang penting hidupnya seimbang lagi. Sebab waktu dia seimbang, dia pulang ke rumah, dia akan menjadi seorang pasangan atau seorang istri atau suami yang juga efektif. Asalkan ya kita melakukan hal-hal yang benar ya, bukannya kita mengendorkan diri dengan melakukan hal-hal yang berdosa.
0: Yang lainnya apa Pak Pol?
1: Yang ketiga ialah maksimalkan madu pernikahan sendiri ya. Maksudnya apa? Perbaiki kerusakan yang ada. Kalau ada masalah ya coba selesaikan. Ya ungkapkan yang kita inginkan pasangan kita supaya ketahui ya harapan-harapan kita. Dan perbuatlah hal-hal yang menyenangkan pasangan kita. Yang kita tahu dia senangi, cobalah kita lakukan ya. Beli barang kecil-kecil untuk menyenangkan hatinya juga. Jadi benar-benar maksimalkan madu pernikahan kita itu. Nah dengan cara ini kita gak terlalu yang mudah terseret oleh emosi kita dan tertarik kepada orang lain.
0: Ya, jadi di sini harus ada upaya juga dari pihak pasangan yang satunya, Pak Pol ya, untuk sepertinya itu menahan pasangannya supaya tidak keluar benteng gitu loh, Pak Pol.
1: Iya. Betul sekali. Karena memang semakin kering ya rumah tangga kita, semakin rawan kita untuk bisa hanyut dan tertarik kepada orang lain. Maka tergantung pada kerja keras dua orang ya, suami dan istri, untuk bisa menikmati madu pernikahan itu.
2: Pak Pol, kalau ada orang yang maksudnya pasangan tanda kutip salah menikah begitu ya. Ya Bu, sebenarnya waktu pacaran kurang mengenal sungguh-sungguh pasangannya. Nah waktu menikah baru kan ketahuan beda jauh segala macam pemikirannya sebenarnya. Jadi banyak sekali ketidakpuasan begitu. Nah ini kalaupun diusahakan misalnya melakukan hal-hal yang menyenangkan, tetap bagi pasangannya ini merupakan hal yang menyebalkan gitu loh Pak Pol. Gimana ya, itu maksudnya itu kan celahnya sangat besar untuk bisa ke orang lain gitu.
1: Saya harus akui kalau dalam kasus seperti itu ya, memang orang bisa salah pilih ya. Mm-hmm. Kita bisa salah memilih jurusan, salah membeli rumah, ya termasuk bisa salah memilih pasangan hidup ya. Mm-hmm. Akan sangat-sangat sukar ya. Mm-hmm. Menikmati madu pernikahan itu. Mm-hmm. Karena akhirnya yang terjadi adalah terlalu banyak pertengkaran. Nah saya kira kalau dalam kasus seperti itu gak bisa selesai, harus cari orang ketiga yaitu seorang hamba Tuhan atau seorang psikolog atau seorang konselor. Mm-hmm. Memohon bantuan ya. Mungkin ada standar-standar yang harus kita memang korbankan. Udah kita akan terima, mungkin sampai mati pun kita gak bisa mencicipi itu. Mm-hmm. Ya kita terima. Tapi yang bisa kita nikmati, kita nikmati. Sebab asumsinya adalah pada masa awal atau masa berpacaran, mm-hmm, pasti ada hal-hal yang dia nikmati. Makanya dia nikahi orang, mm-hmm, itu. Ya, mm-hmm, berarti ya masih ada. Nah itu tuh yang kita investasikan. Yang memangnya gak ada dan gak bisa diberikan oleh pasangan, kita gak investasikan waktu kita di sana lagi. Jadi kita hanya investasi waktu dan tenaga kita pada hal-hal yang memang akan menghasilkan buah ya, dan yang telah kita cicipi sebelumnya itu.
2: Jadi kita gak bisa tolerir ya Pak, maksudnya di dalam kekristenan kalau kasus seperti itu, terus justru dia ketemu satu orang katakanlah yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia rindukan begitu. Nah ya memang saya gak dapat di istri saya nih, bisanya sama si ini gitu, lalu ditinggalkan begitu. Di kekristenan kalau akhirnya dia udah menikah berarti ya gak bisa ya Pak Pol.
1: Sudah tentu kalau Ibu Bulan tanya saya, hal itu terjadi gak dalam kehidupan sehari-hari? Terjadi. Hmm. Dan kalau sampai terjadi, ya dalam kelemahan orang, orang akhirnya gak tahan lagi hidup dengan pasangannya yang gak memenuhi kebutuhannya, hmm, dia tinggalkan pasangannya. Ya itu suatu perbuatan yang keliru gak? Tetap keliru. Hmm. Tapi apakah Tuhan gak memaafkan? Tuhan gak bisa menerima dia kembali? Saya kira ya tetap kalau ada hati yang mau datang mengakui dan bertobat, mm, Tuhan akan bisa mengerti dan mengampuni ya. Mm. Hidup memang penuh dengan ketidaksempurnaan.
0: Makanya dalam hal ini Pak Bal, saya rasa Tuhan itu yang menjadi benteng yang paling kuat itu di dalam melindungi kita, khususnya hidup pernikahan kita. Memang begitu Pak Bal.
1: Betul sekali, ini adalah yang langkah keempat ya Pak Gunawan, yaitu takut akan Tuhan, gak boleh sampai enggak ya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak berkenan ya dengan perzinahan dan ia akan menghukum kita. Jadi kalau masih ada takut akan Tuhan itu mengerem ya. Kita mau melakukan hal-hal yang salah tapi kita tahu Tuhan mengawasi kita, kita lebih bisa mengerem diri kita.
0: Ya, jadi kalau pada awalnya memang kita takut akan Tuhan itu harus terus dipelihara gitu Pak, ditumbuh kembangkan terus ini.
1: Betul.
0: Iya. Nah, jadi apakah kita harus waspada terhadap hal-hal tertentu gitu Pak Pol di dalam menghadapi gangguan atau cobaan-cobaan seperti itu?
1: Ada beberapa langkah praktis yang bisa saya kemukakan ya Pak Gunawan ya. Jadi berhati-hatilah ya terhadap misalkan yang pertama ini nih, ajakan kencan berduaan ya dari lawan jenis, meski ia adalah teman baik ya. Hampir semua perselingkuhan diawali dengan pertemanan ya, bukannya permusuhan kok. Jadi sudah tentu ya orang yang kita senangi ya cengkrama ya, tukar pikiran. Meskipun kita berkata enggak ada apa-apa kok, enggak ada apa-apa kok. Jangan mulai, jangan pergi-pergi berdua ya, berkencan-berkencan pulang kerja dengan lawan jenis kita. Nah, itu jangan. Jangan terima ajakannya meskipun rasa sungkan, gak enak hati. Tetap tolak kalau itu pergi berduaan, tetap tolak.
2: Kalau bukan atas nama kencan Pak, misalnya yang wanita minta dianterin ke suatu tempat yang memang dia gak punya siapa-siapa yang nganterin gitu, bukan kencan bilangnya begitu.
1: Kalau dalam keadaan yang memang terpaksa misalkan ya kita dari mana gitu ya, urusan apa gitu, terus memang malam pulang dan dia harus pulang sendiri kendaraan umum dan kita memang punya kendaraan. Ya saya kira sifat manusiawi kita harus kita perlihatkan ya, bahwa kita kasihan dia pulang sendiri naik kendaraan umum ya kita antar. Tapi ya sudah stop di situ ya. Jangan sampai kita jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan ya. Nah, itu yang jangan kita lakukan.
0: Nah, itu biasanya Pak yang terjadi itu di antara rekan kerja itu Pak Pol ya. Karena bukan kebetulan ketemu di suatu tempat, tetapi memang ini tiap hari ya sudah rutenya ya seperti itu gitu Pak Pol.
1: Nah, kalau rutenya seperti itu pun juga kita memang ya sebiasanya enggak menawarkan ya. Setiap kali dah ikut saya pulang saya antar, enggak juga. Ya maka langkah yang kedua yang saya mau katakan adalah berhati-hatilah terhadap apa ini nih. Sikap yang terlalu baik dan penuh perhatian darinya. Nah, kadang-kadang wanita melihat kok ini pria baik, nawarkan, saya antar dah, saya jemput pulang, sekalian jalan kok. Jangan ya terlalu baik seperti itu dan penuh perhatian seperti itu, jangan kita terima. Ya, sebab sekali lagi, segala jenis perselingkuhan ya munculnya dari hal-hal kecil seperti ini.
2: Pak Pol, ada suami yang berusaha berbuat baik di rumah, tetapi mental gitu, tanda kutip, gak dihargai oleh istrinya. Nah, justru kalau di kantor, ada orang-orang dia, tanda kutip, jadi bisa mengekspresikan kebutuhan untuk bisa berbuat baik juga kan itu gitu. Nah, jadi malahan tapi jadi berakibat fatal ya Pak Pol.
1: Bisa, betul. Jadi kalau si suami ingin mendapatkan ya pujian dan perasaan nyaman karena dihargai ya berbuat baik, ya banyak gelandangan di jalanan, kenapa gak tolongin mereka, dihargai kok. Jadi gak usah berbuat terlalu baik kepada perempuan cantik ya, teman sekerja kita.
0: Ya mungkin unsurnya bukan cantik, tetapi unsurnya kasihan gitu Pak Pol kadang-kadang.
1: Tapi ya sekali lagi itulah salah satu penyebab perselingkuhan ya. Dan kadang-kadang yang satu itu ya menikmati ya, daripada dia naik kendaraan umum berdesak-desakan diantar jemput ya, siapa yang gak mau. Ya, tapi sekali lagi ini nih salah satu awal yang paling umum. Yang ketiga adalah ini ya, berhati-hati juga terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terlalu pribadi. Saya ini nih sadari sekali ya, orang kalau mulai bertanya hal-hal yang pribadi ya, tentang dirinya ya, apalagi tentang kebiasaan-kebiasaan pribadi di rumah, itu memang menunjukkan adanya ketertarikan. Sebab kalau kita ketemu sama incim-incim yang kita gak suka, kita gak tanya-tanya kok dia mandi berapa kali sehari segala macam. Ya pasti kan kita hanya akan bertanya kepada orang yang kita rasa tertarik hal-hal pribadi itu.
0: Mungkin bukan ditanya Pak Pol, tetapi ada orang yang memang menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi itu
2: senang cerita
0: ya, kepada ya rekannya itu Pak Pol.
1: Nah, kalau dia memang ya senang cerita, kita dengarkan enggak apa-apa. Tapi berhati-hatilah terhadap orang yang mau tahu lebih banyak tentang kehidupan pribadi kita. Nah, itu menunjukkan adanya hal-hal yang lebih ya. Sebab dia tanya seperti itu kepada kita. Apakah dia tanya seperti itu kepada orang yang lain? Dan kita tahu misalnya kan enggak. Berarti ya ini mempunyai ya nilai tambah ya. Dia memang menyukai kita.
0: Nah, itu yang saya lihat itu sebagai semacam ini Pak Pol. Kalau dia sudah menceritakan hal yang pribadi, dia mengharapkan teman bicaranya itu juga akan memberikan
1: bisa.
0: Apa? menceritakan atau menjawab bisa. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi.
1: Saya setuju, ya itu bisa jadi harapannya ya, dia tanya-tanya pribadi, dia cita-cita pribadi, supaya dia juga mendapatkan imbalannya itu. Jadi berhati-hati ya, kita jawab seperlunya, kalau memang gak terlalu deket ya jangan ya. Ya, jadi salah satu prinsip yang saya gunakan adalah kalau mau cerita problem kita yang pribadi, cerita kepada sesama jenis, jangan dengan lawan jenis yang kita tahu berpotensi ya membuat kita tertarik kepadanya. Yang lainnya adalah ini Pak Gunawan dan Ibu Wulan, berhati-hatilah terhadap sentuhan yang lembut, baik kepada pria maupun wanita, ini sama ya. Jadi berhati-hatilah kalau orang sudah mulai menyentuh kita, kita mesti jaga diri ya, kita mesti berkata, atau kita lain kali ya elakkan dari sentuhannya, atau kita berkata, oh maaf ya, saya gak mau disentuh. Karena sekali lagi sentuhan-sentuhan itu berbicara sangat-sangat kuat ya kepada hati kita. Dan kita memang orang yang mempunyai perasaan, jadi mudah sekali tergugah kalau kita mendapatkan sentuhan-sentuhan lembut seperti itu. Jadi kita mesti jaga, jangan terima sentuhan-sentuhan lembut seperti itu.
2: Ada pengaruh budaya gak Pak Pol? Kalau misalnya orang-orang yang western gitu kan sangat biasa begitu kan, kemana-mana misalnya, terus misalnya mau nyebrang, digandeng, tapi memang nothing special begitu Pak Pol.
1: Saya kira ya ada pengaruh budaya ya, kalau memang budayanya lebih umum ya biasa juga begitu. Tapi saya juga harus katakan perselingkuhan ya sangat-sangat menjamur di negara barat.
2: Iya betul.
1: Jadi saya kira tetap kalau ada batas lebih baik deh.
0: Ada, ini saya ngamati aja Pak Pol, ada beberapa wanita itu Pak Pol yang kalau bicara itu suka apa? Mukul-mukul gitu loh. Ya ya, bukan sentuhan lembut ini, tetapi dipukul kan gitu, dipukul yeah. apa sedikit mukul gitu.
2: Refleks
1: ya. Yeah. Nah, itu sih enggak apa-apa ya saya kira ya. Itu soalnya ya tindakan refleks ya, keramahannya ya, tepak-tepakan begitu. Ya tapi yang mesti dijaga adalah yang lembut-lembut itu tuh. Itu yang berbahaya.
2: Iya. Yeah. Tapi kalau bagi pria yang justru lagi kehausan cinta di rumahnya apa, itu seperti itu juga.
1: Oh, oh. Betul. Ya ditebak-tebak tetap itu adalah sentuhan buat dia. Mesti berhati-hati juga. Yeah. Yang lainnya lagi adalah ini ya, yang kelima. Hati-hatilah terhadap ajakan mengerjakan tugas bersamanya. Nah ini sering dikemukakan, sering digunakan. Yuk kita kerjakan sama-sama, yuk ini belum selesai, yuk kita kerjakan, yuk kita kemana, atau di kantor dulu berduaan atau apa. Nah itu hati-hati ya. Kalau mau kerjakan sama-sama ya rame-rame, jangan berduaan ya, rame-rame. Nah setelah itu ya pulang rame-rame juga ya. Jadi hati-hati dengan ajakan-ajakan seperti ini.
0: Ya. Di dalam hal mengerjakan tugas memang kadang-kadang dituntut seperti itu. Tapi yang lebih berbahaya itu kalau diajak pergi bersama-sama harus tugas keluar kota dan sebagainya, yeah. Pak Pol. Nah, itu lebih kontrolnya lebih.
1: Wah, betul sekali, susah itu.
0: Ya, yeah, lebih betul. Longgar lagi itu.
1: Betul.
0: Padahal sekarang itu seringkali terjadi tuntutan-tuntutan pekerjaan yang seperti itu.
1: Betul. Maka atasan yang baik seharusnya tahu ya tentang hal-hal seperti ini dan gak sengaja ya menugaskan laki-laki dan wanita pergi berduaan untuk luar kota, tinggal di hotel yang sama dan sebagainya. Mula-mula hotel sama, kamarnya berbeda. Lama-lama hotelnya sama, kamarnya pun sama. Jadi berbahaya sekali.
0: Iya, apakah ada apa petunjuk praktis yang lain ini, Pak?
1: Yang lainnya adalah ini ya, orang yang sedang dalam keadaan butuh secara emosional. Nah, itu yang kita harus juga berhati-hati. Misalkan kita tahu teman kita sedang melewati masa pernikahan yang sangat susah gitu ya. Jangan kita ini nih mau tahu terus ya, deket-deketin dia terus, berhati-hati. Ya, karena banyak juga perselingkuhan dimulai dengan ya open-openan ya, sharing-sharingan seperti ini nih ya, membuka diri, cerita-cerita. Nah, akhirnya tambah simpatik, yang satunya merasa istri saya gak mengerti, kok kamu paling mengerti saya, aduh. Nah, akhirnya terlibat secara emosional. Jadi mesti berhati-hati. Dan yang terakhir ini Pak Gunawan ya, berhati-hatilah terhadap orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetap ini saya kembalikan kepada faktor Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan menghalalkan segala cara. Kalau dia mau sama kita udah bersuami pun, dia gak peduli, dia tetap merangsek masuk. Jadi berhati-hati dengan orang yang tidak takut akan Tuhan dalam hidupnya.
0: Ya, jadi memang ada petunjuk-petunjuk praktis yang tadi Pak Pol sudah sampaikan, tetapi pasti ada petunjuk yang dari firman Tuhan yang juga perlu kita perhatikan gitu Pak Pol. Apakah itu bisa Pak Pol sampaikan?
1: Saya akan bacakan dari Amsal 3 ayat 6 hingga 8. Akuilah dia, akuilah Tuhannya dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, artinya libatkan Tuhan ya dalam setiap jengkal kehidupan kita. Bahkan dalam relasi kita dengan lawan jenis, kita harus libatkan Tuhan. Waktu kita tertarik pun kepada orang, libatkan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, saya tertarik kepada dia Tuhan. Tolong saya agar saya tidak menyediakan pot bagi bibit kasih ini. Ya, dan Tuhan berjanji kalau kita mengundang Tuhan terlibat dalam setiap jengkal kehidupan kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Artinya apa? Tuhan akan menghindarkan kita dari problem, dari masalah-masalah ya, perselingkuhan seperti ini. Dan nasihat Tuhan yang kedua, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan ya. Artinya ini nih, ada orang yang berkata, enggak apa-apa kok, teman aja kok, biasa aja kok, enggak ada apa-apa kok, saya hanya bantu dia, saya hanya dengarkan dia, enggak apa-apa. Menganggap diri bijak, menganggap diri kuat ya. Akhirnya benar-benar kejeblos. Jadi mesti berhati-hati ya, jangan menganggap diri itu tuh sekuat itu ya. Dan Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan. Artinya benar-benar kita takut Tuhan itu tuh bisa membalas ya. Kalau udah gak ada rasa takut akan Tuhan, semua hal akan kita berani lakukan. Dan itu yang berbahaya.
0: Iya, bagi para pendengar yang

Selamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat.

0: Beri kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi semua.
1: Bagi Yesus, come on. Lebih dahsyat lagi.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4 sampai 6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Membentengi Pernikahan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Mabol, walaupun sekarang kita jarang kelihatan benteng itu, tetapi kita mengerti, kita bisa memahami bahwa orang yang ada di dalam benteng itu lebih aman hidupnya daripada yang di luar benteng gitu, Pak Paul. Nah, hidup pernikahan kita itu seringkali mendapat ancaman-ancaman gitu dari luar gitu, Pak Paul ya. Nah, apakah ada ancaman yang sangat serius gitu terhadap hidup pernikahan ini?
1: Ada, Pak Gunawan. Memang ada dua jenis ancaman, dari dalam dan dari luar. Dari dalam adalah konflik-konflik internal yang tak terselesaikan ya. Dari luar adalah munculnya ketertarikan kepada orang lain. Nah, itu adalah ancaman yang saya kira sekarang ini paling besar ya, mengancam dan menghancurkan banyak rumah tangga.
0: Ya, artinya kita ditarik untuk keluar dari benteng itu sendiri, Pak Paul ya. Nah, jadi bagaimana kita harus berusaha supaya kita tidak mudah tertarik dan terperosok pada bujuk rayu seperti itu, Pak?
1: Ada beberapa hal, Pak Gunawan, yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah nasihat saya untuk kita semuanya, yaitu jangan panik ya. Jangan panik artinya gini, kita ini memang manusia emosional. Kita mudah untuk hanyut ya, emosi kita mudah terpengaruh. Waktu kita menerima pemenuhan kebutuhan kita dari orang-orang tertentu, gak bisa enggak perasaan kita tergugah ya. Kita merasakan senang bersama dengan dia, kita enak ngomong dengan dia, kok dia ngerti kita. Kita juga merasa suka kok bersama dengan dia. Nah, karena kita memang manusia yang masih bersifat emosional, kita senang ya bersama orang yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita. Yang lainnya lagi, kita juga makhluk seksual. Artinya apa? Memang kita mempunyai ketertarikan ya kepada lawan jenis kita. Dan ketertarikan itu bersifat romantis dan seksual, maka kita akan bisa ya tertarik kepada orang-orang yang lain, bukan saja kepada pasangan kita. Nah, setelah menikah pun kita masih bisa memang mengalami ketertarikan itu. Maka nasihat pertama adalah jangan panik. Kalau sampai tiba-tiba kita menyadari ya, kita tertarik kepada seseorang yang bukanlah istri kita atau suami kita. Nah, yang saya mau katakan ini jadinya. Perasaan suka memang bisa datang ya. Namun perasaan ini juga bisa pergi. Sebab pada prinsipnya begini, semua perasaan yang tak dipelihara lama-lama akan hilang atau mati. Ya, maka kalau kita kembalikan ke dalam pernikahan, kita juga sama. Apakah cinta dalam pernikahan akhirnya bisa mati? Bisa. Cinta yang tak dipelihara ya, diberikan cukup pupuk dan sebagainya, lama-lama mati. Demikian juga dengan perasaan suka kepada orang lain. Nah, kalau enggak dipelihara akan mati. Maka prinsipnya jangan menyediakan pot untuk bibit cinta ya. Kalau udah ada bibit cinta, ketertarikan, jangan kita sediakan pot. Maksudnya pot di sini adalah misalkan ya, jangan pergi berdua dengannya ya, jangan sengaja menelponnya, jangan membicarakan hal-hal yang pribadi ya kepada orang itu. Jangan menunjukkan kesan bahwa kita menyukainya, memuji-muji dia dan sebagainya. Atau ya jangan memberi perhatian ekstra, dikit-dikit kita tanya, kok kamu gak datang, kok kamu tampaknya lagi lesu, kamu kok ada masalah apa. Wah, jangan, itu memberikan pot kepada bibit cinta. Jangan kasih pot, bibit yang jatuh ke tanah gak ada potnya ya, lama-lama ya mati.
2: Pak Paul, kalau bisa tertarik seperti yang Pak Paul jelaskan ini, itu apakah merupakan indikasi bahwa pernikahannya memang tanda kutip lagi ada masalah, atau pernikahan yang gak apa-apa pun memang tetap bisa tertarik sama orang lain lagi gitu?
1: Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Seringkali orang beranggapan kalau sampai tertarik kepada orang lain, pasti ya relasi nikahnya lagi kurang baik. Ada hal-hal yang gak terpenuhi.
2: Gak puas.
1: Ternyata memang tidak. Sudah tentu kalau pernikahannya buruk, ya itu lebih menambah kerawanan. Ya, lebih mudah kita akhirnya mencari orang lain di luar yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi sekalipun pernikahan kita sehat, ya perasaan tertarik masih akan bisa muncul. Sebab apa? Sebab profil pasangan kita yang kita sukai itu enggak hanya ada dalam diri pasangan kita. Profil itu tuh bisa ada pada diri orang-orang lain yang nanti mungkin akan bersinggungan jalan dengan kita. Kita ketemu dengan orang yang seperti pasangan kita yang kita sukai sifat-sifatnya. Otomatis perasaan suka lah yang akan muncul dalam diri kita.
0: Kepanikan itu Pak Pol mungkin tidak akan timbul pada awal-awalnya gitu Pak Pol. Tetapi setelah hubungan itu menjadi agak lebih jauh, apalagi ketika orang-orang mulai kasak kusuk ngomong, kamu dekat loh dengan ini, banyak orang-orang itu kok terlalu dekat gitu. Nah dia mulai sadar dan dia paniknya itu, kok sudah begitu jauh hubungannya itu Pak Pol?
1: Bisa ya, jadi karena dia sadar kok udah terlalu jauh, dia kaget ya, dia panik. Bisa juga gini, ada orang yang gak bisa menerima, kok saya bisa tertarik, kemudian melakukan hal-hal yang gak natural ya, mencoba membuang muka lah apalah. Justru hal-hal seperti itu tuh bukannya melemahkan, malah makin menguatkan perasaan tertarik itu. Jadi nggak usah dibuat-buat seperti itu. Natural aja ya, alamiah aja, bergaul aja dengan biasa. Asal tadi, jangan berikan pot ya. Jangan tanya-tanya yang nggak perlu, yang pribadi-pribadi. Jangan menunjukkan perhatian-perhatian ekstra seperti begitu. Nah, itunya yang jangan dilakukan. Biarkan saja. Nah, melewati beberapa waktu lama-lama, ya bisa berbulan-bulan, perasaan-perasaan ini akhirnya kembali ke kodrat semulanya, biasa saja.
2: Pak Pol, kok ada orang justru bisa tertarik pada orang yang tanda kutip definisinya atau kriterianya jauh lebih rendah dari istrinya begitu. Ya lebih jelek, padahal istrinya lebih cantik, terus pendidikannya dan sebagainya begitu. Justru tertarik pada orang seperti itu dan akhirnya ya memang ada beberapa kasus yang terus akhirnya berselingkuh ya Pak Pol.
1: Dan sudah tentu dalam kasus seperti itu dia gak tertarik kepada penampilan fisiknya, itu sudah pasti. Dia tertarik kepada kecantikan batiniahnya ya, yang di dalamnya itu tuh, yang dia mungkin sekali gak temukan pada istrinya. Nah dia temukan pada wanita itu.
0: Selain hal kita gak boleh panik Pak Pol, apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan untuk membentengi pernikahan ini?
1: Yang kedua adalah ini, jagalah keseimbangan hidup ya. Makin tua saya makin menyadari penting sekali mempunyai keseimbangan hidup. Misalnya ya cukup istirahat, cukup kerja, cukup olahraga, cukup rekreasi, cukup bergaul ya, cukup berteman. Nah kecukupan yang berimbang itu tuh membuat jiwa kita relatif lebih stabil. Kalau kita nggak mempunyai kehidupan yang berimbang, dalam kelabilan itu tuh kita lebih mudah sekali terhanyut ya oleh perasaan kita yang menyukai orang lain. Hidup yang lebih stabil memberi kita kekuatan lah untuk bisa mengendalikan perilaku dan perasaan kita.
0: Maksudnya kalau berimbang itu ya memang agak sulit Pak Pol ya. Kadang-kadang kita terjebak pada salah satu ekstremnya gitu. Tetapi usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan itu supaya hidup ini berimbang. Misalnya pada saat kita masih bekerja, tentu jam kerja kita itu akan memakan waktu, tenaga, dan perhatian kita lebih banyak daripada jam istirahat kita.
1: Nah, kalau misalkan pada hari kerja itu yang harus terjadi, kita memang harus membuat prioritas. Setelah kita kerja, akan harus ada waktu di mana kita bisa beristirahat. Misalkan, kalau kita memang harus bekerja seperti itu karena diminta oleh perusahaan, dan kita nggak ada pilihan lain, hal-hal ekstrakurikuler lainnya yang kita harus kurangi. Sehingga akan ada satu hari kita benar-benar bisa tidur dengan pulas ya, tanpa diganggu apa-apa, dan nggak banyak kegiatan lainnya. Nah, hal kecil seperti itu yang kita mesti kotak-katik untuk mengembalikan keseimbangan hidup.
0: Ya itu, biasanya kadang-kadang setelah sibuk dengan pekerjaan, orang mau rileks. Rileksnya adalah misalnya berolahraga gitu Pak Pol ya. Nah, ini tidak melibatkan pasangannya lagi gitu Pak Pol. Atau pergi ke, ya...
2: Karaoke
0: atau apa. Yang tanpa melibatkan pasangannya Pak Pol, kan makin jauh juga.
1: Kalau sekali-sekali ya dan secara rutin sejam dua jam tidak melibatkan pasangan gak apa-apa. Yang penting hidupnya seimbang lagi. Sebab waktu dia seimbang, dia pulang ke rumah, dia akan menjadi seorang pasangan atau seorang istri atau suami yang juga efektif. Asalkan ya kita melakukan hal-hal yang benar ya, bukannya kita mengendorkan diri dengan melakukan hal-hal yang berdosa.
0: Ya. Yang lainnya apa Pak Pol?
1: Yang ketiga ialah maksimalkan madu pernikahan sendiri ya. Maksudnya apa? Perbaiki kerusakan yang ada. Kalau ada masalah ya coba selesaikan. ya ungkapkan yang kita inginkan pasangan kita supaya ketahui ya harapan-harapan kita. Dan perbuatlah hal-hal yang menyenangkan pasangan kita. Yang kita tahu dia senangi, cobalah kita lakukan ya. Beli barang kecil-kecil untuk menyenangkan hatinya juga. Jadi benar-benar maksimalkan madu pernikahan kita itu. Nah, dengan cara ini kita enggak terlalu yang mudah terseret oleh emosi kita dan tertarik kepada orang lain.
0: Ya, jadi di sini harus ada upaya juga dari pihak pasangan yang satunya, Pak Pol ya, untuk sepertinya itu menahan pasangannya supaya tidak keluar benteng gitu loh, Pak Pol.
1: Iya, betul sekali. Karena memang semakin kering ya rumah tangga kita, semakin rawan kita untuk bisa hanyut dan tertarik kepada orang lain. Maka tergantung pada kerja keras dua orang ya, suami dan istri, untuk bisa menikmati madu pernikahan itu.
2: Papa, kalau ada orang yang maksudnya pasangan, tanda kutip, salah menikah begitu ya. Ya Bu, sebenarnya waktu pacaran kurang mengenal sungguh-sungguh pasangannya. Nah, waktu menikah baru kan ketahuan beda jauh segala macam pemikirannya sebenarnya. Jadi banyak sekali ketidakpuasan begitu. Nah, ini kalaupun diusahakan misalnya melakukan hal-hal yang menyenangkan, tetap bagi pasangannya ini merupakan hal yang menyebalkan gitu loh, Pak Pol. Gimana ya, itu maksudnya itu kan celahnya sangat besar untuk bisa ke orang lain gitu.
1: Saya harus akui kalau dalam kasus seperti itu ya, memang orang bisa salah pilih ya. Mm-hmm. Kita bisa salah memilih jurusan, salah membeli rumah, ya termasuk bisa salah memilih pasangan hidup ya. Mm-hmm. Akan sangat-sangat sukar ya. Mm-hmm. Menikmati madu pernikahan itu. Mm-hmm. Karena akhirnya yang terjadi adalah terlalu banyak pertengkaran. Nah, saya kira kalau dalam kasus seperti itu nggak bisa selesai, harus cari orang ketiga, yaitu seorang hamba Tuhan atau seorang psikolog atau seorang konselor. Mm-hmm. Memohon bantuan ya. Mungkin ada standar-standar yang harus kita memang korbankan. Udah, kita akan terima. Mungkin sampai mati pun kita nggak bisa mencicipi itu. Mm-hmm. Ya, kita terima. Tapi yang bisa kita nikmati, kita nikmati. Sebab asumsinya adalah pada masa awal atau masa berpacaran, mm-hmm, pasti ada hal-hal yang dia nikmati. Makanya dia nikahi orang, mm-hmm, itu. Ya, mm-hmm, berarti ya masih ada. Nah, itu tuh yang kita investasikan. Yang memangnya nggak ada dan nggak bisa diberikan oleh pasangan, kita nggak investasikan waktu kita di sana lagi. Jadi kita hanya investasi waktu dan tenaga kita pada hal-hal yang memang akan menghasilkan buah ya, dan yang telah kita cicipi sebelumnya itu.
2: Jadi kita nggak bisa tolerir ya Pak, maksudnya di dalam kekristenan kalau kasus seperti itu, terus justru dia ketemu satu orang katakanlah yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia rindukan begitu. Nah, ya memang saya nggak dapat di istri saya nih, bisanya sama si ini gitu, lalu ditinggalkan begitu di kekristenan. Kalau akhirnya dia udah menikah, berarti ya nggak bisa ya Pak Paul?
1: Sudah tentu kalau Ibu Bulan tanya saya, hal itu terjadi nggak dalam kehidupan sehari-hari? Terjadi. Hmm. Dan kalau sampai terjadi, ya dalam kelemahan orang akhirnya nggak tahan lagi hidup dengan pasangannya yang nggak memenuhi kebutuhannya, hmm, dia tinggalkan pasangannya. Ya itu suatu perbuatan yang keliru nggak? Tetap keliru. Hmm. Tapi apakah Tuhan nggak memaafkan? Tuhan nggak bisa menerima dia kembali? Saya kira ya tetap kalau ada hati yang mau datang mengakui dan bertobat, mm, Tuhan akan bisa mengerti dan mengampuni ya. Mm. Hidup memang penuh dengan ketidaksempurnaan.
0: Makanya dalam hal ini Pak Bal, saya rasa Tuhan itu yang menjadi benteng yang paling kuat itu di dalam melindungi kita, khususnya hidup pernikahan kita. Memang begitu Pak Bal.
1: Betul sekali, ini adalah yang langkah keempat ya Pak Gunawan, yaitu takut akan Tuhan, gak boleh sampai enggak ya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak berkenan ya dengan perzinahan dan ia akan menghukum kita. Jadi kalau masih ada takut akan Tuhan, itu mengerem ya. Kita mau melakukan hal-hal yang salah, tapi kita tahu Tuhan mengawasi kita, kita lebih bisa mengerem diri kita.
0: Ya, jadi kalau pada awalnya memang kita takut akan Tuhan, itu harus terus dipelihara gitu Pak, ditumbuh kembangkan terus ini.
1: Betul.
0: Iya. Nah, jadi apakah kita harus waspada terhadap hal-hal tertentu gitu Pak Pol di dalam menghadapi gangguan atau cobaan-cobaan seperti itu?
1: Ada beberapa langkah praktis yang bisa saya kemukakan ya Pak Gunawan ya. Jadi berhati-hatilah ya terhadap misalkan yang pertama ini nih. Ajakan kencan berduaan ya dari lawan jenis, meski ia adalah teman baik ya. Hampir semua perselingkuhan diawali dengan pertemanan ya, bukannya permusuhan kok. Jadi sudah tentu ya orang yang kita senangi ya cengkrama ya, tukar pikiran. Meskipun kita berkata enggak ada apa-apa kok, enggak ada apa-apa kok. Jangan mulai, jangan pergi-pergi berdua ya, berkencan-berkencan pulang kerja dengan lawan jenis kita. Nah, itu jangan. Jangan terima ajakannya meskipun rasa sungkan, enggak enak hati, tetap tolak kalau itu pergi berduaan, tetap tolak.
2: Kalau bukan atas nama kencan, Pak, misalnya yang wanita minta dianterin ke suatu tempat yang memang dia nggak punya siapa-siapa yang nganterin, gitu. Bukan kencan bilangnya begitu.
1: Kalau dalam keadaan yang memang terpaksa, misalkan ya kita dari mana gitu ya, urusan apa gitu, terus memang malam pulang dan dia harus pulang sendiri, kendaraan umum, dan kita memang punya kendaraan. Ya, saya kira sifat manusiawi kita harus kita perlihatkan ya, bahwa kita kasihan dia pulang sendiri naik kendaraan umum, ya kita antar. Tapi ya sudah, stop di situ. Ya, jangan sampai kita jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan ya. Nah, itu yang jangan kita lakukan.
0: Nah, itu biasanya awal yang terjadi itu di antara rekan kerja itu boleh, karena bukan kebetulan ketemu di suatu tempat, tetapi memang ini tiap hari ya sudah rutenya ya seperti itu gitu Pak Bos.
1: Nah, kalau rutenya seperti itu pun juga kita memang ya sebiasanya enggak menawarkan ya. Setiap kali dah ikut saya pulang saya antar, enggak juga. Ya maka langkah yang kedua yang saya mau katakan adalah berhati-hatilah terhadap apa ini nih. Sikap yang terlalu baik dan penuh perhatian darinya. Nah, kadang-kadang wanita melihat kok ini pria baik, nawarkan, saya antar dah, saya jemput pulang, sekalian jalan kok. Jangan ya terlalu baik seperti itu dan penuh perhatian seperti itu, jangan kita terima. Ya, sebab sekali lagi, segala jenis perselingkuhan ya munculnya dari hal-hal kecil seperti ini.
2: Papol, ya. Ada suami yang berusaha berbuat baik di rumah, tetapi mental gitu, tanda kutip, gak dihargai oleh istrinya. Nah, justru kalau di kantor, ada orang-orang dia, tanda kutip, jadi bisa mengekspresikan kebutuhan untuk bisa berbuat baik juga kan, itu gitu. Nah, jadi malahan tapi jadi berakibat fatal ya Pak Pol.
1: Bisa, betul. Jadi kalau si suami ingin mendapatkan ya pujian dan perasaan nyaman karena dihargai ya berbuat baik, ya banyak gelandangan di jalanan, kenapa gak tolongin mereka, dihargai kok. Jadi ya, gak usah berbuat terlalu baik kepada perempuan cantik ya, teman sekerja kita.
0: Ya mungkin unsurnya bukan cantik, tetapi unsurnya kasihan gitu Pak Pol kadang-kadang.
1: Tapi ya sekali lagi itulah salah satu penyebab perselingkuhan ya. Dan kadang-kadang yang satu itu ya menikmati ya, daripada dia naik kendaraan umum berdesak-desakan, diantar jemput, ya siapa yang gak mau. Ya, tapi sekali lagi ini nih salah satu awal yang paling umum. Yang ketiga adalah ini ya, berhati-hati juga terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terlalu pribadi. Saya ini nih sadari sekali ya, orang kalau mulai bertanya hal-hal yang pribadi ya, tentang dirinya ya, apalagi tentang kebiasaan-kebiasaan pribadi di rumah, itu memang menunjukkan adanya ketertarikan. Sebab kalau kita ketemu sama encim-encim yang kita gak suka, kita gak tanya-tanya kok dia mandi berapa kali sehari segala macam. Ya pasti kan kita hanya akan bertanya kepada orang yang kita rasa tertarik hal-hal pribadi itu.
0: Mungkin bukan ditanya Pak Pol, tetapi ada orang yang memang menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi itu
2: senang cerita kepada
0: rekannya itu Pak Pol.
1: Nah, kalau dia memang ya senang cerita, kita dengarkan enggak apa-apa. Tapi berhati-hatilah terhadap orang yang mau tahu lebih banyak tentang kehidupan pribadi kita. Nah, itu menunjukkan adanya hal-hal yang lebih ya. Sebab dia tanya seperti itu kepada kita. Apakah dia tanya seperti itu kepada orang yang lain? Dan kita tahu misalnya kan enggak. Berarti ya ini mempunyai ya nilai tambah ya, dia memang menyukai kita.
0: Nah, itu yang saya lihat itu sebagai semacam ini Pak Pol. Kalau dia sudah menceritakan hal yang pribadi, dia mengharapkan teman bicaranya itu juga akan memberikan
1: bisa.
0: Apa? menceritakan atau menjawab bisa. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi.
1: Saya ya. Setuju, ya itu bisa jadi harapannya ya, dia tanya-tanya pribadi, dia cita-cita pribadi, supaya dia juga mendapatkan imbalannya itu. Jadi berhati-hati ya, kita jawab seperlunya, kalau memang nggak terlalu deket ya jangan ya. Ya, jadi salah satu prinsip yang saya gunakan adalah kalau mau cerita problem kita yang pribadi, cerita kepada sesama jenis, jangan dengan lawan jenis yang kita tahu berpotensi ya membuat kita tertarik kepadanya. Yeah. Yang lainnya adalah ini Pak Gunawan dan Ibu Wulan, berhati-hatilah terhadap sentuhan yang lembut, baik kepada pria maupun wanita, ini sama ya. Jadi berhati-hatilah kalau orang sudah mulai menyentuh kita. Kita mesti jaga diri ya, kita mesti berkata, atau kita lain kali ya elakkan dari sentuhannya, atau kita berkata, oh maaf ya saya gak mau disentuh. Karena sekali lagi sentuhan-sentuhan itu berbicara sangat-sangat kuat ya kepada hati kita. Dan kita memang orang yang mempunyai perasaan, jadi mudah sekali tergugah kalau kita mendapatkan sentuhan-sentuhan lembut seperti itu. Jadi kita mesti jaga, jangan terima sentuhan-sentuhan lembut seperti itu.
2: Ada pengaruh budaya nggak Pak Pol? Kalau misalnya orang-orang yang Western gitu kan sangat biasa begitu kan kemana-mana, misalnya terus misalnya mau nyebrang digandeng, tapi memang nothing special begitu Pak Pol.
1: Saya kira ya ada pengaruh budaya ya. Kalau memang budayanya lebih umum ya biasa juga begitu. Tapi saya juga harus katakan perselingkuhan ya sangat-sangat menjamur di negara Barat.
2: Iya betul.
1: Jadi saya kira tetap kalau ada batas lebih baik deh.
0: Ada, ini saya ngamati aja Pak Pol ya. Ada beberapa wanita itu Pak Pol ya, yang kalau bicara itu suka apa? Mukul-mukul gitu.
2: Pegang.
0: Ya, ya bukan sentuhan lembut ini. Tetapi dipukul kan gitu, dipukul. apa sedikit mukul gitu.
2: Refleks
1: gitu. Ya, nah, itu sih enggak apa-apa ya saya kira ya. Itu soalnya ya tindakan refleks ya, keramahannya ya, tepak-tepakan begitu. Ya, tapi yang mesti dijaga adalah yang lembut-lembut itu tuh. Itu yang berbahaya.
2: Iya. Yeah. Tapi kalau bagi pria yang justru lagi kehausan cinta di rumahnya, apa?
0: Bisa disalahtafsirkan juga.
1: Ya. Oh, oh. Betul. Ya ditebak-tebak, tetap itu adalah sentuhan buat dia. Mesti berhati-hati juga. Yeah. Yang lainnya lagi adalah ini ya, yang kelima, hati-hatilah terhadap ajakan mengerjakan tugas bersamanya. Nah ini sering dikemukakan, sering digunakan. Yuk kita kerjakan sama-sama. Yuk ini belum selesai. Yuk kita kerjakan. Yuk kita kemana atau di kantor dulu berduaan atau apa. Nah itu hati-hati ya. Kalau mau kerjakan sama-sama ya rame-rame, jangan berduaan ya, rame-rame. Nah setelah itu ya pulang rame-rame juga. Ya jadi hati-hati dengan ajakan-ajakan seperti ini.
0: Ya. Di dalam hal mengerjakan tugas memang kadang-kadang dituntut seperti itu. Tapi yang lebih berbahaya itu kalau diajak pergi bersama-sama harus tugas keluar kota dan sebagainya, Pak Pol.
1: Nah, itu
0: lebih kontrolnya lebih.
1: Wah, betul sekali, susah itu.
0: Ya, lebih betul. Longgar lagi itu.
1: Betul.
0: Padahal sekarang itu seringkali terjadi tuntutan-tuntutan pekerjaan yang seperti itu.
1: Betul. Maka atasan yang baik seharusnya tahu ya tentang hal-hal seperti ini dan gak sengaja ya menugaskan laki-laki dan wanita pergi berduaan untuk luar kota, tinggal di hotel yang sama dan sebagainya. Mula-mula hotel sama, kamarnya berbeda. Lama-lama hotelnya sama, kamarnya pun sama. Jadi berbahaya sekali.
0: Iya, apakah ada apa petunjuk praktis yang lain ini, Pak?
1: Yang lainnya adalah ini ya, orang yang sedang dalam keadaan butuh secara emosional. Nah, itu yang kita harus juga berhati-hati. Misalkan kita tahu teman kita sedang melewati masa pernikahan yang sangat susah gitu ya. Jangan kita ini nih mau tahu terus ya, deket-deketin dia terus, berhati-hati. Ya, karena banyak juga perselingkuhan dimulai dengan ya open-openan ya, sharing-sharingan seperti ini nih ya, membuka diri, cerita-cerita. Nah, akhirnya tambah simpatik, yang satunya merasa istri saya gak mengerti, kok kamu paling mengerti saya, aduh. Nah akhirnya terlibat secara emosional. Jadi mesti berhati-hati. Dan yang terakhir ini Pak Gunawan ya, berhati-hatilah terhadap orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetap ini saya kembalikan kepada faktor Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan menghalalkan segala cara. Kalau dia mau sama kita, kita udah bersuami pun dia gak peduli, dia tetap merangsek masuk. Jadi berhati-hati dengan orang yang tidak takut akan Tuhan dalam hidupnya.
0: Ya, jadi memang ada petunjuk-petunjuk praktis yang tadi Pak Paul sudah sampaikan, tetapi pasti ada petunjuk yang dari firman Tuhan yang juga perlu kita perhatikan gitu Pak Paul. Apakah itu bisa Pak Paul sampaikan?
1: Saya akan bacakan dari Amsal 3 ayat 6 hingga 8. Akuilah dia, akuilah Tuhannya dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, artinya libatkan Tuhan ya dalam setiap jengkal kehidupan kita. Bahkan dalam relasi kita dengan lawan jenis, kita harus libatkan Tuhan. Waktu kita tertarik pun kepada orang, libatkan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, saya tertarik kepada dia Tuhan. Tolong saya agar saya tidak menyediakan pot bagi bibit kasih ini. Ya, dan Tuhan berjanji kalau kita mengundang Tuhan terlibat dalam setiap jengkal kehidupan kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Artinya apa? Tuhan akan menghindarkan kita dari problem, dari masalah-masalah ya, perselingkuhan seperti ini. Dan nasihat Tuhan yang kedua, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan ya. Artinya ini nih, ada orang yang berkata, gak apa-apa kok, temen aja kok, biasa aja kok, gak ada apa-apa kok, saya hanya bantu dia, saya hanya dengarkan dia, gak apa-apa. Menganggap diri bijak, menganggap diri kuat ya. Akhirnya benar-benar kejeblos, jadi mesti berhati-hati ya, jangan menganggap diri itu tuh sekuat itu ya. Dan Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan. Artinya benar-benar kita takut Tuhan itu tuh bisa membalas ya. Kalau udah gak ada rasa takut akan Tuhan, semua hal akan kita berani lakukan. Dan itu yang berbahaya.
0: Iya, bagi para pendengar yang mau melihat ayat tadi yang dibacakan Pak Paul itu dari Amsal Pak Paul ya. Dari Amsal pasal 3 dari ayat 6 sampai 8. Jadi mungkin itu sesuatu yang menarik untuk Anda catat dan bisa dibaca lagi, karena Kitab Amsal penuh dengan nasihat-nasihat yang sangat berguna.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, juga Ibu Wulan. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membentengi pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Pujianto. Bagaimana kabar saudara dalam pertemuan kita kali ini saudara? Saya harap saudara di dalam keadaan yang baik dan senantiasa di dalam berkat Tuhan selalu begitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kali ini saya hadir di dalam acara Terang Kehidupan. Acara yang sudah menjadi kesayangan saudara dan banyak saudara yang diberkati oleh karena acara ini. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar, kali ini saya akan membawakan sebuah tema tidak bagus sikap sombong. Tidak bagus sikap sombong. Kira-kira siapa yang diharapkan atau diminta tidak sombong itu, saudara? Tentunya saya dan saudara. Semua orang yang mendengarkan siaran ini, semua orang yang mendengarkan acara Terang Kehidupan ini, tidak bagus sikap sombong. Saudara, apakah sikap sombong itu menyenangkan? Sudah tentu tidak. Sombong itu berarti meninggikan diri lebih dari sesamanya. Cerita ya, menguasai. Tidak mau dikalahkan. Pengalaman, merasa pengalaman sendiri. Pintar, merasa pintar sendiri. Kaya, merasa kaya sendiri begitu. Apakah hasilnya selama ini? Orang yang sombong, banyak orang tidak suka. Orang yang sombong tidak disukai di mana-mana. Saya teringat di sebuah desa. Banyak kali pelayanan saya di desa-desa, saudara. Ketika itu di pos keamanan di desa itu banyak berkumpul anak-anak muda, bercerita kesana kemari, cerita sampai ketawa-ketawa begitu. Tetapi pada waktu itu mereka langsung terdiam ketika ada seseorang yang datang di tempat pos keamanan itu. Tidak ada satupun yang berbicara. Mereka memandang orang yang baru datang. Dan ketika orang yang baru datang itu duduk satu persatu, anak-anak muda itu meninggalkan pos keamanan. Saya menjadi penasaran, kenapa mereka pada pergi? Saya masih berbincang-bincang dengan pemuda yang sebetulnya memang gagah itu. Dan memang saya menilai dia akan meninggikan diri. Dari A sampai Z dia cerita, tidak ada yang dia itu tidak pernah unggul. Dia pasti unggul sendiri. Nah mungkin itu yang menjadikan teman-temannya tidak suka. Saudara, kalau saudara sekarang ini dalam sikap yang sombong, sudahlah tinggalkan sikap itu. Tidak menginakkan dengan sesama. Mari saya akan membacakan landasannya Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Mazmur 103 ayat 1 sampai 22. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anak-Nya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan perkasa yang melaksanakan firman-Nya dengan mendengarkan suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabat-Nya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buat-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala buatan-Nya di segala tempat kekuasaan-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Demikianlah firman yang akan menjadi landasan perbincangan. Adamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami, urapi kami masing-masing. Dengan demikian apa yang hambamu sampaikan sungguh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.

yang dikasih Tuhan. Pernahkah saudara menghitung kira-kira ada di dunia ini berapa tahun? Pernahkah saudara menghitung umur saudara? Mungkin jikalau saudara umurnya masih di bawah 30 tahun begitu ya, mungkin belum berpikir macam-macam. Belum berpikir kapan mati, belum berpikir begitu. Padahal sebetulnya umur itu tidak bisa ditentukan apakah saya nanti menjalani hidup ini 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Tidak ada yang tahu. Kemarin itu saya berbincang-bincang dengan teman gereja yang berumur 76 tahun. Saya ngobrol-ngobrol dia, terus ada seorang bapak yang bilang gini, wah umur seperti om ini sudah dekat untuk diunduh gitu ya. Dituai, maksudnya mati. Saya agak terkejut juga. Tetapi om itu bilang begini, yang umurnya sudah 76 tahun ini, jangan bilang begitu. Kalau masalah dituai, itu tidak menjadi landasan umur berapa. Ada anak-anak yang diambil, ada remaja, saya yang sudah tua. Tetapi apakah kita siap ketika nanti diambil? Saya pikir apa yang dikatakan Om itu benar juga. Kita tidak tahu kapan diambil oleh Tuhan. Apakah Anda siap atau tidak siap? Kalau Tuhan kehendaki mengambil saudara, ambil saja. Oleh karena itu saya sangat tertarik dengan apa yang diungkapkan dalam firman Tuhan tadi. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, cobalah kita merenungkan. Cobalah saya dan saudara merenungkan hidup kita ini. Apakah selama ini saudara merasakan begitu?

besar kasih Tuhan kepada hidup saudara. Apakah saudara layak untuk menerima kasih Tuhan itu? Pernahkah saudara merenungkan kehidupan yang demikian? Merenungkan kehidupan sendiri, saya sebetulnya tidak layak. Mengapa? Saya ini orang yang berdosa, yang saya buat jauh daripadanya. Saya ini memberontak di jalan-jalannya. Petrus ketika didekati Tuhan Yesus, jangan dekat saya Tuhan, saya orang berdosa. Melihat diri dengan melihat Tuhan jauh. Yang satu pekat, yang satu terang. Tidak layak kita ini. Tetapi Tuhan memberi kasih karunia kepada kita. Tuhan memberikan berkat kepada kita, mengasihi kita, menghidupi kita, merawat kita, memelihara hidup kita. Itu sesuatu yang sangat luar biasa bagi kita. Betul enggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah hidup saudara mengalami jaya? Pernahkah hidup saudara mengalami sukses? Segala sesuatu tersedia, seakan-akan apa saja yang saudara inginkan semua tercukupi. Saudara mau pergi ke luar negeri bisa, membeli ini bisa, nyewa ini bisa, semua disediakan. Seolah-olah kita tidak butuh Tuhan lagi. Dan ketika itu kita lupa si sumber berkat yang menjadikan saudara mendapatkan fasilitas-fasilitas yang luar biasa itu. Pernahkah saudara lupa terhadap Tuhan? Karena saudara begitu diberkati di dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan kepada saudara, sesungguhnya di mata Tuhan itu saudara, saya mau terbuka kepada saudara, terserah saudara tersinggung atau tidak. Sesungguhnya di mata Tuhan itu kita ini tidak ubahnya seperti rumput. Sebentar tampak hijau, indah. Saudara, tidak lama layu dan kering. Ini gambaran kita. Mungkin saudara melihat sesama saudara, luar biasa ini Pak Alek, misalnya Pak Alek. Rumahnya seperti besar begitu. Waduh mobilnya, kekayaannya luar biasa. Tetapi tidak lama saudara ketika kembali tidak ada lagi itu orang. Pernahkah saudara melihat orang yang demikian nasibnya tidak menentu? Manusia sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Mazmur 144 ayat 4. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, saya tadi kan memberi tema, tidak baguslah sikap sombong. Ya memang sebagai orang yang percaya Tuhan ini tidak bagus. Kesuksesan, kekayaan yang kita miliki di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Sebentar saja bisa lenyap. Apa yang akan kita banggakan? Siapakah kita ini sehingga harus bermegah di dalam kekuatan, kepandaian, dan kekayaan kita? Tidak ada apa-apanya, saudara. Oleh karena itu, kalau ada orang Kristen yang membanggakan, setelah kaya sedikit lupa ibadah, setelah kaya sedikit gereja disepelekan, pendetanya diremehkan. Saudara, ingat baik-baik, manusia kata firman Tuhan sama seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat.
Saya teringat akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, saudara. Bagaimana Tuhan Yesus berkata? Apakah saudara ingat? Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, itu saudara bisa lihat di Yohanes 15 ayat 5. Kita ini kan hanya ranting-ranting ketika kita percaya Tuhan Yesus. Kita ini hanya ranting, hanya bergantung pada pokok anggur. Ranting tidak dapat berbuah jika tidak tinggal pada pokok anggur itu. Oleh karenanya tidak patut bagi kita untuk menyombongkan diri dengan prestasi yang kita raih, harta yang melimpah, gelar yang kita miliki, sebab semuanya tidak berarti apa-apa di pemandangan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sudah mencapai gelar sampai S4 atau S5. Mungkin saudara sudah kaya raya, mungkin begitu. Tetapi ingat, itu semua ada yang memberi. Siapa yang memberi adalah Tuhan. Oleh karena itu, bagi orang yang mengasihi dia, kekayaan seberapa pun akan dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Makanya saya senang dengan firman Tuhan. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Hati yang tulus, saudara, adalah tempat yang tepat untuk Roh Kudus tinggal. Sebab dari situlah terpancar kehidupan. Jika kita dapat menjaga hati untuk tetap taat dan setia pada perintahnya, kita akan merasakan betapa tidak berartinya hidup ini tanpa Tuhan. Kita harus sadar. Sekali lagi kita harus sadar bahwa hidup ini sangat ditentukan oleh perkataan dan kuasa Tuhan semata. Dia yang meninggikan dan merendahkan juga. Jadi di luar dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, sekarang bagaimana dengan saudara? Saya hanya memberikan peringatan kepada saudara, tetapi peringatan itu juga saya tujukan kepada saya. Kita harus sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara sifatnya. Tidak lama, saudara, kalau saudara nanti sudah menginjak di atas umur 50 kepala 5, saudara melihat apa yang sudah saudara lalui, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Jadi sadarlah bahwa hidup di dunia ini sementara. Oleh karena menyadari itu, isilah hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput. Firman Tuhan, seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Saudara, sadarilah itu. Yang kedua, saudara, marilah kita menyadari bahwa semua yang kita miliki itu berkat Tuhan. Semua yang kita miliki ini adalah berkat Tuhan. Oleh karena itu, anggaplah apa yang Anda miliki itu sarana untuk memuliakan Tuhan. Sarana untuk memuliakan Tuhan. Jangan sampai berkat itu justru menjadi laknat bagi saudara. Hati-hati mempergunakan berkat Tuhan. Saudara dipercaya menjadi
pengatur berkatnya untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Ingatlah si sumber berkat di dalam saudara menyikapi berkat yang diberikan kepada saudara. Yang berikutnya yang perlu saudara ketahui bahwa mata Tuhan itu melihat hati saudara. Apakah saudara itu meninggikan diri atau Tuhan yang ditinggikan, itu yang dilihat Tuhan hati. Tuhan melihat hati saudara, bukan melihat apa yang nampak. Nah oleh karena itu saudara, sekarang kita diuji ketulusan kita. Ketulusan kita. Benarkah kita menyembah Tuhan? Benarkah kita beribadah kepadanya? Dan kesombongan yang paling berbahaya adalah kesombongan di dalam kerendahan hati. Rendah hati dibuat-buat supaya orang memuji. Waduh, Pujianto itu rendah hatinya. Saudara, rendah hati yang saya lakukan itu untuk kesombongan. Wah, lantas bagaimana Pak ini? Ya, Tuhan kan menilai hati saudara. Yang penting saudara itu di hadapan Tuhan jujur dan tulus. Tuhan tahu kok saudara itu benar atau hatinya dan perbuatannya sama dan tidak, itu tahu. Tidak perlu saudara itu cerita pun Tuhan dah tahu. Nah kiranya apa yang saya sampaikan ini sungguh memberkati saudara. Peringatan saya, karena itu jangan sekali-kali menyombongkan diri. Karena memang tidak ada gunanya. Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh mendengar kebenaran firmanmu, dan kami berharap supaya apa yang hambamu sampaikan sungguh diterapkan dalam kehidupan semua orang yang mendengarkan siaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar, saya sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain kali bisa disambung lagi begitu saudara. Apabila saudara ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin ada mau nanggapi acara ini, silakan saudara menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur. Terang Kehidupan PO Box 84 Malang 65101 Jawa Timur, atau SMS 081233693793. Sekali lagi 081233693793. Tuhan memberkati saudara. Sampai berjumpa di lain.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

Halo saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini ada satu pertanyaan yang akan kita bahas, yaitu apakah doktrin Tritunggal diajarkan di dalam Alkitab? Apakah doktrin Tritunggal diajarkan di dalam Alkitab? Pertanyaan ini perlu untuk kita bahas karena beberapa orang menganggap bahwa doktrin ini merupakan rumusan dari bapak-bapak gereja, terutama setelah abad yang keempat. Mereka menganggap bahwa setelah kekristenan dijadikan agama resmi, maka orang-orang Kristen dari aliran tertentu yang kita kenal sebagai aliran Ortodoks, di mana kita bagian dari aliran itu, kemudian mengadakan konsili-konsili, menetapkan apa yang tidak diajarkan di Alkitab. Menurut mereka, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Allah, tetapi beberapa konsili menetapkan bahwa Yesus itu Allah. Sehingga wajar muncul pemikiran bahwa doktrin Tritunggal bukan dari Alkitab. Doktrin Tritunggal merupakan adaptasi dari konsep-konsep kafir yang menerima politeisme, keyakinan pada banyak Allah. Nah, apakah doktrin Tritunggal diajarkan Alkitab? Jawabannya adalah istilah Tritunggal memang tidak ada di dalam Alkitab. Rumusan satu hakikat tiga pribadi juga tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti doktrin ini tidak diajarkan di dalam Alkitab. Konsep Tritunggal diajarkan secara jelas di Alkitab. Justru berdasarkan konsep yang jelas di dalam Alkitab itulah kemudian bapak-bapak gereja mulai memikirkan rumusan yang sederhana, yang mudah untuk diingat, dan mulai memikirkan istilah yang tepat untuk mewakili konsep-konsep yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, saya akan secara singkat menjelaskan empat hal ajaran Alkitab tentang bahwa Alkitab mengajarkan Tritunggal. Yang pertama adalah karena Alkitab menampilkan Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam kesatuan dan kesejajaran. Misalnya di dalam Matius pasal yang terakhir, pasal 28, saudara tahu amanat agung. Ada perintah untuk membaptis orang yang percaya itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kata nama di sana dalam bahasa Yunani bentuknya tunggal. Tetapi di sana ada tiga nama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi bentuknya tunggal. Artinya apa? Artinya Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu kesatuan. Bukan tiga Allah, tetapi tiga pribadi di dalam satu Allah. Maka kata nama di sana bukan bentuknya jamak, tetapi tunggal. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6, Bapa, Anak, Roh Kudus ditampilkan sebagai sumber karunia-karunia rohani. Sehingga ada kesatuan dan kesejajaran antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu petunjuk pertama dari Alkitab tentang Tritunggal. Yang kedua, Alkitab juga mengajarkan bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terutama kita membahas dua pribadi ini karena kalau Bapa sebagai Allah, relatif tidak ada yang mempersoalkan itu. Nah, Alkitab itu menandaskan bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus memiliki sifat-sifat ilahi. Misalnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa baik Tuhan Yesus maupun Roh Kudus itu sama-sama Maha Tahu. Misalnya di dalam Matius pasal yang ke-9, Tuhan Yesus tahu isi hati orang, pikiran orang. Bukan karena menebak, tapi karena Dia Allah yang Maha Tahu. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu menyelidiki hal-hal yang terdalam dalam diri Allah. Tuhan Yesus dan Roh Kudus sama-sama Maha Tahu. Keduanya juga sama-sama Maha Hadir. Misalnya di dalam Matius pasal 18, Tuhan Yesus berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus hadir di sana. Di mana saja, tiap 2-3 orang berkumpul, Yesus bisa hadir. Matius pasal terakhir juga mengatakan, Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai murid-muridnya sampai kesudahan akhir zaman. Nah, Roh Kudus juga di dalam Mazmur pasal 139, pemazmur mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh Tuhan? Karena dimanapun Dia ada, Roh Tuhan selalu ada di sana. Dan kalau kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal. Ketika Dia mengatakan, sebelum Abraham ada, aku terus-menerus ada. Dalam bahasa Inggris lebih tepat, before Abraham was, I am. Bentuknya present.
Berarti Yesus terus-menerus ada sejak kekekalan. Dan di dalam Yohanes 1 kita tahu, dia bersama dengan Allah dari kekekalan. Jadi Yesus memiliki sifat-sifat ilahi, Roh Kudus memiliki sifat-sifat ilahi. Yang ketiga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sama-sama melakukan tindakan ilahi. Misalnya kalau kita melihat Kejadian 1, maka kita tahu bahwa Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Di dalam Mazmur juga disebutkan 104 ayat yang ke-30 bahwa Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat ke-3, Tuhan Yesus terlibat di dalam penciptaan. Yang bisa mencipta adalah Allah sendiri, dan Roh Kudus mencipta, Tuhan Yesus juga mencipta. Berarti kesimpulannya, dua pribadi ini adalah satu Allah. Di tempat lain dikatakan Tuhan Yesus menghakimi, mengampuni manusia. Di dalam Markus pasal yang kedua, Tuhan Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh, sehingga dianggap dia menghujat Allah, karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Di dalam Roma pasal yang kedua, Tuhan Yesus dikatakan nanti oleh Paulus, dikatakan dia akan menghakimi semua orang, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri manusia. Hanya Allah yang menghakimi semua orang, dan Tuhan Yesus menghakimi semua orang, bahkan yang terdalam dalam diri manusia yang tidak terlihat, Tuhan Yesus menghakiminya. Dan yang terakhir petunjuk Alkitab tentang Tritunggal adalah karena baik Tuhan Yesus maupun Roh Kudus sama-sama secara eksplisit disebut sebagai Allah. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, Tuhan Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dan firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas mengaku ya Tuhanku dan Allahku. Dan Roh Kudus juga disebut Allah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5. Ketika Petrus menegur Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Dari semua ini kita diyakinkan bahwa Tritunggal diajarkan oleh Alkitab. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tiga pribadi di dalam satu Allah. Kiranya penjelasan ini menguatkan iman kita, sehingga kita semakin mengagumi dan mencintai Allah Tritunggal. Tuhan memberkati kita.

0: Stop.
1: Kenapa, Bang?
0: Ada apa sih, Pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye, Bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk, Pok.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Shalom pendengar yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Do You Know. Dalam program Do You Know kita kali ini, kita akan sama-sama membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu di manakah Tuhan memanggil Abraham, di Ur Kasdim atau di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca Kejadian 12 ayat 1-3, maka bagian ini menjelaskan lokasi diberikannya perintah Allah kepada Abraham, sebuah perintah sekaligus janji khusus yang diberikan Allah kepada Abraham. Kemudian dalam Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 4, ada semacam kronologi yang digambarkan bahwa setelah meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim, Abraham dan keluarganya pergi ke Haran dan menetap di sana. Setelah gambaran tentang Abraham dan keluarganya yang tinggal di Haran, bahkan ayah Abraham Terah meninggal di Haran, maka kisah ini berlanjut dengan kemunculan Kejadian 12. Kejadian 12 dimulai dengan kisah tentang Tuhan yang berfirman kepada Abraham di ayat 1-3. Dengan kata lain, jika menuruti kronologi peristiwa-peristiwa tersebut, maka Allah berfirman ketika Abraham sudah ada di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, pemaparan kisah ini akan terlihat berbeda dengan apa yang dituliskan Lukas dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 1-4. Di dalam Kisah Para Rasul 7 ada indikasi bahwa Allah berfirman kepada Abraham ketika ia masih tinggal di Ur Kasdim atau Mesopotamia, bukannya di Haran. Nah, bagaimana kedua pernyataan ini diharmoniskan dan mana yang benar? Tidak ada yang salah dengan kedua pernyataan yang seakan berkontradiksi tersebut. Tuhan memang berfirman kepada Abraham di Ur Kasdim, bukannya di Haran. Untuk memahaminya, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan untuk menjawab dua keterangan yang seakan berkontradiksi tersebut. Yang pertama, Kejadian 11 ayat 27-32 dan Kejadian 12 ayat 1-3 sebenarnya bukanlah merupakan cerita yang bersifat kronologis. Hal ini memang sesuatu yang lazim dalam kitab Kejadian. Sebagai contohnya adalah Kejadian 5 ayat 32 dan Kejadian 6. Kejadian 5 ayat 32 menyatakan bahwa setelah Nuh berumur 500 tahun, Nuh memperanakan Sem, Ham, dan Yafet. Lalu Kejadian 6 dilanjutkan dengan kisah tentang murka Tuhan atas dosa yang makin bertambah di muka bumi, dan ayat 8 menggambarkan kontras kejahatan umat manusia dengan kasih karunia Allah atas Nuh. Ketika ayat 9 memulai lagi kemunculan riwayat Nuh, maka ayat 10 menampilkan Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, bukankah jika Kejadian 5 dan 6 bersifat kronologis, maka tindakan Nuh yang memiliki 3 anak yaitu Sem, Ham, dan Yafet terjadi 2 kali? Nah, itulah salah satu karakteristik kitab Kejadian. Dari sini dapat disimpulkan bahwa ketika Allah menampilkan perintah sekaligus janjinya kepada Abraham di pasal 12 ayat 1-3, hal ini bukan terjadi di Haran, melainkan Ur Kasdim. Kejadian 11 ayat 27-32 hanya berfungsi untuk menyiapkan konteks geografis dari pasal 12. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, hal kedua yang menguatkan bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham di Ur Kasdim dan bukannya di Haran adalah penyelidikan eksegesa terhadap perintah Tuhan kepada Abraham dalam Kejadian 12 ayat 1-3 lebih condong menyatakan bahwa yang dimaksud dengan negerimu atau Eres dan sanak saudara atau Moledet bukanlah Haran melainkan Ur Kasdim. Kata Eres Moledet juga muncul di Kejadian 11 ayat 28 yang diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dengan negeri kelahiran. Jadi secara umum, Eres Moledet diterjemahkan sebagai negeri di mana seseorang dilahirkan. Abraham lahir di Ur Kasdim dan bukannya di Haran. Hal ketiga,
Pemanggilan Allah terhadap Abraham di Ur Kasdim bukan di Haran, diperkuat oleh beberapa bagian Alkitab lain, di antaranya Kejadian 15 ayat 7 dan Nehemia 9 ayat 7. Nah, pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dengan penjelasan-penjelasan tersebut, maka menjadi semakin jelas bahwa tidak ada kontradiksi antara Kejadian 11 ayat 27 sampai Kejadian 12 ayat 4 dengan Kisah Para Rasul 7 ayat 1 sampai 4. Tuhan memanggil Abraham keluar dari tanah kelahirannya ketika Abraham masih tinggal di Ur Kasdim, bukannya sesudah Abraham singgah di Haran. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, demikian program Do You Know Kita kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.

Nah, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang satu tema, yaitu bahwa kita semua diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Ketika Allah melihat Adam seorang diri, di dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Maka Allah menciptakan Hawa sebagai penolong. Jadi pada dasarnya, kita diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita selalu akan membutuhkan orang lain. Tetapi sayangnya kalau kita melihat dunia di sekitar kita, maka kita akan berkata, dunia ini semakin lama cenderung semakin individualistik. Orang sekarang mengatakan bahwa egoisme hidup berpusat pada diri sendiri adalah sesuatu yang keren, yang cool banget. Kalau ada orang berkata, lu gue, yang penting lu gak nyinggol gue gitu. Atau orang berkata, kalau ini mauku, so what gitu loh. Jadi orang-orang menempatkan dirinya sebagai orang yang tidak peduli dengan orang lain. Dan orang lain mengatakan, wow itu cool banget. Makanya kita sekarang sering mendengar istilah antisosial, ansosial, atau asosial. Ada yang mengatakan, saya tidak anti, saya cuma ansosial saja. Ada yang bilang, saya sebetulnya bukan ansosial, saya sebetulnya tidak peduli ada sosial atau tidak ada sosial. Jadi saya termasuk golongan asosial gitu. Ada yang antisosial, benar-benar menentang orang lain. Dan kalau saudara mengamati di mall misalnya, salah satu kaos yang sempat menjadi tren adalah kaos dengan tulisan apa? Sering ya lihat ya, kaos-kaos semacam itu, wah banyak orang itu memakai. Dan ketika orang memakai kaos tulisannya antisosial, ansosial gitu kan, kelihatannya keren banget gitu. Ada orang yang pakai terus ditanya, buat apa kamu pakai kaos semacam itu? Biar semua orang tahu. Loh, kalau biar semua orang tahu berarti sosial bro. Kamu peduli dengan omongan orang lain. Kalau kamu pakai itu supaya orang lain memperhatikan kamu, berarti kamu itu sedang menjadi seorang yang apa? Sosial. Kamu ingin mendapatkan social attention gitu. Makanya saya selalu bilang begini, bahkan orang yang antisosial, sikap itu sebetulnya didorong oleh sebuah ketidakpuasan secara sosial. Mereka menganggap bahwa seharusnya mendapatkan sesuatu tapi tidak mendapatkan, lalu mereka mencoba untuk membuat protes, membuat kritikan, mencoba untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka secara sosial. Sehingga dengan demikian saya bisa mengatakan, orang yang antisosial sebetulnya adalah orang yang paling butuh relasi sosial. Itu merupakan gaya mereka untuk protes. Mungkin saudara berkata, saya tidak termasuk golongan itu kok. Saya juga tidak pakai kaos itu. Bukan karena saya antisosial, tapi karena kaosnya harganya mahal banget gitu kan ya. Jadi kita kalau mau beli rasanya udah mahal banget, begitu belum tentu orang memperhatikan. Mungkin saudara bukan tipikal orang yang anti atau ansosial, tetapi mungkin saudara termasuk orang yang lebih menekankan koneksi daripada relasi. Mungkin saudara lebih menekankan koneksi daripada relasi. Pada saat saudara posting sesuatu di media sosial saudara misalnya, saudara suka untuk mengecek berapa likes yang saudara terima. Kalau saudara bermain Instagram begitu. Saya maafkan tidak bisa memberi contoh untuk Facebook karena itu bukan generasi saya. Generasi saya Instagram. Gaya ya. Saya sengaja menutup Facebook saya saudara supaya kelihatan lebih muda. Mungkin saudara ketika posting sesuatu dan saudara berkata, waduh berapa likes-nya ya gitu. Ketika saudara misalnya posting di Facebook atau di Instagram, saudara bilang lagi galau gitu. Saudara mengharapkan ada orang yang kenapa galau gitu. Saudara mengharapkan ada orang yang tiba-tiba DM saudara begitu kan. Menanyakan, kenapa dengan postinganmu itu begitu. Wah kelihatannya saudara merasa kayak, waduh diperhatikan. Jujur ya, coba saya tanya ini, jujur saya tanya. Siapa di sini yang memiliki real friends, benar-benar teman, yang selalu ada tiap kali saudara membutuhkan, yang cukup dekat dengan saudara, jumlah real friends saudara itu melebihi 10% dari jumlah friends di Facebook atau followers di Instagram. Ada? Ya ada? Oke, 10% terlalu tinggi, saya ubah. Bagaimana kalau 5%?
Yang punya real friends 5% dari jumlah followers dan friends, gak ada, masih terlalu tinggi. Oke, saya turunkan lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, 1%. Ada yang mau beli 1%? Oh ada, 1% ada gitu. Followersnya 10 atau 15 ya? Ya ada, 1% ada. Yang lain berapa? Yang lain berapa? Interesting sekali Saudara. Jadi kadangkala kita tuh suka kalau orang lain itu nge-like kita gitu kan. Wow, postingan, satu postingan, wow yang nge-like 2000 gitu. Padahal followernya cuma 300 begitu kan. Rasanya bangga banget begitu. Jujur ya, kita memasuki sebuah dunia di mana koneksi kita lebih hargai daripada relasi. Dan kita harus bersuara. Kita sebagai orang Kristen harus berkata tidak. Kita harus bersikap kontrakultural di dalam hal ini. Karena Allah menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Sehingga kita membutuhkan orang lain. Soalnya banyak orang berbicara tentang marketing digital, bla bla bla bla bla bla, di kemudian hari dan sebagainya. Tapi saya yakin, marketing digital tidak akan pernah menggantikan personal marketing. Marketing secara personal tidak akan pernah tergantikan dengan marketing digital. Marketing digital itu efisien, tapi belum tentu efektif. Kalaupun efektif, tidak bisa mengalahkan marketing secara personal. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Ada orang yang, Saudara kalau boleh tahu ya, kalau Saudara mau tahu, sebetulnya sedang dikembangkan yang namanya pastor robot. Jadi robot pendeta. Dia bisa khotbah. Jadi Saudara misalnya mau khotbah, pesan khotbah apa, tentang apa? Persepuluhan. Wah, dia langsung tampil gitu kan ya, dengan gaya karismatik tentu saja. Karena persepuluhan kalau disampaikan gaya karismatik rasanya lebih kayak apa begitu kan ya, lebih menjiwai begitu kan. Kalau Saudara misalnya minta tema penderitaan gitu, wah, dia gayanya reform. Karena reform itu kan teologinya bisa dihidupi tapi enggak bisa menghidupi kita. Jadi hanya untuk orang-orang yang menderita saja kan gitu. Jadi Saudara mau khotbah tema apa, dia bisa itu menyampaikannya gitu kan. Saya bincang-bincang dengan teman-teman saya ngomong gini, kalian tahu gak sudah ada robot loh, sudah ada robot. Nanti dia bisa khotbah lebih bagus daripada kita semua. Dan dia bisa jawab pertanyaan. Jadi nanti kalau Saudara tanya, who made God? Langsung dia, bisa jawab begitu kan. Terus saya ngomong sama teman-teman saya, kalian bayangin gak sih, 20 tahun yang akan datang, kalian bisa jadi pengangguran. Terus saya kasih penghiburan, enggak sih, kalian gak akan jadi penghiburan. Gak akan jadi pengangguran juga. Kenapa? Ada penghiburan untuk kalian. Penghiburannya apa? Walaupun dia robot, dia gak bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi nanti yang ngelap debunya tetap butuh pendeta. Ya ngerti ya? Jadi nanti pendeta tugasnya adalah mengelap debu-debu yang ada di robot pendeta gitu kan ya. Terus kita mulai mengubah semua kurikulum di STT. Kurikulumnya adalah tentang bersih-bersih sebetulnya. Bagaimana membersihkan robot gitu. Nah Saudara pernah bayangkan gak? Jujur, Saudara pernah membayangkan gak? In the next 20 or 25 years, dunia kita dikuasai oleh digital. Tapi saya yakin digital akan meninggalkan lubang yang besar dalam diri manusia. Karena manusia tetap butuh sentuhan-sentuhan sosial. Dan hari ini kita belajar tentang kebersamaan. Pentingnya kebersamaan. Dan saya akan memulai dengan kalimat ini sebelum kita membaca teks Alkitab. Kebersamaan sejati terbentuk oleh teologi dan hati. Kebersamaan sejati terbentuk oleh teologi dan hati. Terbentuk oleh teologi karena seharusnya kebenaran firman Tuhanlah yang mendorong. Jadi memberikan dorongan, memberikan landasan untuk kebersamaan. Sebab kalau Saudara membangun kebersamaan tanpa konsep yang benar, maka kebersamaanmu akan menjadi sesuatu yang tidak kudus. Itu akan menjadi unholy togetherness. Atau mungkin akan menjadi unholy communion. Akan menjadi unholy unity di antara kita. Maka kita harus berhati-hati sekali. Semua kebersamaan yang kita bangun harus didasarkan dan didorong oleh ajaran firman Tuhan. Itu namanya teologi. Tetapi kalau Saudara cuma punya teologi, Saudara tidak punya hati, maka kebersamaanmu hanyalah menjadi perkumpulan perdebatan. Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang tinggi hati, yang cuma tahu teologi. Makanya Saudara perlu juga mendasarinya dengan hati. Ketika kita punya teologi, kita harus menghidupi teologi itu. Kasih itu tidak pernah sebuah teori. Kasih
adalah sebuah kata kerja, sebuah tindakan, sebuah perasaan, hasrat yang besar di dalam hati kita. Makanya kita berusaha untuk membangun kebersamaan yang sejati. Didorong, dilandaskan pada teologi, dan digerakkan oleh hati. Dan mari kita belajar tentang kebersamaan itu di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 sampai yang ke-12. Mari kita membaca ayat yang sudah saya tampilkan. Mari kita membaca ayat ganjil dibaca oleh mereka yang punya teman dekat lebih dari 15. Ayat yang genap dibaca oleh mereka yang teman dekatnya kurang dari 15. Ya, mari kita memulai dari yang teman dekatnya lebih dari 15 orang. Silakan 1, 2, 3. Berdua lebih baik daripada seorang dunia. Ketahuan ya. Teman dekat kita ternyata tidak banyak ya. Oke, saya baca ayat yang ganjil saja ya. Oke, karena teman dekat saya 14. Nyaris. Bukan ya, saya baca saudara. Pengkhotbah 4 ayat 9, nanti saudara membaca ayat yang genap. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Amin. Secara ayat ini harus dipahami sebagai kontras terhadap bagian di atas dan bagian di bawah. Kalau saudara mengontraskan kebersamaan di ayat tadi dengan bagian yang di atasnya, di ayat 7 dan 8, maka saudara akan menemukan bahwa kebersamaan lebih bernilai daripada kekayaan. Kebersamaan lebih bernilai daripada kekayaan. Di ayat 7 dan 8 dikatakan ada orang yang kaya, yang hartanya berlimpah-limpah. Dia bahkan bingung kalau mau menambah lagi menyimpannya di mana, begitu loh saudara. Saudara tuh pernah enggak bingung menghabiskan uang saudara? Belum pernah ya? Belum kaya berarti. Saya tahu persis. Karena pernah dikasih tahu orang, bukan karena saya sudah kaya. Ada orang yang mengatakan bingung mau menghabiskan uangnya seperti apa. Maka ada orang yang berkata begini, sebetulnya orang ketika penghasilannya satu bulan, bersih setengah miliar, dia bilang gitu. Sebetulnya hidupnya dia sama dengan orang-orang yang penghasilannya di atas itu. Karena dengan setengah miliar dalam satu bulan, saudara tuh mau apa saja itu bisa, sungguh. Saudara mau apa coba mikirkan. Setengah M dalam satu bulan loh ya. Saudara misalnya naik mobil bagus gitu kan. Kepengen jalanannya sepi gitu kan. Gak ada beca, gak ada sepeda motor. Oh bisa. Jadi saudara tiap kali ada orang mendekat langsung kasih 10 ribu minggir gitu kan. Kasih 10 ribu minggir gitu. Terus gitu. Saudara bisa menguasai jalan sendiri. Saudara mau apa basically itu bisa. Ada orang-orang yang memang begitu. Saya ketemu satu orang yang dia bilang begini. Saya ini pak, uang saya ini sudah cukup melimpah. Untuk anak-anak saya, untuk keturunan saya sudah melimpah. Jadi saya bekerja ini sebetulnya mulai berapa tahun yang lalu. Bukan untuk saya, dia bilang gitu. Kalau untuk saya sudah cukup. Nah saya tidak tanya berapa jumlah kekayaannya dia. Mungkin dia orang yang sederhana, sehingga mungkin penghasilan segini bagi dia sudah cukup. Tapi dia berkata kepada saya, sejak beberapa tahun yang lalu pak, saya tetap bekerja dan saya bekerja bukan untuk menambah kekayaan saya lagi. Tapi untuk dibagikan kepada orang lain. Wow. Luar biasa orang ini. Nah di ayat 7 dan 8 ada orang yang kaya raya, benar-benar kaya raya. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan begini, apalah artinya orang seperti itu kalau dia tidak punya siapa-siapa di sampingnya. Nanti kalau dia mati, untuk siapa kekayaannya? Walaupun dia kaya raya tapi dia tidak punya orang yang ada di sampingnya dia. Pertanyaannya, buat apa? Seolah-olah pengkhotbah ingin berkata kepada kita begini, daripada saudara memiliki semua kekayaan, tapi saudara tidak punya teman, lebih baik saudara memiliki kekayaan yang cukup dan saudara punya teman. Tapi sayangnya di dalam dunia ini, saudara, berlaku sebuah pepatah kuno dari filsafat Yunani yang berkata demikian, kalau engkau kaya, kalau engkau berhasil, maka teman-temanmu akan tahu siapa engkau. Kalau engkau miskin, atau kalau engkau gagal, maka engkau akan tahu siapa teman-temanmu. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau engkau kaya atau engkau berhasil,
orang akan tahu, teman-temanmu akan tahu siapa engkau. Tetapi kalau engkau gagal, engkau jatuh miskin, engkau yang akan tahu siapa teman-temanmu. Karena biasanya kalau kita berhasil, semua orang akan mendekat kepada kita. Lalu bercerita, wih tahu gak presiden itu? Iya, wah itu dulu saya pernah itu dekat sama dia gitu kan. Wah iya tak, iya rumahnya dia kan di kota ini toh. Iya, rumah saya itu di sebelahnya. Kota sebelahnya loh Sarah, kota sebelahnya aja loh dipamer-pamerkan gitu. Sungguhan dekat gitu, gak sampai 10 kilo katanya begitu. Nah tapi apa urusannya, kan begitu. Tapi banyak orang kalau begitu lihat orang lain sukses, wah itu teman saya, itu teman saya, itu teman saya, itu teman saya. Selalu begitu kan, begitu orang gagal gitu kan, merasa kayak gak kenal semuanya. Kebersamaan lebih penting daripada kekayaan. Kalau kita bandingkan dengan ayat di atasnya, kalau kita bandingkan dengan ayat di bawahnya, maka saudara akan tahu kebersamaan lebih penting daripada jabatan dan umur panjang. Di ayat yang ke-13 sampai 16 diceritakan ada seorang raja yang tua. Raja berarti dia punya jabatan, tua berarti dia punya umur panjang. Tapi dikatakan demikian, seorang raja yang tua yang tidak mau menerima masukan lebih buruk daripada seorang pemuda yang miskin. Kalau pemuda yang miskin tidak punya apa-apa, umurnya juga masih muda, tapi di sekelilingnya ada orang-orang yang memberikan masukan, yang memberikan perhatian, maka pemuda ini suatu ketika bisa duduk di atas tahta. Pengkhotbah sedang mengingatkan kepada kita saudara, sebetulnya yang paling penting bukan jabatan, yang paling penting bukan umur panjang, yang paling penting adalah orang-orang yang mengasihi kita, yang memperhatikan kita, yang siap untuk memberikan masukan, kritikan, teguran kepada kita. Orang-orang itulah sebetulnya yang pada akhirnya akan kita syukuri. Makanya saya tulis di media sosial saya begini, orang yang saudara sekarang ini paling rasa menjengkelkan gitu. Jadi paling saudara rasa kayak orang ini mencekno kalau orang Surabaya bilang begitu. Jadi orang-orang yang paling saudara benci dalam tanda kutip, mungkin di kemudian hari akan menjadi orang yang paling saudara syukuri. Karena melalui orang-orang itulah saudara menjadi orang yang lebih baik gitu. Kita membutuhkan masukan teguran dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau saudara punya jabatan, punya umur panjang tapi gak ada masukan dari orang lain, maka saudara siap menghadapi kehancuran. Nah di teks kita, pasal 4 ayat 9 sampai 12, kita akan melihat tiga keuntungan yang Allah kerjakan di dalam kita ketika kita memiliki kebersamaan yang sejati. Kalau kita benar-benar memiliki kebersamaan yang sejati, maka Allah menyediakan tiga hal. Yang pertama, yang Allah sediakan bagi kita. Allah bekerja melalui kebersamaan, yaitu hasil pekerjaan yang lebih baik. Hasil pekerjaan yang lebih baik. Ayat yang ke-9 berkata begini, berdua lebih baik daripada seorang diri. Wah, yang jomblo katakan amin. Amin gitu kan. Tapi jangan buru-buru amin ya. Konteksnya bukan pacaran ini. Konteksnya adalah pertanian, kerja bareng-bareng di sawah atau di ladang. Ya, berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Saudara harus memahami ayat ini di dalam konteks agrikultural kuno. Pertanian, kalau saudara mau bertani atau saudara mau berladang, di dalam konteks kuno dahulu, maka saudara sangat bergantung kepada alam. Kalau sekarang ini kan tidak bergantung kepada alam. Jadi iklimnya kayak apapun, selalu ada teknologi untuk mengatasinya. Karena manusia benar-benar sudah sangat maju secara ilmu pengetahuan. Tapi dulu, zaman dulu saudara, semuanya bergantung kepada alam. Nah kalau saudara bergantung kepada alam, maka membutuhkan kerja keras dan ketepatan waktu. Membutuhkan kerja keras, makanya ayat tadi mengatakan dalam jerih lelah mereka. Bukan cuma dalam pekerjaan, bukan cuma dalam usaha, tapi dalam jerih lelah. Kata Ibrani yang dipakai di situ adalah kata yang seringkali digunakan untuk usaha yang benar-benar keras. Bukan cuma melakukan sesuatu langsung ada hasilnya, bukan. Tapi membutuhkan keringat yang lebih banyak, membutuhkan usaha yang lebih banyak. Kalau saudara semuanya bergantung kepada alam, maka saudara harus bekerja super-super keras.
Sekarang ini semuanya serba teknologi, enggak ada hujan bisa dibikin hujan. Tanaman tertentu yang biasanya butuh banyak air dan itu selalu membutuhkan apa? Hujan, ditampung air hujan. Sekarang air semuanya bisa difilter, air sungai, air apapun itu difilter luar biasa. Kalau di Amerika saya pernah diterangkan oleh orang yang tahu tentang masalah perairan. Dia bilang begini, seluruh air di California, katanya dia, itu berasal dari sungai ini, dia sebutkan. Terus saya tanya begini, kalian tidak takutkah kalau ada orang yang meracuni sungai ini? Kalau diracun, berarti seluruh penduduk California itu bisa mati. Lalu dia senyum dan dia berkata begini, tidak peduli dikasih racun sekuat apapun, jarak 100 meter, itu racunnya sudah enggak ada. Filter-filternya itu luar biasa. Sehingga pada waktu masuk ke rumahnya orang, langsung bisa diminum, saudara. Jadi kalau saudara tinggal di Amerika, di California, kalau saudara tinggal di sana, jadi kerannya saudara buka, saudara langsung bisa minum. Tapi beberapa orang Asia biasanya menambah filter lagi. Karena dia sedikit tidak percaya sebetulnya. Dia membayangkan airnya itu adalah air diolahnya seperti di tempat kita kan gitu. Saya perhatikan itu ada beberapa teman saya orang Indonesia itu masih menambah filter lagi. Tapi kalau saya tanya orang-orang yang lain, saya tanya, dia bilang, enggak perlu filter lagi. Langsung aja minum dari situ. Nanti di taman-taman kota gitu, nanti saudara tinggal buka kerannya, saudara tinggal minum di situ. Tapi kita biasanya orang Indonesia tidak berani gitu. Mesti ketika kita mau buka kerannya di taman kota mau minum, kita mesti tanya dulu, ini yang tugas orang Amerika atau orang Indonesia yang tugas pelihara ini? Kalau yang tugas orang Indonesia lebih baik kita beli air deh gitu kan di toko gitu. Rasanya kita enggak percaya kepada bangsa kita sendiri gitu loh, saudara. Nah, itu persoalannya. Jadi kalau saudara lihat ya, orang-orang zaman dahulu sangat bergantung kepada alam. Makanya mereka harus bekerja lebih keras, bukan cuma lebih keras, tapi mereka harus bekerja tepat waktu. Gak bisa ada namanya menunda-menunda, nanti saja, gak bisa. Kenapa? Karena mereka sudah tahu kalau jenis buahnya ini, tanamannya ini, paling pas itu di minggu keberapa dari tahun itu. Begitu meleset minggunya, maka hasilnya bisa berubah total. Saudara yang mungkin berasal dari desa, dari pedalaman, mungkin saudara mengerti maksud saya. Ada masa-masa tertentu yang kita harus tahu, masa ini untuk menabur benih, masa ini untuk melakukan ini, masa ini untuk melakukan ini. Jadi para petani itu sudah tahu, saudara, kapan mereka harus membajak sawahnya, kapan mereka membiarkan sawahnya begitu, kapan mereka mengairi sawahnya, kapan mereka menabur benih. Mereka semua sudah ada waktunya. Sehingga mereka bekerja lebih keras dan mereka bekerja tepat waktu. Tapi Pengkhotbah 4 ayat 9 tidak cuma bicara tentang kerja keras, jerih lelah, tapi juga bicara tentang kerja cerdas. Bukan cuma kerja keras, tapi kerja cerdas. Dan salah satu kerja cerdas itu apa? Bekerja di dalam tim. Kalau saudara bekerja di dalam tim, seperti yang dikatakan di ayat 9, kalau saudara itu berdua, berdua lebih baik daripada seorang diri. Kenapa? Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau saudara kerjakan sesuatu secara teamwork, maka hasilnya jauh lebih baik. Perhatikan ya penekanannya ayat ini. Kalau saudara bekerja bersama-sama di dalam teamwork, maka hasilnya menjadi lebih baik. Yang ditekankan itu. Tapi saya tahu, kita sebagai orang Indonesia, itu kadang-kadang begini. Satu pekerjaan dikerjakan satu orang, selesainya 3 jam. Ditambah satu orang, selesainya berapa jam? Tetap 3 jam. Ketika ditambah orang, itu bukan berarti pekerjaannya lebih cepat selesai. Seringkali orang berkata begini, tahu enggak penambahan tenaga kerja itu maksudnya apa? Penambahan tenaga kerja itu maksudnya adalah pengurangan kerjaan. Satu orang kerjaannya sekian. Kalau ada orang berarti dia kerja separuh, orang lain kerja separuh. Hasilnya sama saja. Makanya saya tuliskan di sini dengan baik supaya saudara jangan salah paham. Jadi berdua lebih baik itu penekanannya terletak pada hasilnya yang nanti akan lebih baik. Bukan masing-masing orang kerjaannya berkurang, bukan. Dengar kalimat saya baik-baik ya. Bukan untuk mengurangi beban masing-masing orang, tetapi memberikan kesempatan bagi masing-masing orang untuk mengoptimalkan kemampuan. Jadi kalau saudara punya orang-orang yang berbeda,
semua berada di dalam kebersamaan, maka masing-masing orang memberikan yang terbaik yang mereka miliki. Satu pekerjaan dikerjakan oleh orang dengan kemampuan yang berbeda-beda, jelas hasilnya lebih menjanjikan. Itu poin di dalam ayat 9. Jadi ayat 9 sama sekali tidak berkata begini, kalau kamu kerja sendirian, susah kamu, bebanmu terlalu banyak, ngajak orang lain supaya kerjaanmu menjadi lebih ringan. Bukan itu penekanannya, penekanannya terletak pada hasilnya. Hasilnya akan lebih baik. Jadi kalau Tuhan kasih orang di sekeliling kita, yang dekat dengan kita, tapi orangnya tuh beda cara pandangnya dengan kita, bersyukurlah. Kalau cara pandangnya sama dengan kita, biasanya kita malah gak bisa maju-maju. Cari orang itu yang bisa memberikan cara pandang yang beda, tapi kita yakin cara pandang yang beda itu tidak menyurutkan langkah kita. Cara pandang orang lain yang berbeda tidak menghalangi kita untuk maju, tapi apa? Menajamkan. Menajamkan apa yang akan kita lakukan. Saya dengan istri saya itu beda total. Istri saya itu berkali-kali saya bilang, istri saya itu mesin, semuanya teratur. Saya itu angin. Gak ada aturannya sama sekali. Angin itu pokoknya terserah tekanan di mana dia akan ngikut, ada celah dikit begitu kan, dia pokoknya masuk. Nah, istri saya itu safe player. Jadi kalau melakukan sesuatu, dia tuh selalu mikirnya gini, nanti halangannya apa? Halangannya apa? Jangan sampai nanti kita mulai gitu, nanti gagal. Jangan sampai nanti kita begini di depan nanti banyak masalah gitu. Kalau saya bukan safe player, saya adalah risk taker. Saya orang yang berani mengambil resiko. Jadi pokoknya saya lihat ada peluang sedikit, saya langsung kejar, saya langsung cari peluang itu. Lalu istri saya sukanya mengerjakan satu hal dan dikerjakannya dengan sangat baik. Jadi kalau istri saya mengajar, persiapan mengajar dengan saya itu beda. Istri saya persiapan mengajar itu udah lama disiapkan, nanti semester baru ngajar lagi mata kuliah yang lama, dia tambahin lagi, baca buku-buku baru lagi gitu kan. Nanti malam sebelum ngajar dia lihat lagi bahannya gitu kan. Besok paginya mau berangkat dia lihat lagi bahannya begitu. Sampai kadang saya lihat dia kok menyiksa diri ya. Saya membuat satu ya sudah sekaligus gitu loh saudara. Jadi kalaupun saya mau mengajar, saya biasanya masuk kelas saya lihat bahan saya sebentar, ya udah terus saya ngajar gitu aja. Jadi istri saya suka mengerjakan satu, hasilnya 10. Saya suka mengerjakan 10, hasilnya 8. Daripada satu 10, saya suka 10, hasilnya 8. Nah, saya dengan istri saya beda terus. Awalnya cukup menjengkelkan sih. Karena saya ingin tuh kalau saya ngomong langsung, istri saya gini, amin, haleluya. Setuju Pak, aku dukung Pak, lanjutkan gitu kan. Nah, ternyata enggak gitu. Selalu kalau saya punya ide, nanti mau tak bikin gini. Istri saya selalu gini, Pak, kalau aku jadi jemaat yang miskin loh ya. Ini misalnya yang miskin loh ya. Aku akan mikir gini. Terus saya mikir, iya benar juga. Benar juga, ini kalau tak omong begini, tanpa lihat dari sudut jemaat yang miskin, wah nanti bisa salah paham. Nanti kadang-kala saya bilang gini, enggak, aku nanti mau bikin gini. Terus dia ngomong, Pak, kalau aku jadi jemaat yang kaya, aku mungkin akan punya pikiran gini. Masuk akal juga pikirannya. Sehingga semua program, semua ide saya, sebetulnya adalah ide yang sudah ditajamkan di ruang tidur kami. Ditajamkan terus-menerus. Karena istri saya itu orang yang beda dengan saya. Sehingga pada waktu mengerjakan sesuatu, saya bersyukur hasilnya bisa berbeda. Besi menajamkan besi. Semuanya menjadi lebih baik. Apa yang Tuhan kerjakan melalui kebersamaan? Yaitu Tuhan memberikan hasil pekerjaan yang lebih baik. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan sediakan di dalam kebersamaan? Yaitu Tuhan menyediakan pertolongan pada waktunya. Ayat 10 dan 11. Karena kalau mereka jatuh, tidak dikasih tahu jatuhnya kemana. Tapi yang jelas jangan ditafsirkan mereka jatuh cinta. Karena nanti saudara akan lihat ini sesama jenis sebetulnya. Nah, ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh. Wah, jadi saudara sekarang tahu orang yang jatuh ini namanya siapa? Wai. Bukan ya. Ini sebetulnya artinya itu celakalah gitu loh, celakalah gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Inggris itu kan tulisannya WOE gitu loh, celakalah gitu. Nah, ini diganti dalam bahasa Mandarin Wai ya. Bukan ya, bukan. Ini penerjemahannya kalau saya
duga. Kalau saya duga loh ya, penerjemah ini berasal dari Semarang. Soalnya ada wai-wainya ini ya. Tetapi wai orang yang jatuh gitu kan ya, makan wai gitu kan ya. Ini wai gitu. Nah, itu banyak wai-wainya dia orang Semarang. Tapi wai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Apa artinya ini? Seorang artinya ini sebetulnya konteksnya bukan pernikahan, tapi konteksnya perjalanan kuno. Perjalanan kuno sangat menakutkan. Mengapa sangat menakutkan? Karena seringkali yang saudara sudah rencanakan, sulit untuk dilaksanakan. Jadi saudara sudah merencanakan dari kota saudara ke kota B, saudara butuh perjalanan 3 hari 2 malam. Tapi saudara nanti bisa menemukan banyak hal di tengah jalan. Misalnya apa? Kalau terjadi bencana alam. Kalau ternyata terjadi longsor. Maka saudara harus menunggu berhari-hari di satu tempat yang saudara tidak bisa pastikan. Rombongan pertama kami pada waktu pergi mission trip ke Kalimantan Tengah juga menghadapi persoalan yang sama. Seharusnya kami dijemput lebih awal. Tapi yang menjemput kami di kota itu naik sepeda motor bisa rantainya putus 2 kali. Rantai putus itu bisa 2 kali. Dibetulkan putus lagi. Dan kami pada waktu menuju ke tempatnya itu ternyata jalanan tidak bisa dilewati. Karena benar-benar banjir dan tanahnya itu benar-benar licin. Luar biasa licin. Dan saya baru tahu bagaimana di tengah situasi yang licin orang itu bisa lewat. Lewatnya gak mungkin lurus. Kalau dia lurus dia masuk jurang. Tahu caranya lewat? Mereka tuh gas kenceng, gaspol. Lalu diputer-puter gini loh. Baru bisa sampai sana. Saya baru paham. Oh ternyata caranya begitu ya. Tapi mobil kami gak bisa nyampe. Jadi berhenti di satu tempat, ngambilin tas, kemudian kami jalan lewati lumpur-lumpur. Bayangkan, itu siang hari. Ada orang lain yang lewat. Tapi kalau zaman dulu, saudara misalnya berada di satu tempat dan ternyata saudara masuk ke lubang misalnya. Saudara masuk ke lubang. Atau mungkin saudara itu mengalami masalah, yaitu saudara harus bermalam di padang gurun, maka ini menjadi persoalan yang sangat menakutkan untuk saudara. Saya terangkan dulu supaya saudara paham dan bisa membayangkan. Perjalanan kuno dulu, biasanya orang sudah ngatur waktu. Harus berangkat pada waktu matahari terbit, dan harus sampai ke tempat perlindungan umum, public shelter, pada jam sebelum matahari terbenam. Tapi bayangkan seandainya saudara lewat ternyata terjadi erosi, tanahnya longsor. Atau saudara mau lewat terjadi badai pasir kalau itu di padang gurun. Terjadi badai pasir, maka saudara harus bersembunyi nyari gua-gua di dekat saudara. Kalau badai pasirnya terjadi berjam-jam, maka saudara kalau mau melanjutkan perjalanan, saudara tidak bisa mencapai public shelter pada waktu yang saudara rencanakan. Sehingga saudara harus siap-siap bermalam di tempat mana saja. Dan yang lebih celaka, orang masuk ke lubang itu sudah umum sekali. Lubang kenapa? Jurang misalnya. Itu sudah umum. Atau lubang untuk jebakan binatang liar. Sudah umum sekali. Jadi kalau saudara masuk ke dalam lubang, saudara bisa bayangkan ya. Saudara masuk ke dalam lubang sendirian, tidak ada orang yang menolong saudara. Dan bagaimana kalau jalan itu memang jalan yang sepi, belum tentu ada orang yang lewat sehari sekali. Taruhlah saudara jatuh, lubangnya sekitar 2 meter. Saudara jatuh, lalu kakinya luka. Gak bisa manjat lubang 2 meter itu. Saudara menunggu orang lewat. Saudara harus menunggu orang lewat untuk selamat. Tapi saya kasih tahu saudara, binatang buas tidak akan menunggu. Begitu ada mangsa, dia akan ambil. Ular padang gurun, ular di hutan tidak akan menunggu saudara. Sehingga ini keadaan yang benar-benar menyulitkan. Dan benar-benar keadaan yang menakutkan luar biasa. Orang bisa masuk di tengah-tengah lubang dan tanpa orang lain tahu. Atau mungkin ketika saudara salah perkiraan, terjadi bencana alam, terjadi sesuatu di luar kontrol saudara, maka saudara harus bermalam di tengah jalan. Tidak ada public shelter. Maka saudara akan mengalami kedinginan. Dan coba misalnya, saudara tebak ya. Padang gurun itu kalau siang hari suhunya berapa kira-kira? Rata-rata. Berapa derajat Celsius? Padang gurun? 40. Rata-rata 40. Kalau malam hari, rata-rata. Rata-rata berapa? -4. -4. -4.
Saudara bayangkan gak sih, suhunya itu min 4 dan saudara itu tidak mungkin punya jaket panas seperti sekarang yang tebal-tebal. Zaman dulu jubahnya itu ya seadanya, tipis ya tipis, dipakai begitu saja. Sehingga pada saat saudara mengadakan perjalanan dan saudara mengalami kedinginan di tengah jalan, apa yang saudara bisa lakukan? Saudara jangan menganggap remeh dingin. Kalau saudara gak pernah berada di satu tempat yang di bawah 0 derajat Celcius, saudara mungkin sulit untuk membayangkan. Saya dulu pada waktu pelayanan di satu tempat gitu, saya datang, wih ternyata saljunya turun rintik-rintik gitu. Saya lihat di temperaturnya 0 derajat. Lalu saya keluar dari airport, wah saya merasa oke kok, masih tahan. Jadi saya cuma pakai jaket kain saja yang tipis. Lalu ditanya sama orangnya, gak mau ganti jaket, kita mau ke mall. Saya bilang, oh gak apa-apa, ini cukup kok. Saya bilang begitu. Oh iya kalau gitu. Eh gak taunya saudara, parkirnya bukan di dalam mall. Parkirnya itu di pinggir jalan. Setelah parkir di pinggir jalan, itu baru kita harus jalan berapa ratus meter menuju pintu mallnya. Dan pada waktu jalan itu anginnya kencang luar biasa. Saya itu benar-benar mau ngomong, aduh saya kedinginan, malunya setengah mati saudara. Tapi kalau saya pura-pura kuat, saya benar-benar gak kuat saudara. Kena anginnya itu luar biasa. Jadi kalau saya itu ngomong sama dia sengaja gini, terus saya pegangan gini. Lalu saya mulai cari-cari di ransel saya, apa yang saya bisa pakai untuk penutup. Tapi jaket saya ada di koper. Jadi terpaksa saya cuma pakai kain untuk nutupi wajah saya. Dan benar-benar saya merasa sakit luar biasa. Anginnya itu kalau sudah kena, wah menusuk-nusuk, itu baru 0 derajat loh. Lah kalau main sekian derajat, tahun lalu di Chicago, itu dinginnya luar biasa. Lebih dingin daripada tempat yang paling dingin di dunia. Karena cuaca di Chicago itu paling tidak tentu, saudara. Dan istri saya membaca, karena kan anak saya tinggalnya di situ, kuliahnya daerah sana. Jadi khawatir terus, mama itu selalu khawatir gitu kan. Nyari iklimnya, tempucu, cuacanya berapa. Weh, ada berita apa? Beberapa orang meninggal dunia kedinginan. Karena benar-benar sarafnya bisa mati loh, saudara. Lah bayangkan seandainya saudara itu perjalanan sendirian, lalu saudara mengalami kedinginan seperti itu, apa yang akan saudara lakukan? Makanya butuh teman perjalanan. Untuk apa? Untuk pelukan. Nanti kalau pelukan itu bisa kayak anget gitu loh, saudara. Saudara yang gini, gay ini, lesbian ini. Enggak, ya itu kebiasaan. Memang orang-orang dulu gitu, gak punya pikiran kayak orang sekarang. Saya kalau ikut pramuka satu tenda 7 orang juga gitu, saudara. Mesti akan pelukan-pelukan gitu kan. Gak mungkin lah zaman dulu, zamannya saya pramuka gitu kan. Ada teman saya peluk teman saya. Kemudian langsung ditanya, kamu serius sayang sama aku gitu kan. Itu bisa dipukulin satu tenda gitu, itu bisa dipukulin satu tenda. Ya enggak ada lah, itu karena kita kedinginan, ya udah kita peluk-pelukan begitu. Nah mungkin saudara yang tidak pernah mengalami perjalanan malam hari dan sebagainya, saudara mungkin enggak paham. Saya mau cerita ya, saya dulu kan pelayanan lama sekali di Pacet. Jadi kalau saudara tahu Pacet, air panas, nah saya punya pelayanan itu dulu di situ. Sebagai dekan akademis, dosen tetap di sana sampai saya jadi rektor di STT itu. Nah saya biasanya kalau pelayanan ke Batu, saya lewat Cangar karena lebih dekat. Jadi kalau lewat atas itu cuma 45 menit paling lama udah sampai. Kalau saudara setirnya kayak saya paling 30 menit sekian saudara sudah sampai ke Batu. Tapi kalau saudara mau lewat bawah, saudara butuh waktu 2 jam setengah sampai 3 jam untuk sampai ke sana. Jadi lebih enak naik yang atas. Tapi kalau saudara tidak mahir mengendarai mobil, jangan. Karena ada satu belokan itu batunya gede banget sehingga saudara tidak kelihatan dari upcoming trafficnya, nggak kelihatan. Saudara harus hati-hati. Nah suatu ketika saya pulang pelayanan dari Batu ke Pacet jam 12 malam. Saya mengajak mahasiswa saya orang Kupang, saudara. Pada waktu lewat di depan saya perhatikan ada mikrolet itu miring gini. Saya langsung ngomong sama mahasiswa saya. Tenang, jangan takut. Kita dirampok. Kok tahu? Pak, saya jawab, gak ada mikrolet mogok dalam posisi kayak gitu. Dan ternyata benar. Baru saya ngomong, itu ternyata orang keluar semua sekitar 15 itu pakai sarung, cuma matanya aja yang kelihatan. Jadi semuanya itu mengelilingi mobil gitu kan. Terus saya ngomong sama mahasiswa saya, kamu tenang saja. Terus dia tanya, apa yang harus kita lakukan? Tenang saja. Tapi dia tuh pucet banget gitu loh, saya ketakutan pucet banget. Kemudian saya noleh ke dia dan saya ngomong,
rasanya yang kelihatan kayak orang Tionghoa sekarang kamu deh, bukan aku deh. Kamu putih banget saya bilang. Terus dia bilang, jangan bergurau lah Pak. Gitu. Saya bilang, untuk apa enggak bergurau? Saya beritahu, tenang aja, siapa tahu ini guruan kita yang terakhir. Oh jangan bergurau Pak, jangan bergurau. Ya saya tenang aja, saya masukin gigi satu gitu kan. Langsung saya puter-puter setirnya kiri kanan dan saya gas kenceng-kenceng. Gitu kan. Orang-orang di depan saya itu sampai ketakutan, mau di depan atau di pinggir gitu kan. Terus orang-orang itu ngelilingi saya gitu kan. Kemudian ada salah satu mungkin ketua gengnya mendekatin saya di jendela. Dia ngamat-ngamat nih, semua lihat ke dalam. Lalu saya lihat ke dia begini kan. Kemudian saya lihat, saya enggak takut apa-apa. Saya lihat begini. Lalu tiba-tiba dia kasih kode, bubar, bubar. Diizinkan lewat. Sampai sekarang saya tidak tahu kenapa. Ada banyak penafsiran. Mungkin satu, di menanti seorang dengan mobil yang sama. Tapi ternyata setelah dicek, ternyata beda orangnya. Makanya saya selamat. Bisa jadi kan begitu. Bisa jadi yang kedua, saudara. Pada waktu dia itu lihat ke dalam, lihat ke saya, dan mahasiswa saya dilihat, wah, wajahnya wong kere, gak ada duit. Siapa tahu kan? Siapa tahu setelah lihat ke dalam gitu, ini orang susah, ini paling sopir dari mana gitu kan? Karena pada waktu dia lihat itu, saya langsung keluarkan surat miskin dari kelurahan gitu kan? Mungkin aja dia lihat, ah ini gak layak dirampok, bisa jadi enggak? Bisa jadi. Atau bisa jadi ketika dia lihat saya, dia langsung lihat, wah bisa kungfu ini, mungkin bisa kungfu. Ya siapa tahu? Dan mungkin, siapa tahu loh, kalau mahasiswa saya nafsirkannya gini, menurut saya, dia bilang, ketika dia lihat ke mobil kita, mereka melihat banyak malaikat Tuhan di dalamnya. Wah, oh, nasibnya dia gitu. Gitu kan ya. Saya belum tanya sama dia malaikatnya pucat atau enggak. Saya sampai sekarang enggak tahu what was happening at the time. Sampai sekarang saya enggak tahu. Tapi saya bisa tahu satu hal, bahwa kalau bepergian malam hari itu tidak aman. Saudara bisa jatuh ke lubang tanpa saudara pahami. Beberapa bulan yang lalu, saya ini mengalami peristiwa yang memalukan, saudara. Jadi saya pulang pelayanan dari Malang itu malam sekali lewat tol dan saya itu sudah kepengen kencing. Saya pikir nah nanti ke rest area lah gitu. Akhirnya saya putuskan ah rest areanya di mana saya nggak tahu. Saya sudah nggak tahan. Itu enaknya jadi laki-laki. Tinggal berhenti langsung bisa kencing sembarangan kan begitu. Jadi malam-malam gitu saya berhentikan mobil saya, kemudian saya muteri mobil terus saya kencing. Selesai kencing, saya tuh gak balik lagi lewat depan, saya tuh lewat belakang. Jadi pada waktu saya jalan, tiba-tiba pluk, saya masuk di satu lubang. Lubangnya tuh lumayan loh, lubangnya mungkin 70 sentian begitu loh. Jadi begitu saya masuk, pluk, jatuh, dan ankle saya tuh sakitnya luar biasa gitu kan. Tapi ya puji Tuhan, cuma ankle-nya saja yang sakit. Tapi saya masih bisa keluar dari lubang itu, dan saya masih bisa menaiki mobil saya. Saya ketika mempersiapkan ayat ini, saya ingat peristiwa itu. Bagaimana seandainya lubangnya itu bukan 70 cm? Bagaimana seandainya itu terjadi di zaman dulu dan lubangnya untuk menjebak binatang buas? Mungkin itu 2 meter. Bagaimana seandainya itu terjadi di jalan yang sangat sepi, belum tentu ada orang yang lewat? Bagaimana seandainya orang itu berjalan kaki dan tidak menaiki apapun? Saudara, ada banyak hal yang bisa terjadi di dalam hidup kita juga. Kita mungkin bisa jatuh, kita mungkin bisa mengalami berbagai macam masalah, tapi Tuhan seringkali menolong kita melalui apa? Teman-teman yang Tuhan taruh di sekeliling kita. Kebersamaan menyediakan pertolongan pada waktunya. Dan yang terakhir sekali, kebersamaan memberikan perlindungan yang kokoh. Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Saudara, para penafsir Alkitab berbeda pendapat tentang hal ini. Apakah konteks dari ayat 12 masih perjalanan kuno atau konteksnya lebih umum? Kalau konteksnya perjalanan kuno, berarti ini masalah penyamun di tengah jalan. Masalah perampok di tengah jalan. Tapi kalau ini konteksnya sudah bukan perjalanan kuno, tapi konteks yang lebih umum, maka yang dimaksud oleh pengkhotbah adalah mungkin perkelahian yang bisa terjadi di mana saja. Dan pengkhotbah mengatakan, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Manapun yang benar, entah ini konteksnya perjalanan kuno atau situasinya lebih umum, tapi tetap maknanya sama. Dan ini penting, jangan salah paham. Maknanya tetap sama begini. Kita ini pasif. Kita ini pasif. Makanya kata yang dipakai tidak mudah dikalahkan.
dapat bertahan, tidak mudah diputuskan. Jadi jangan saudara menafsirkan kalau saudara mau menang dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah perkelahian, saudara tahu pengeroyokan

diputuskan. Jadi manapun konteksnya, ayat ini tidak mengajarkan kepada kita untuk main keroyokan. Bukan. Ayat ini justru mengajarkan kepada kita begini. Di dalam hidup ini, kita tuh seringkali menghadapi serangan. Di tengah kehidupan kita, banyak orang yang memfitnah kita. Banyak orang yang menyebar gosip di tengah-tengah kita. Maka saya kasih tahu saudara, kalau saudara dihina, kalau saudara digosipkan orang, kalau saudara difitnah orang, yang paling penting adalah orang-orang yang dekat dengan saudara. Bagaimana orang-orang yang dekat dengan saudara itu melihat isu itu? Kalau mereka percaya kepada saudara, that's fine. Karena pada akhirnya yang bisa berdiri membela kita itu bukan orang-orang yang jauh. Karena pada akhirnya yang bisa menyelesaikan persoalan itu bukan kita keluar-keluar untuk klarifikasi. Yang bisa menyelesaikan persoalan kita adalah orang-orang yang di dekat kita. Selama mereka percaya kepada kita, selama mereka bisa berdiri dan berkata, tidak mungkin si A melakukan itu, maka itu cukup untuk kita. Ketika ada serangan apapun, kita dijatuhkan orang, kita diperdaya oleh orang lain, maka saudara paling membutuhkan teman-teman, sahabat-sahabat, orang-orang yang saudara bisa percayai di situ. Nah kalau ini konteksnya adalah perjalanan kuno, maka saudara mungkin harus memikirkan seperti perumpamaan Yesus di Lukas 10. Ada orang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia jatuh ke tangan penyamun. Ada banyak perampokan terjadi di tengah jalan. Saya masih ingat cerita yang berkembang di daerah Pacet tempat saya itu. Itu ketika saya cerita kepada seseorang, saya beritahu, "Wah, saya mau dirampok loh di tengah jalan, tapi enggak tahu, enggak jadi," gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, kalau saya kebalikannya." Jadi saya pacu pergi lewat Trawas itu, mau ke Malang. Saya lewat Trawas malam-malam. Wah, saya takut. Mobil saya sendirian. Lalu dari jauh saya lihat di depan ada orang itu naik mobil. Terus saya lihat, ada lampunya. Saya kejar orang itu. Saya kejar terus supaya saya itu mepet sama dia. Orang itu tambah-nambah gas terus pergi. Saya tambah kejar dia terus, kejar-kejar terus gitu kan. Jadi akhirnya setelah sampai di tempat yang ramai, dia berhenti. Saya juga berhenti kan. Lalu dia keluar marah-marah. "Kenapa kamu ngikutin saya terus? Kamu mau ngerampok saya?" Terus saya jawab, "Kenapa kamu ninggalin saya? Saya takut dirampok," gitu. Ternyata gak jadi berkelahi dia. Ternyata ceritanya begitu. Jadi karena tempatnya sepi malam-malam, anything could happen gitu loh saudara. Kalau ini konteksnya perjalanan kuno, maka saudara harus siap-siap dengan apa? Para perampok, para penyamun yang siap menyergap di tengah jalan. Jadi pastikan saudara itu siap ketika semua serangan itu datang. Tapi bagaimana saudara bisa bertahan di tengah serangan? Yaitu kalau saudara punya teman-teman. Apa inti dari semua yang kita pelajari? Inti yang kita pelajari begini. Ini bukan tentang mencari pertolongan pada saat menghadapi kemalangan atau kejatuhan. Itu bukan persahabatan. Itu hanya memanfaatkan orang. Saya ulang sekali lagi. Ayat ini tidak mengajarkan kepada kita begini. Teman adalah petugas call center dan customer service. Kalau butuh pertolongan baru telepon teman. Bukan. Itu bukan persahabatan. Itu namanya memanfaatkan orang. Pengkhotbah bukan sedang memberitahu kita. Kalau kamu sedang susah, siapa yang kamu butuhkan? Yang kamu butuhkan adalah teman. Bukan itu yang diajarkan pengkhotbah. Justru pengkhotbah mengajarkan sebaliknya. Pengkhotbah mengajarkan begini, berdua itu selalu lebih baik. Jadi saudara punya teman, punya sahabat, selalu lebih baik. Mengapa? Seandainya sesuatu yang buruk datang atas hidupmu, maka sahabat bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pertolongan. Itu poinnya. Sehingga saya akan mengatakan begini di bagian yang terakhir. Yang sedang dinasihatkan adalah membangun pertemanan di segala waktu. Persahabatan tidak datang dalam sesaat. Perlu dirawat. Pada akhirnya pertemanan yang kuat akan menyediakan pertolongan pada waktu yang tepat. Ayat ini tidak mengajarkan bagaimana memanfaatkan sahabat. Bukan. Itu namanya memanipulasi persahabatan. Tapi ayat ini mengajarkan supaya kita membangun persahabatan terus-menerus di segala waktu. Karena kita tidak pernah tahu momen-momen buruk yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin bisnis kita gagal. Mungkin kita difitnah orang. Atau mungkin kita dijatuhkan oleh orang lain. Atau mungkin ada sesuatu di luar kontrol kita yang bisa terjadi dan kita kewalahan untuk menghadapinya. Disitulah momen-momen ketika saudara paling membutuhkan sahabat. Makanya mari membiasakan diri.

membangun persahabatan. Biasakan saudara menjadi sahabat yang baik. Dan saya yakin setiap orang Kristen seharusnya bisa menjadi sahabat yang baik untuk orang lain. Kenapa? Karena kita sudah tahu teladannya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus mengatakan, sahabat yang baik tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus telah menjadikan kita sahabat-sahabat Allah. Padahal kita dulu musuh-musuhnya Allah. Tapi dia mati di atas kayu salib untuk kita, supaya kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Jadi kita sudah tahu, kalau saudara mau menjadi sahabat untuk orang lain, milikilah sifat-sifat Kristus di dalam hidupmu. Yang lemah lembut kepada orang lain. Jangan suka menghakimi dan menjatuhkan orang lain. Milikilah sikap belas kasihan Kristus. Ketika melihat orang lain jatuh melakukan kesalahan, tidak usah dihakimi, tapi saudara topang dengan kasih sayang. Milikilah sifat seperti Kristus yang mau mengampuni ketika ada orang lain salah, saudara mengampuni. Kalau saudara jadi orang yang susah berteman dengan orang lain, maka saudara perlu bertobat sungguh-sungguh. Mudah tersinggung, diomongin apa, mudah sensitif banget dan sebagainya. Ini kita harus ubah di dalam hidup kita. Kalau saudara tidak mengubah, lalu saudara punya masalah, teriak-teriak begini, Tuhan, Engkau tidak adil. Ketika aku jatuh, kenapa tidak ada yang menolong? Nanti Tuhan tanya sama kalian, kamu waktu jalan ngajak orang enggak? Enggak. Ya udah toh, jalan-jalan sendiri, jatuh-jatuh sendiri. Kenapa nyalain orang lain? Tuhan itu menolong kita melalui orang-orang yang ada di dekat kita. Mari ubah diri kita. Sesuai dengan Kristus yang sudah menjadikan kita sahabat, mari kita jadikan orang-orang yang di dekat kita sebagai sahabat-sahabat kita. Sehingga pada saat kita punya persoalan, kita tahu ada uluran tangan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari menjadi sahabat yang baik untuk semua orang. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari? Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan dan kamu sendiri mendatangkan kerugian. Dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Kamu telah dikuduskan. Kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini ada satu pertanyaan yang akan kita bahas, yaitu apakah doktrin Tritunggal diajarkan di dalam Alkitab? Apakah doktrin Tritunggal diajarkan di dalam Alkitab? Pertanyaan ini perlu untuk kita bahas karena beberapa orang menganggap bahwa doktrin ini merupakan rumusan dari bapak-bapak gereja, terutama setelah abad yang keempat. Mereka menganggap bahwa setelah kekristenan dijadikan agama resmi, maka orang-orang Kristen dari aliran tertentu yang kita kenal sebagai aliran Ortodoks, di mana kita bagian dari aliran itu, kemudian mengadakan konsili-konsili, menetapkan apa yang tidak diajarkan di Alkitab. Menurut mereka, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Yesus itu Allah, tetapi beberapa konsili menetapkan bahwa Yesus itu Allah. Sehingga wajar muncul pemikiran bahwa doktrin Tritunggal bukan dari Alkitab. Doktrin Tritunggal merupakan adaptasi dari konsep-konsep kafir yang menerima politeisme, keyakinan pada banyak Allah. Nah, apakah doktrin Tritunggal diajarkan Alkitab? Jawabannya adalah istilah Tritunggal memang tidak ada di dalam Alkitab. Rumusan satu hakikat tiga pribadi juga tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti doktrin ini tidak diajarkan di dalam Alkitab. Konsep Tritunggal diajarkan secara jelas di Alkitab. Justru berdasarkan konsep yang jelas di dalam Alkitab itulah kemudian bapak-bapak gereja mulai memikirkan rumusan yang sederhana, yang mudah untuk diingat, dan mulai memikirkan istilah yang tepat untuk mewakili konsep-konsep yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, saya akan secara singkat menjelaskan empat hal ajaran Alkitab tentang Tritunggal. Bagaimana kita tahu bahwa Alkitab mengajarkan Tritunggal? Yang pertama adalah karena Alkitab menampilkan Bapa, Anak, Roh Kudus di dalam kesatuan dan kesejajaran. Misalnya di dalam Matius pasal yang terakhir, pasal 28, saudara tahu amanat agung. Ada perintah untuk membaptis orang yang percaya itu di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kata nama di sana dalam bahasa Yunani bentuknya tunggal. Tetapi di sana ada tiga nama, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tapi bentuknya tunggal. Artinya apa? Artinya Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu kesatuan. Bukan tiga Allah, tetapi tiga pribadi di dalam satu Allah. Maka kata nama di sana bukan bentuknya jamak, tetapi tunggal. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6, Bapa, Anak, Roh Kudus ditampilkan sebagai sumber karunia-karunia rohani. Sehingga ada kesatuan dan kesejajaran antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu petunjuk pertama dari Alkitab tentang Tritunggal. Yang kedua, Alkitab juga mengajarkan bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terutama kita membahas dua pribadi ini karena kalau Bapa sebagai Allah, relatif tidak ada yang mempersoalkan itu. Nah, Alkitab itu menandaskan bahwa Tuhan Yesus dan Roh Kudus memiliki sifat-sifat ilahi. Misalnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa baik Tuhan Yesus maupun Roh Kudus itu sama-sama Maha Tahu. Misalnya di dalam Matius pasal yang ke-9, Tuhan Yesus tahu isi hati orang, pikiran orang. Bukan karena menebak, tapi karena Dia Allah yang Maha Tahu. Kemudian di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, itu dikatakan bahwa Roh Kudus itu menyelidiki hal-hal yang terdalam dalam diri Allah. Tuhan Yesus dan Roh Kudus sama-sama Maha Tahu. Keduanya juga sama-sama Maha Hadir. Misalnya di dalam Matius pasal 18, Tuhan Yesus berjanji, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan Yesus hadir di sana. Di mana saja, tiap 2-3 orang berkumpul, Yesus bisa hadir. Matius pasal terakhir juga mengatakan, Yesus berjanji bahwa Ia akan menyertai murid-muridnya sampai kesudahan akhir zaman. Nah, Roh Kudus juga di dalam Mazmur pasal 139, pemazmur mengatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi Roh Tuhan? Karena dimanapun Dia ada, Roh Tuhan selalu ada di sana. Dan kalau kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 58, Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang kekal. Ketika Dia mengatakan, sebelum Abraham ada, aku terus-menerus ada. Dalam bahasa Inggris lebih tepat, before Abraham was, I am. Bentuknya present,
Berarti Yesus terus-menerus ada sejak kekekalan. Dan di dalam Yohanes 1 kita tahu, dia bersama dengan Allah dari kekekalan. Jadi Yesus memiliki sifat-sifat ilahi, Roh Kudus memiliki sifat-sifat ilahi. Yang ketiga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sama-sama melakukan tindakan ilahi. Misalnya kalau kita melihat Kejadian 1, maka kita tahu bahwa Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Di dalam Mazmur juga disebutkan 104 ayat yang ke-30 bahwa Roh Kudus terlibat di dalam penciptaan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-1 ayat ke-3, Tuhan Yesus terlibat di dalam penciptaan. Yang bisa mencipta adalah Allah sendiri, dan Roh Kudus mencipta, Tuhan Yesus juga mencipta. Berarti kesimpulannya, dua pribadi ini adalah satu Allah. Di tempat lain dikatakan Tuhan Yesus menghakimi, mengampuni manusia. Di dalam Markus pasal yang kedua, Tuhan Yesus mengampuni dosa orang yang lumpuh sehingga dianggap dia menghujat Allah karena hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Di dalam Roma pasal yang kedua, Tuhan Yesus dikatakan nanti oleh Paulus dikatakan dia akan menghakimi semua orang, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri manusia. Hanya Allah yang menghakimi semua orang, dan Tuhan Yesus menghakimi semua orang, bahkan yang terdalam dalam diri manusia yang tidak terlihat, Tuhan Yesus menghakiminya. Dan yang terakhir petunjuk Alkitab tentang Tritunggal adalah karena baik Tuhan Yesus maupun Roh Kudus sama-sama secara eksplisit disebut sebagai Allah. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat 6, Tuhan Yesus disebut sebagai Bapa yang kekal, Allah yang perkasa. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dan firman itu adalah Allah. Di dalam Yohanes 20 ayat 28, Thomas mengaku ya Tuhanku dan Allahku. Dan Roh Kudus juga disebut Allah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-5. Ketika Petrus menegur Ananias, mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Dari semua ini kita diyakinkan bahwa Tritunggal diajarkan oleh Alkitab. Bapa, Anak, Roh Kudus. Tiga pribadi di dalam satu Allah. Kiranya penjelasan ini menguatkan iman kita, sehingga kita semakin mengagumi dan mencintai Allah Tritunggal. Tuhan memberkati kita.

Ya Bapa, ke dalam kedaulatan-Mu kami mempersembahkan Indonesia. Lawatlah, pulihkanlah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sadar atau tidak sadar, kita hidup di zaman yang serba cepat. Menunggu itu bukan kata yang ingin didengar, apalagi dilakukan oleh banyak orang. Semuanya serba cepat. Kalau saudara melihat ada one stop shopping, semuanya ada di sana. Orang tidak mau lagi beli barang A di tempat lain, beli barang B di tempat lain. Semuanya terletak di satu tempat karena menghemat waktu. Kalau saudara ingat, saudara yang masih cukup tua, maka saudara tahu kalau dahulu membeli kopi itu harus membeli bijinya, kemudian digiling, dan saudara harus beli gula, setelah itu dicampurkan, baru saudara bisa menikmati kopi. Tapi sekarang semuanya sudah ada semua, satu saset, satu plastik, di situ sudah ada kopi, sudah ada gula, sudah ada krim sekaligus. Jangan heran kalau kemudian di 20 tahun mendatang saudara buka kemasannya, bukan cuma ada kopi, gula, dan krimnya, tetapi sekaligus ada orang yang keluar dari bungkusnya dan menyiapkannya di depan kita. Karena kita semua ingin supaya hidup kita semakin hari semakin cepat. Semuanya serba instan. Nah, karena kita ingin semuanya serba instan, maka kesabaran itu menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Saya yakin kata kesabaran akan menjadi kata yang semakin asing in the next 20 or 30 years. Karena kita semua terbiasa dengan yang cepat. Bahkan anak kecil pun, saudara, menuntut semuanya serba cepat. Zaman kita dulu kecil, kalau saudara masih ingat, pernah kecil dan ingatannya masih bagus tentu saja, maka saudara tahu kalau anak kecil ingin sesuatu dan orang tua hanya memberi begini aja, no, anak kecil pasti akan diam. Tapi anak kecil sekarang tidak begitu. Kalau minta sesuatu dia ngerengek, ma mau ini, mamanya baru mau gini, didahului, no, harus ikut anaknya, bukan anak yang ikut orang tua. Ada seorang anak kecil diajak liburan oleh orang tuanya. Karena dia orang Amerika, diajak liburan ke Asia. Perjalanannya jauh, belasan jam. Begitu excited, anak kecilnya tanya. Di pesawat duduk sebentar, tanya, "Pah, kapan ini kita sampai?" Papanya bilang, "Udah, kita belum berangkat." Bagaimana bisa sampai? Pesawatnya aja belum terbang. Tunggu lagi. Tak lama kemudian tanya, berapa menit lagi tanya, "Pak, kapan kita sampai?" "Sudah, tunggu aja. Nanti di perjalanan 1 jam, 2 jam tanya lagi. Pak, ini kapan sampainya?" Papanya bilang, "Sudah, kamu tidur aja lebih baik." Anaknya tidur. Kemudian dia bangun, pertanyaannya sama. "Pak, kapan kita sampai?" Papanya bilang, "Sudah, kamu tunggu aja, tanya lagi. Pak, kapan kita sampai?" Papanya bilang, "Sudah, kamu tunggu aja, nanti sampai." Akhirnya anak kecil itu terdiam dan dia berkata begini, "Pak, jujur ya, jawab pertanyaan saya. Waktu kita nanti sampai, aku umur berapa?" Karena bagi anak kecil rasanya menunggu di pesawat dan berjam-jam itu is like forever. Dia bingung nanti sampai di sana umur berapa. Nah, saya bukan cuma anak kecil, tapi saya yakin orang tua pun itu juga semakin sulit untuk bersabar. Karena itu mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang kesabaran. Ini bagian dari seri khotbah tentang buah roh. Dan kita akan melihat dari Kolose 1 ayat 11. Cuma satu ayat, Kolose 1 ayat yang ke-11. Karena ini satu ayat, maka saya akan membahas sangat detail. Saya harap saudara bersabar, dan saya butuh sekitar 2 jam untuk menerangkan. Saya harap saudara bersabar, karena tema kita adalah kesabaran. Kolose 1 ayat yang ke-11, kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya ulang sekali lagi, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya yakin saudara pada waktu membaca ini, saudara sudah pasti tahu dalam bahasa Indonesia sudah cukup, bahwa bagian yang kita baca bukan induk kalimat. Saudara semua tahu itu bukan induk kalimat. Bagian yang kita baca itu sebetulnya menerangkan ayat 10a. Sedangkan ayat 10a menerangkan ayat 9. Tapi saya hanya akan langsung menunjukkan di ayat 10a. Mari kita melihat ayat 10a. Ayat 10a berkata demikian,
sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kalau dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan tepat di mayoritas bahasa Inggris, terjemahannya begini: supaya engkau hidup layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan. Supaya engkau hidup layak di hadapan Tuhan dalam segala perkenanan. Kalau bahasa Indonesia tampaknya ada dua ide: supaya engkau hidup layak serta berkenan. Seolah-olah ada dua hal, hidup layak dan berkenan. Dalam bahasa Yunani cuma ada satu ide: supaya hidupmu layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan. Jadi bagaimana kita bisa hidup layak bagi Tuhan? Yaitu kalau kita hidup di dalam segala perkenanan Tuhan. Nah, hidup di dalam segala perkenanan Tuhan itu diterangkan dengan beberapa ciri yang saya ingin kita secara cepat melihat di ayat 10b, saudara, sekalian dihafalkan. Yang pertama, ciri hidup yang layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan adalah memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Yang kedua adalah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang ketiga ada di ayat 11 yang kita baca, dikuatkan untuk tekun dan sabar. Yang keempat adalah dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Mari kita hafalkan sama-sama. Ciri-ciri hidup yang layak dalam segala perkenanan Allah, yang pertama adalah memberi buah dalam pekerjaan baik. Yang kedua adalah bertumbuh dalam pengenalan. Yang ketiga adalah dikuatkan dalam ketekunan dan kesabaran. Yang keempat adalah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Nah, di antara empat ciri ini, siapa di antara saudara yang sudah punya lima? Karena kalau saya tanya siapa yang sudah punya satu, kan merendahkan orang. Kalau saya tanya dua, tiga, kan merendahkan. Kita biasanya punyanya banyak. Nah, saudara, di antara empat ciri ini kita tidak akan bahas semuanya. Karena kalau saya bahas semuanya, saya khawatir perasaan bersalah saudara semakin besar. Satu aja belum bisa melakukan, apalagi empat. Nah, hari ini saya akan fokus pada ciri yang ketiga. Yaitu kalau kita mau hidup layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan, cirinya adalah dikuatkan dalam kesabaran dan ketekunan. Kalau hidupmu tekun, kalau hidupmu sabar, maka engkau sudah memberi hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, Allah itu sudah mengubahkan hidup kita. Tapi Allah ingin supaya kita hidup layak bagi Dia. Allah sudah mengubah status kita dulu, dan kita dituntut hidup sesuai dengan status kita. Coba baca ayat yang ke-13, saudara. Kita akan lihat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah sudah melakukan bagiannya, yaitu mengubah status kita. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Terjadi perubahan status di sana, perubahan warga negara, perubahan warga kerajaan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita mengalami perubahan status bukan hanya dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, tetapi kita mengalami perubahan status dari musuh, orang yang selalu memusuhi Allah dalam pikiran kita, perasaan kita, sekarang telah diperdamaikan dengan Allah menjadi anak-anaknya. Allah telah mengubah status kita. Kalau status kita sudah berubah, seharusnya juga gaya hidup kita berubah. Status yang Allah berikan kepada kita menuntut sebuah hidup yang layak sesuai dengan status itu. Banyak orang gemar mencari gelar. Saya perhatikan beberapa orang lulus S1 langsung kepengen S2. Dari S2 langsung kepengen S3. Bahkan sekarang orang mulai menggemari gelar-gelar yang bisa dibeli dengan cepat.
Dan ini terjadi bukan cuma di sekolah-sekolah lain, tetapi juga terjadi di sekolah teologi yang tidak jelas kebenarannya. Saudara bisa membayar 50 juta dan saudara kurang dari setahun sudah bisa mendapatkan gelar doktor teologi. Saya selalu mengingatkan mahasiswa saya, terutama yang suka mencari gelar. Saya selalu memberitahu, ketika engkau S1, khotbahmu setingkat ini, orang menganggap khotbahmu bagus sekali. Weh, S1, khotbahnya segitu. Wah, bagus banget. Tapi pada saat engkau sudah S2 dan khotbahmu, pengetahuanmu tetap segitu, orang akan berkata khotbahmu biasa. Nanti pada saat engkau sudah S3, sudah doktor, khotbahmu dan pengetahuanmu tetap sama, maka orang akan menganggap khotbahmu jelek dan engkau orang yang bodoh. Mengapa saya katakan demikian? Karena semakin tinggi gelarmu, maka orang semakin berharap bahwa engkau punya kualitas yang lebih. Status menuntut hidup yang cocok dengan statusnya. Nah, begitu pula dengan Allah. Allah telah memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Allah telah memindahkan kita dari musuh menjadi anaknya. Maka kita harus hidup layak dalam segala perkenanan. Nah, salah satu cirinya adalah ketekunan dan kesabaran. Saya suka sekali dengan cara Paulus memandang kesabaran dalam kaitan dengan Allah. Biasanya kita kalau sabar, kita kaitkannya itu dengan orang lain atau dengan diri kita. Entah kita bisa sabar, entah kita tidak bisa sabar, kita kaitannya dengan kita, kaitannya dengan orang lain. Coba saya tanya saudara, biasanya saudara kalau tidak bisa sabar itu karena apa? Cepat jawab supaya kesabaran saya enggak habis. Dari tadi ditunggu enggak jawab-jawab. Kira-kira mengapa kita seringkali tidak bisa sabar? Menunggu apa? Menunggu antrian. Ini benar-benar sebentar lagi kesabaran saya habis ini, saudara. Nah, kita biasanya tidak bisa sabar itu karena begini, karena melihat diri kita. Contohnya begini, kalau aku sabar, aku tidak nyaman. Kalau aku sabar, aku pasti dilukai lagi. Kita tidak siap dilukai lagi. Kita ingin hidup yang nyaman. Nah, karena kita ingin hidup yang nyaman, tidak mau dilukai, seringkali kita tidak mau bersabar. Mengapa kita tidak mau bersabar? Selain karena kita, juga karena orang lain. Kalau kita mau sabar, biasanya kita bilang begini, kalau kita ngalah terus kepada orang ini, kita nanti diinjak-injak oleh orang ini. Selalu kita mikirkannya, orang itu tidak layak menerima kesabaran kita. Kita selalu mengukur orang lain atau kita melihat perasaan kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kita sabar bukan untuk kita. Kita sabar bukan untuk orang lain. Kita sabar terutama adalah untuk Tuhan. Tentu saja kalau saudara tidak sabar, saudara rugi banyak. Tidak usah dikaitkan dengan Tuhan pun, saudara rugi. Ada satu bos di satu perusahaan terkenal suka marah luar biasa. Jadi suatu ketika dia keluar dari kantornya, ada orang semua kerja, ada satu orang itu cuma berdiri aja di tembok, dia berdiri. Bosnya ini marah besar luar biasa. Lalu dia datangi orang itu dan dia bilang, "Apa kerjamu di sini? Berdiri-berdiri aja." Langsung dia kasih uang 3 juta. Dia bilang, "Terima uang ini, keluar dari kantor ini." Semua kaget. Setelah keluar, kemudian bosnya memberitahu, itu akibatnya kalau di kantor ini kalian tidak kerja sungguh-sungguh. Ternyata itu adalah orang yang mengantar barang, saudara. Memang bukan karyawannya dia di tempat itu, tapi karena dia mau menunjukkan kuasanya dengan ketidaksabarannya, akhirnya dia kehilangan 3 juta. Wong memang bukan karyawannya lah, dia disuruh kerja, bagaimana wong bukan karyawan? Itu orang yang mengantarkan barang di kantornya dia. Kita kadangkala tidak sabar dan itu kita harus membayar harga yang mahal. Saya teringat dulu sebuah peristiwa ketika ada seorang anak kecil ingin memberi surprise untuk ayahnya. Ayahnya baru beli mobil yang bagus sekali, yang mahal sekali, masih terbungkus rapi. Biasanya kalau barang baru kan selalu ditutup. Kalau sudah lama, biasanya dibiarkan. Nah, anaknya ini baru belajar menggambar di sekolah.
dan dia ingin memberi surprise kepada ayahnya. Kemudian tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, dia buka tempatnya, mobil covernya itu, lalu dia mulai menggambar di mobil itu. Dia gambar memakai pulpen sehingga catnya semuanya rusak. Nah, dia tutup kembali. Anak ini berpikir, nanti kalau ayahku datang, aku memberi surprise. Lalu ketika ayahnya datang, dia sambut, dia lari peluk ayahnya. Kemudian dia buka mobilnya. Begitu ayahnya tahu mobil yang mahal dan baru ini rusak, langsung dia pukul anaknya berkali-kali membabi buta. Anaknya nangis, dia tidak peduli. Sampai akhirnya dipegang oleh ibunya dan anaknya nangis tinggal di kamar. Dia tidak mau peduli. Anaknya malam tidak bisa tidur, dia juga tidak mau peduli. Anaknya demam, istrinya bilang, ayo pak bawa ke dokter. Tidak usah, kamu kalau bawa dia ke dokter, awas, biar dia belajar sesuatu. Setelah 2 atau 3 hari, ternyata luka di tangan anak itu semakin parah. Dan akhirnya dibawa ke dokter, dan dokter mengatakan, ini terjadi infeksi yang sangat parah, dan jari-jarinya tidak bisa diselamatkan. Jadi oleh dokter, jari-jarinya dipotong. Anak itu, setiap kali melihat jarinya, dia tanya papa sama mamanya, mengapa aku tidak punya jari? Mengapa dokter memotong jariku? Harga kesabaran yang mahal. Kalau saudara tidak sabar, saudara akan membayar harganya mahal, luar biasa. Tetapi bukan itu yang saya mau tekankan di sini. Yang saya mau tekankan adalah kita sabar itu untuk Tuhan. Terutama yang tertinggi adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Walaupun pada saat saudara sabar, saudara membawa manfaat positif untuk dirimu, membawa manfaat positif untuk orang lain. Tapi yang paling penting, alasan kita sabar, tujuan kita sabar adalah untuk Tuhan. Tiap kali saudara mau marah, saudara harus ingat, apakah ini memperkenankan Tuhan? Pada waktu saudara mau menyerah, saudara perlu bertanya, apakah ini memperkenankan hati Tuhan? Kalau tidak, berarti saudara harus mengekang kemarahan kita, mengekang keputusasaan kita, sehingga kita menjadi orang yang sabar di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa sabar? Itu pertanyaan yang lebih penting. Kita tahu bahwa kalau sabar, tekun, kita memperkenankan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa sabar? Karena saya yakin tidak banyak di antara kita yang bisa sabar. Tidak banyak di antara kita yang bisa sabar. Nah, bagaimana rahasianya? Ternyata rahasianya sederhana. Mau sabar, rahasianya adalah dikuatkan oleh Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita membaca pasal 1 ayat 11, saudara. Pasal 1 ayat 11 saya baca ulang. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Saya suka dengan cara Paulus mengungkapkan ini. Kalau saudara membaca, saya yakin kalau saudara teliti loh ya, kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, saudara akan menemukan sesuatu yang agak janggal di sana. Karena Paulus memakai kata begini, dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Paulus memakai beberapa kata yang artinya itu berdekatan. Paling tidak ada 4 kata. Yang pertama adalah kata kerja dunameo. Saya sebutkan tidak usah dihafal, tidak mengurangi keselamatan kita. Saya hanya ingin menunjukkan kata yang dipakai itu mirip dan artinya mirip, bunyinya juga agak mirip yang pertama dan kedua. Kata yang pertama adalah kata kerja dunameo. Yang kedua adalah kata benda dunamis. Dunameo, kata kerja, kata bendanya dunamis. Saudara tahu kata dinamit? Dynamite. Dalam bahasa Inggris, dinamit itu merupakan kata bentukan yang akar katanya adalah kata Yunani dunamis. Dunamis itu seringkali dipakai untuk mujizat di dalam Alkitab. Jadi kalau Allah melakukan sebuah mujizat, maka itu disebut dengan kata dunamis. Nah, Paulus memakai kata dunameo berkaitan dengan dunamis. Kita dikuatkan dalam dunamis, dalam kekuatan. Dikuatkan dalam kekuatan, lalu ditambah oleh kuasa. Kuasa itu bahasa Yunaninya kratos. Walaupun berbeda dengan dunamis, tetapi ini sahabat karib. Artinya itu kadangkala bergantian, kadangkala bisa dibedakan, tapi tipis.
Kalau saudara mau membedakan antara dunamis dengan kratos, maka mungkin kalau memang bisa dibenarkan, pembedaannya cuma terletak di sini. Dunamis itu masalah kuasa, kratos itu masalah dominasi. Yang satu itu power, yang satu dominion, dominasi. Nah, ini perbedaan antara dunamis dan kratos. Kalau memang mau dibedakan. Bedanya apa sih kuasa dengan dominasi? Bedanya begini, saudara. Saudara mungkin punya kekuatan yang hebat. Saudara mungkin ahli bela diri. Bisa kungfu, bisa pencak silat dan sebagainya. Saudara mungkin ditakuti di kampung saudara. Tapi pada saat saudara ada di tempat lain, walaupun saudara punya kekuatan yang besar, tapi jangan macam-macam di tempat lain. Karena itu bukan dominasi saudara. Walaupun kita punya kuasa, tapi kita tidak punya dominasi. Itu kalau mau dibedakan. Tapi kalau saya memilih, sebaiknya kita tidak membedakan. Karena memang maksudnya Paulus adalah memasukkan kata-kata yang mirip, artinya berdekatan, untuk memberikan penekanan. Jadi ada kata kerja dunameo, ada kata benda dunamis, ada kata benda kratos, dan juga ada kata benda doksa, kemuliaan. Nah, kemuliaan ini merupakan konsep berpikir Ibrani yang diungkapkan Paulus dalam bahasa Yunani. Ini agak sedikit sulit. Saya harap saudara sabar, karena tema kita adalah kesabaran. Nah, kata yang dipakai itu Yunani, tetapi konsep pikirnya Ibrani. Jadi Paulus mengatakannya begini, oleh kuasa kemuliaannya. Kuasa itu kata benda, kemuliaannya kata benda. Kalau berpikirnya secara Yunani, harusnya kata benda dan kata sifat. Bukan kata benda, tapi kata benda dan kata sifat. Jadi kalau saya mengungkapkan dalam konsep pikir Yunani, saya tidak mengatakan kuasa kekuatan kemuliaannya, tetapi saya akan memakai kata kuasanya yang mulia. Tapi Paulus sengaja tidak mau pakai ungkapan makna Yunani. Walaupun Paulus kuasai Yunani, tetapi dia tidak mau pakai, karena dia memang mau pakai konsepnya Ibrani. Nah, kalau saudara bingung, saya kasih tahu ya. Misalnya begini, kalau ada orang bincang-bincang kepada saudara dan mengatakan begini, ya kita orang itu halus bekerja keras. Nah, ketika saudara mendengar istilah kita orang, walaupun bahasanya bahasa Indonesia, tapi saudara tahu konsep di dalamnya itu pasti ada budaya Tionghoa di sana. Mengerti maksudnya? Karena orang Tionghoa selalu kalau ngomong kan kita orang gitu. Kita orang. Nah, kita terbiasa dengan konsep begitu. Atau saya dulu pernah memberi contoh di khotbah saya, orang Surabaya yang mencoba untuk berbahasa Inggris. Saya dulu di Amerika ketemu dengan orang dari Surabaya yang baru pindah. Ada satu anak kecil yang dia mau bermain sosialisasi dengan orang lain di sana. Lalu orang dari Surabaya ini ketemu dengan orangnya dan dia cerita, saya di situ mendengarkan. Dia bilang begini, "You know what? I knock knock your door. I knock knock your door," gitu kan. Dari your door itu saya sudah tahu, itu pasti asalnya kalau enggak dari Semolowalu pasti Siwalan Kerto kan begitu. Nah, bukan cuma aksennya saja, tetapi kalau saudara perhatikan, ketika dia mengatakan I knock knock your door, itu pasti konsep pikirnya Indonesia. Karena orang Inggris knock itu cuma sekali, benar ya? I knock your door. Kalau kita enggak, I knock knock your door. Nah, kemudian setelah bertemu dan mengucapkan itu, lalu orang yang dari Surabaya ini berkata begini, "Let us play." Gitu, ayo main gitu loh, let us play gitu kan. Terus yang satunya itu kan menjawab, "No, I'm sorry, I don't want it," gitu kan. Terus dia bilang gini, "It's okay, it's only funny-funnyan gitu. Jadi ketika dia mengatakan gak apa-apa, ini cuma lucu-lucuan, saya langsung tahu funny-funnyan itu pasti bukan orang Amerika yang bilang, itu pasti orang Indonesia. Jadi walaupun bahasanya Inggris, saudara tahu konsepnya itu adalah Indonesia. Paham maksud saya?
Nah, Paulus pada waktu mengungkapkan kuasa kemuliaannya, bukan kuasanya yang mulia, maka Paulus sengaja memakai bahasa Yunani tapi konsepnya Ibrani. Tapi mengapa Paulus memilih mempertahankan konsep Ibrani? Ini pertanyaan yang penting. Karena di dalam konteks orang Ibrani, kemuliaan itu lebih berkaitan dengan kekuatan, might. Lebih berkaitan dengan power, bukan berkaitan dengan splendor. Kalau orang Yunani memahami kemuliaan, maka mereka memahami kemuliaan itu sebagai sesuatu yang gemerlap, sebagai sesuatu yang gilang kemilang, yang luar biasa. Tapi orang Ibrani bukan cuma itu memahaminya. Justru kemuliaan yang dipentingkan itu adalah kekuatannya, kuasanya. Saya ambil contoh. Pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada orang Israel di Gunung Sinai, gunungnya bergetar. Ada kilat gurun menyambar-nyambar. Lalu Alkitab mencatat begini, orang Israel melihat kemuliaan Tuhan. Harusnya kan kita mengatakan orang Israel melihat kuasa Tuhan. Tapi berapa kali seharusnya kuasa, penulis Alkitab menggantinya dengan kemuliaan. Contoh yang kedua, saya kasih contoh. Pada saat Firaun, tentara-tentara Firaun itu dihukum mati di Laut Teberau, maka Alkitab mencatat begini, Allah menunjukkan kemuliaannya atas Firaun. Jadi bukan menunjukkan kekuasaannya. Kekuasaan dikaitkan erat dengan kemuliaan. Itu konsep berpikir Ibrani. Beda dengan kita. Jadi masing-masing kata itu sebetulnya memiliki konsep yang berbeda. Saya beberapa bulan yang lalu khotbah di satu persekutuan dari aliran karismatik. Kemudian saya tanya kepada mereka, jawab dengan cepat. Begitu saya mengucapkan satu kata, kata apa yang berkaitan dengan kata tersebut yang saya ucapkan? Tapi harus cepat menjawab. Lalu saya sebutkan satu kata, dan ini jawabannya menarik. Saya sebutkan kata ini, pendeta. Langsung orang yang di depan langsung jawab. Begitu saya bilang, pendeta, dia langsung jawab, Rolls Royce. Wah, kece, yang benar nih, saya bilang ini pendeta loh ya. Jawaban dia itu menunjukkan budayanya dia. Jawaban dia itu menunjukkan lingkungannya dia. Paham maksud saya? Kalau kita kan beda. Kalau kita mendengar kata pendeta, kan langsung dalam pikiran kita kan muncul membosankan, kan gitu kan kalau kita. Kalau mereka kok enggak, kok mereka langsung Rolls-Royce, kan lain dengan kita gitu loh saudara. Paulus jadi memakai empat kata. Satu dunameo, kata kerja. Kedua itu kata benda dunamis. Ketiga kata benda kratos. Dan yang keempat adalah kata doksa, kemuliaan. Paulus memakai empat-empatnya. Untuk apa dipakai empat-empat? Ya untuk memberi penekanan. Saya berusaha untuk mencari cara, pada waktu kita mau menekankan sesuatu, kita kan pakai beberapa kata yang diulang. Contohnya, saya yakin dan percaya. Kan ini sama, yakin dan percaya. Sucikan dan kuduskan. Nah ini kan sama. Pernah enggak kita mengungkapkan penekanan dengan tiga kata? Pernah? Apa? Ayo cepat, jangan bikin kesabaran saya habis. Tiga kata untuk memberikan penekanan. Misalnya gini. Ya, tapi itu bisa dirangkum dengan satu kata. Tua. Letih lesu lelah sama dengan tua. Nah oke, okay. Mirip ya. Letih lesu lelah begitu kan, oke okay. Nah bisa kita ungkapkan begini saudara. Istri saya, wah misalnya saudara bisa bilang gitu. Istri saya amat sangat cantik sekali. Jadi ada amat sangat sekali. Jadi istrinya itu cuma cantik sekali aja pada waktu pernikahan itu loh saudara. Waktu pernikahan kan didandani apa semua itu, ya amat cantik ya cuma sekali itu saudara. Setelah dandanannya hilang ya balik seperti asal begitu. Nah kita mengungkapkan amat sangat cantik sekali, tapi cuma tiga kata kan, amat sangat sekali. Pernah nggak menciptakan empat kata untuk penekanan?
Saya kesulitan tuh. Dari sejak saya persiapan ini, saya mencoba cari ungkapan apa yang saya pernah pakai. Empat kata yang mirip untuk menekankan hal yang sama. Saya belum berhasil menemukan. Dan itu memberitahu kita bahwa Paulus pada waktu mengkalimatkan ayat 11a tadi, Kolose 1:11a, dia pilih dengan teliti. Oleh pewahyuan Roh Kudus, dia pilih setiap katanya dengan seksama. Dan itu untuk memberikan penekanan. Ada dua poin penting di dalam penekanan ini. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita, yang pertama itu melimpah. Coba kita baca ulang Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan garis bawahi segala kekuatan. Ada kata segala di sana. Bukan cuma empat kata dipakai, tetapi juga ada kata segala. Segala itu berarti bicara kelimpahan, kepenuhan. Bukan hanya sebagian, bukan hanya sebagian besar, bukan cuma hampir seluruhnya, tetapi segala kekuatan. Poin pertama, kekuatan Allah itu melimpah. Poin yang kedua, kekuatan Allah itu terus menerus. Ayat yang ke-11a, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dalam teks Yunani, kata dikuatkan di sana memakai satu kata yang artinya itu terus menerus dikuatkan. Jadi bukan cuma sekali dikuatkan, tetapi terus menerus dikuatkan. Penting untuk kita pahami dua hal ini, melimpah dan terus menerus. Itu yang kita butuhkan di dalam pernikahan sebetulnya. Pernikahan itu tidak cukup cuma cinta yang besar di awal, tidak cukup. Karena saudara tahu, pernikahan itu bukan lari jarak pendek, bukan lari 100 meter, tetapi lari maraton. Saudara yang sudah pernah menikah, pasti saudara tahu, kalau lari 100 meter itu gampang, tapi lari maraton itu sulit. Tapi kalau saudara merasa pernikahanku lebih sulit daripada lari maraton, mungkin gambarannya adalah balap karung sambil maraton, ya saudara. Kalau saudara balap karung sambil maraton, ya memang menderita, saudara, tidak pernah sampai. Nah, pernikahan itu sulit, dibutuhkan bukan cuma cinta yang besar, tetapi terus menerus. Bukankah banyak orang pada waktu nikah, wes romantisnya luar biasa, benar ya? Kalau memuji, wah romantis. Bahkan saya perhatikan beberapa orang kalau menikah itu suka nyanyi bersama. Walaupun tidak bisa nyanyi, saya sudah pernah lihat beberapa orang yang nikah itu karena kepengen seperti selebritis-selebritis itu loh, Zahra. Jadi ingin supaya pernikahannya itu benar-benar unforgettable gitu loh. Dan berhasil tampaknya. Sampai sekarang saya masih ingat kok, saudara, siapa saja yang nyanyi dan fals luar biasa. Berarti kan saya tidak pernah melupakan itu. Ada orang yang kelihatannya pernikahannya bahagia sekali, tapi untuk apa? Banyak yang akhirnya bercerai kok. Pestanya membuat mereka terkenal, pestanya membuat mereka dihargai orang, tapi apakah mereka punya energi yang cukup untuk sampai pada akhirnya? Ada juga yang punya terus menerus, tapi tidak seberapa besar energinya, cintanya tidak seberapa besar. Ada suami yang dulu waktu pacaran cuek. Biasanya kan kita ini punya mitos pernikahan, bilangnya begini dalam hati, enggak apa-apalah dia cuek, nanti kalau sudah menikah kan pasti berubah. Ternyata benar, dari cuek menjadi sangat cuek. Jangan berpikir bahwa kalau pasangan kita itu memiliki sifat yang buruk, jangan bilang begini, enggak apa-apa, nanti kalau nikah pasti berubah jadi baik. Orang tambah tua, tambah dewasa, belum tentu. Itu mitos di dalam pernikahan. Kedewasaan itu pilihan. Apakah kita mau dibentuk Tuhan atau tidak? Kalau tua itu memang keniscayaan, itu enggak bisa ditolak. Kita semua pasti akan tua, tapi tidak semua kita menjadi dewasa. Nah, ada orang yang dulu terkenal cuek, tetap aja sampai nikah cuek. Dari dulu tidak perhatian ke pasangannya, selalu pasangannya yang perhatian ke dia. Sampai nikah juga ada yang tetap gak berubah. Jelas ada yang berubah, jelas ada yang berubah. Tapi ada beberapa gak berubah. Ada orang yang dulu tidak romantis, setelah nikah tetap gak romantis. Jadi istrinya dengan dia pernah ikut seminar keluarga,
Lalu setelah itu istrinya bilang kepada dia, "Pah, kalau pas jalan-jalan di mall, mbok saya digandeng." Jawabannya begini, "Matamu buta dah. Kalau kamu buta baru tak gandeng. Kalau kamu bisa lihat, kamu bisa jalan sendiri. Untuk apa digandeng? Kalau digandeng itu hanya untuk orang buta." Menurut saya dia melakukan kesalahan yang fatal. Saudara boleh tidak gandeng istrimu di tempat lain, tapi di mall harus digandeng. Kalau tidak, dia belanja dengan liar kemana-mana, beli macam-macam, saudara yang susah. Kalau di mall harus digandeng dengan mesra supaya menyelamatkan perekonomian dan keberlangsungan pernikahan kita. Kan saudara dapat keuntungan sih. Di mall digandeng kan banyak orang lihat, ya kan? Wih, romantis banget gitu kan. Padahal dasar kita bukan romantis tapi penghematan. Ada suami yang memang modelnya begitu. Segala sesuatu tuh minta istrinya yang nyiapkan. Jadi, "Mah, ambilkan minum." Padahal minumnya cuma di situ loh. Istrinya di sana, dia di sini. "Mah, ambilkan minum." Nanti matikan TV juga gitu. Dia yang nonton, ada remote di situ. Tinggal ngambil 2 meter matikan gini. "Mah, sini, Mah." Apa-apa? Matikan TV-nya. Tiap kali nonton selalu istrinya disuruh matikan. Loh, kita ini jadi suami jangan begitu toh, saudara. Masa tiap kali mau matikan TV nyuruh istri kita matikan TV terus-menerus? Janganlah. Langsung begitu suara nikah langsung ngomongi, "Tugasmu mah nomor 1, matikan TV." Kan begitu toh. Jadi dia sudah tahu, enggak usah disuruh berkali-kali gitu. Ada suami yang modelnya gitu. Pokoknya cuek gitu. Nanti kalau mau apa-apa mintanya disediakan. Makan misalnya ya, minta disediakan. Jadi dia tidak mau ngambil sendok, garpu, piring, tidak mau. Semua itu harus ada di depan dia, baru dia makan. Lah ini kalau tidak diubah, nanti bahaya, saudara. Nanti kalau dituruti terus, nanti lama-lama dia akan bilang, "Mah, tolong kunyain dulu, Mah." Kan gitu loh. Nanti baru suapin ke aku kan. Nah itu kan bahaya dan menjijikan, saudara. Nah ada orang yang begitu. Pokoknya apa dikit istrinya gitu kan. Jadi kalau mau mandi, semua yang nyiapin istrinya, semua, semua. Jadi dari celana panjang, celana dalam, kaos kaki, baju, handuk, sabun, semua istrinya. Nanti kalau istrinya lupa kasih celana dalam, ya dia pergi kemana-mana tanpa celana dalam, saudara. Maafkan, saya menyindir orang tua, saudara. Nah, ada orang yang begitu. Jadi memulai pernikahan sampai sekarang ya tidak macam-macam, ya tidak selingkuh, ya tidak cerai, tapi tetap begitu-begitu aja. Nah, Tuhan kalau memberi kita kekuatan, itu dia memberinya melimpah dan terus-menerus, melimpah dan terus-menerus. Kalau sampai kita tidak bisa sabar, berarti salahnya siapa? Kalau kita sampai tidak bisa tekun, saya yakin kita mungkin tidak menggunakan kekuatan dari Tuhan. Atau kita menggunakan kekuatan Tuhan secara keliru. Kalau saudara sedang punya masalah, biasanya saudara minta kekuatan Tuhan untuk apa? Banyak orang Kristen salah gunakan kekuatan Tuhan. "Tuhan, tunjukkan kuasamu, sembuhkan aku secara mujizat." Padahal siapa tahu Tuhan menunjukkan kuasanya bukan dengan cara mujizat, tapi dengan cara membuat engkau bertekun di dalam penyakitmu. Tapi kita seringkali membatasi. Tuhan itu berkuasa. Saya yakin ketika kita punya masalah, saya yakin 200% Allah menunjukkan kuasanya untuk kita. Tapi bentuk dia menunjukkan kuasa beda-beda. Kepada beberapa orang dia tunjukkan melalui mujizat. I do believe Allah masih melakukan mujizat. Tetapi untuk orang yang lain, Allah menunjukkan kuasanya bukan melalui mujizat, tetapi dengan memberi kita kesabaran menanggung segala sesuatu. Jadi ketika saudara bisa sabar, saudara bisa berserah, itu menunjukkan kuasa Allah sedang bekerja dalam diri kita. Kuasanya besar loh untuk kita. Kalau sampai kita tidak bisa sabar, saya yakin itu salah kita. Tidak mau pakai atau salah pakai. Ada seorang pendeta punya kuda. Kemudian dia latih kudanya. Karena dia pendeta, dia ingin berbeda dengan penunggang kuda yang lain. Jadi dia ajarkan kudanya. Kalau dia bilang, "Praise the Lord," kudanya itu jalan dengan kencang. Ketika dia bilang, "Amen," dia berhenti kudanya. Terus dia latih, "Praise the Lord," "Amen," berhenti. "Praise the Lord,"
Amin. Wah, dia yakin kudanya sudah pinter ini. Lalu dia pelayanan ke tempat yang jauh, dia naik kuda itu dengan cepat gitu. Dia pacu kudanya. Praise the Lord. Praise the Lord. Wah, kudanya terus jalan. Pada waktu turun di tebing itu, Saudara, wah dia kaget karena jurangnya itu ternyata dalam dan sempit tempatnya. Langsung dia bilang, "Amin." gitu kan. Kudanya langsung berhenti. Berhenti di tepi jurang. Wah, dia lega sekali. Dia bilang, praise the Lord. Langsung lompat lagi kudanya, Saudara. Matilah dia. Nah, kita kadang-kadang kan begitu, Saudara. Allah itu sudah memberikan kita kuasa. Allah sudah memberikan kita itu kekuatan. Tapi mengapa kita tetap tidak sabar? Karena kita tidak mau pakai kekuatan Allah. Kita memakainya secara keliru. Nah, kalau Saudara minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan kuasamu. Dengan cara apa? Bantu aku jadi sabar. Nah, itu yang penting. Bagian terakhir dari khotbah saya adalah apa beda ketekunan dan kesabaran. Mari kita baca ulang Kolose 1 ayat 11 tadi. Ayat 11 bagian B saya bacakan. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih tepat, yaitu begini: untuk segala ketekunan dan kesabaran. Atau bahasa Inggris yang lain lebih hurufiah lagi menerjemahkannya begini: untuk segala ketabahan atau ketahanan dan kesabaran. Jadi ada kata segala muncul di sana, untuk segala ketekunan dan kesabaran. Mengapa kata segala itu muncul? Karena Tuhan memberi kita kekuatan kan dalam segala kekuatan. Kalau Allah sudah memberikan dalam segala kekuatan, maka hasilnya itu bukan cuma tekun yang biasa, bukan cuma sabar yang biasa, tetapi segala ketekunan, segala kesabaran. Karena yang diberikan itu besar, jadi hasilnya juga besar. Kalau Saudara tertipu dengan harga promo dan sebagainya, Saudara kalau sering tertipu, maka Saudara harus hati-hati. Kalau orang Amerika itu ada sebuah semboyan begini: do not buy something that is too good to be true. Jangan mempercayai atau membeli sesuatu yang terlihat itu terlalu bagus untuk terjadi, too good to be true. Jadi misalnya ada promo begini: tur ke Israel satu minggu cuma bayar 2 juta. Biasanya kan 25 juta rupiah toh. Kalau sampai di situ ada tulisannya bayar 2 juta, too good to be true. Harus dibaca ulang. Biasanya ada asteriknya. 2 juta ada tanda asterik. Kumpulnya di Yerusalem. Jadi Saudara semua harus pergi ke sana ngurus tiketnya sendiri. Jadi percuma juga kalau Saudara mau begitu. Jadi jangan sampai kita mempercayai sesuatu yang too good to be true. Kalau Saudara mau dapat produk yang bagus, Saudara juga harus keluarkan uang yang banyak. Uang yang banyak memang tidak selalu produknya bagus, tapi sangat jarang produk yang bagus uangnya kecil, jarang. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan beberapa orang tentang pacaran. Pacaran itu cowok mentraktir cewek atau biasa kalau separuh-separuh kan begitu. Nah, saya ditanya, lalu Pak Yakub dulu dengan Bu Nika siapa yang mentraktir? Pertanyaan yang membuat saya malu. Karena pada waktu saya berpacaran dengan istri saya, kami sama-sama pelayanan. Saya di kota kecil, istri saya di kota besar. Satu bulan istri saya dapat 800 ribu pada waktu itu. Saya dapat 40 ribu. Jadi jaraknya itu cukup jauh. Nah, pada saat pacaran, kumpul, makan, begitu, selalu yang bayar adalah istri saya. Tapi saya memberitahu istri saya, sekarang profitmu jauh lebih banyak daripada dulu. Kamu kalau mau dapat barang yang bagus seperti saya, bayar segitu terhitung murah. Dan itu membuat dia malu dan marah.
saya memberitahu wajar. Kalau mau dapat barang bagus kan harus usaha, ngerti gak Sarah? Memang itulah yang harus dilakukan. Kalau mau dapatnya sembarang-sembarang kayak saudara begini ya gak perlu keluar duit lah. Kalau mau seperti saya harus usaha memang, gitu kan. Nah Allah, gitu kan? Nah Allah itu memberikan kepada kita itu kekuatan tuh yang gede loh Sarah.

pangkal makanya enggak pandai-pandai, kan sudah ada itu. Tekun, pangkal, pandai. Salah, rajin, pangkal, pandai. Nah, jadi yang jawab lebih enggak pandai daripada yang tadi enggak jawab. Karena yang tadi enggak jawab berarti benar. Pertama bukan tekun, pangkal, pandai. Nah, saudara, kita ini kalau memahami kata tekun, biasanya kita pahami tekun, rajin. Tapi bukan itu. Tekun itu bahasa Yunani-nya ini, indah sekali. Hupomone. Hupomone berasal dari kata hupo. Hupo itu di bawah. Mone itu dari kata meno. Meno itu tinggal. Jadi ketekunan adalah tinggal di bawah. Dengan kata lain, saudara itu menahan tekanan. Itulah kata tekun di sana. Makanya dalam bahasa Inggris terjemahannya bukan disiplin, bukan diligence, tetapi terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah endurance, ketahanan. Itu berkaitan dengan keadaan, keadaan yang tidak enak, tahan. Tidak enak itu tahan, itu namanya tekun. Nah, kalau sabar itu berkaitan dengan orang. Ada orang yang menjengkelkan kita, kita tidak lekas marah. Jadi diam aja, nggak usah marah. Tapi banyak orang tidak marah diungkapkan, tapi marah dalam hati. Makanya itu sama saja. Saudara tuh harus berusaha supaya tidak lekas marah. Jangan sampai kita lekas marah. Apa ada dikit tersinggung. Saudara tidak perlu begitu. Harus belajar untuk bersabar. Jangan lekas marah dan jangan marah secara berlebihan. Dan saya tahu ini sulit setengah mati. Saya harus mengakui belajar sabar sangat sulit. Saya kalau mendengarkan orang gitu, saya sangat sulit. Saya sudah beritahu saudara kan mengapa saya jadi pendeta. Karena saya sulit mendengarkan orang. Jadi saya senang bicara, tidak suka mendengarkan. Tapi bukan itu alasan saya. Saya bergumul sungguh-sungguh. Mendengarkan orang bicara sungguh sulit. Saya pernah berdoa kepada Tuhan hanya untuk satu hal. Kalau saya dengarkan orang omong, Tuhan tolong saya tidak memotong pembicaraannya. Untuk tidak memotong pembicaraan orang, saya itu perlu bergumul. Jadi saudara bisa tahu ya, betapa sulitnya saya sabar. Jadi sekarang saya itu bisa. Jemaat konseling, nangis-nangis begitu, saya diam aja. Sampai satu jam. Setelah itu baru saya tanya, persoalan ibu apa ya? Nah gitu saya sabar sana. Jadi dengarkan gitu, setelah satu jam baru saya tanya, ibu ini persoalannya apa ya? Lalu dia jawab, saya punya persoalan pak, pendeta saya loadingnya lama kan begitu. Nah, kita ini harus sabar sama orang, jangan mudah marah, dan kita harus bertahan gitu loh Zara, bertahan. Tapi bertahannya itu bukan bertahan sambil menangis, mengeluh, mengomel, tidak. Ini beda dengan pasrah bongkoan, orang Jawa bilang. Kalau pasrah bongkoan itu berarti saudara kan pasif, menerima, menyesali diri, tapi ya tidak melawan. Makanya ada seorang penulis yang terkenal dengan gaya tulisan satir, makanya dia diberi nama satiris. Orang yang bernama Ambrose Bierce. Ambrose Bierce menulis begini, patience, kesabaran, dia bilang begini, patience is a form of despair disguised in virtue. Dia bilang begini, kesabaran itu apa sih? Kesabaran itu adalah sebuah bentuk keputusasaan yang diselubungi dengan hal yang positif. Jadi kalau kita bilang sabar, positif sekali. Padahal menurut dia, sabar itu bentuk keputusasaan. Ini tidak menerangkan kesabaran di Kolose 1 ayat 11. Itu mungkin lebih menekankan, menerangkan kesabaran dalam arti, ya sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa gitu. Kalau kita kan tidak, kalau sesuatu ayat 11, bukan kita tidak bisa apa-apa. Justru kita bisa karena Allah memberi kita kekuatan. Kalau pasrah bongkoan, ya sudah mau diapain. Kalau kita tidak, kalau sesuatu 11, justru kita harus melakukan sesuatu karena Allah sudah menyediakan kekuatan bagi kita. Dengan kata lain, ini pasrahnya pasrah yang aktif, bukan pasrah yang pasif. Pasrah yang ya sudahlah mau diapain, tapi mulutnya terus ngomel, mulutnya terus menggerutu, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Tidak, ini pasrah yang aktif. Karena kita punya kekuatan dari Tuhan. Sekarang tinggal pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita mau menggunakan kekuatan itu? Apakah kita mau terus berdoa?

setiap hari. Saya tahu susah untuk berserah. Saya tahu susah untuk bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Saya tahu susah untuk menunggu dengan tenang. Saya tahu susah untuk bersabar. Tetapi kita dijanjikan kekuatan yang melimpah. Sudah sepatutnya kita tidak putus asa. Sudah sepatutnya kita tidak menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, minta sama Tuhan. Tuhan kasih aku kesabaran. Tuhan kasih aku ketabahan. Dan saya percaya Engkau pasti diberi, karena Tuhan sudah berjanji. Siapapun kita, jangan mau kalah. Jangan mau mengatakan, ya memang keluargaku begini kok. Dari dulu kalau ngomong ya kasar, makanya aku selalu akan ngomong kasar. Ini orang yang tidak merasakan kuasa Tuhan. Jangan mengatakan, bagaimana aku bisa sabar? Istriku seperti itu, suamiku seperti itu, anak-anakku seperti itu. Berarti engkau tidak menyadari, engkau memberi dirimu dikalahkan oleh keadaan. Apapun keadaan kita, masa lalu kita, pola asuh kita, situasi kita, karakter kita, apapun itu, kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang melimpah, Tuhan akan berikan, sehingga kita akan selalu menang. Orang lain akan melihat kita sebagai orang yang tabah, sebagai orang yang sabar, dan dengan demikian kita memperkenankan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Saya memberi kesempatan setiap saudara untuk mengambil waktu di hadapan Tuhan, meresponi firman yang sudah saudara dengar. Apakah engkau berada dalam situasi yang berat? Mungkin dengan kesehatanmu, pernikahanmu, bisnismu, dengan temanmu, dengan dosen mungkin, dengan atasan, dengan bawahan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih oleh kuasamu yang besar ya Tuhan. Engkau sudah memindahkan kami dari kuasa, dari kerajaan yang gelap, kepada kerajaan dan kuasa yang terang. Oleh korbanmu yang sempurna di atas kayu salib, kami telah diubah dari musuh menjadi anak-anak. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus untuk korbanmu bagi kami. Dan kami sungguh rindu memberi hidup yang memperkenankan hatimu. Kekuatan yang Engkau sudah janjikan dan berikan kepada kami melalui Roh Kudus, kiranya kekuatan itu akan memampukan kami untuk bertekun dan bersabar. Biarlah kami semua sadar ya Tuhan, bahwa kami seharusnya belajar sabar dari Engkau. Kalau bukan karena ketekunanmu memikul salib dan mati secara mengenaskan di atas kayu salib, maka kami semua adalah orang-orang hukuman yang tidak pernah memiliki hidup kekal. Kalau bukan karena Engkau sabar menanti dan mencari kami ya Tuhan, kami akan berakhir di neraka yang kekal. Tapi kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau tekun memikul salib bagi kami. Kami bersyukur Engkau bersabar, bukan cuma menanti kami datang kepadamu, tetapi Engkau mencari dan menemukan kami. Karena kami tidak mungkin bisa mencari dan menemukan Engkau. Hidup kami adalah buah dari ketekunan dan kesabaran-Mu. Sudah sepatutnya kami pun memberi buah kesabaran dan ketekunan. Tolong kami ya Tuhan. Kami lemah, kami sering gagal, tapi kami doakan kiranya Roh-Mu yang kudus mengajar kami kelemah lembutan, belas kasihan, dan penguasaan diri. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi. Kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Membentengi Pernikahan. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, walaupun sekarang kita jarang kelihatan benteng itu, tetapi kita mengerti, kita bisa memahami bahwa orang yang ada di dalam benteng itu lebih aman hidupnya daripada yang di luar benteng gitu, Pak Paul. Nah, hidup pernikahan kita itu seringkali mendapat ancaman-ancaman gitu dari luar ini, Pak Paul ya. Nah, apakah ada ancaman yang sangat serius gitu terhadap hidup pernikahan ini?
1: Ada, Pak Gunawan. Memang ada dua jenis ancaman, dari dalam dan dari luar. Dari dalam adalah konflik-konflik internal yang tak terselesaikan ya. Dari luar adalah munculnya ketertarikan kepada orang lain. Nah, itu adalah ancaman yang saya kira sekarang ini paling besar ya, mengancam dan menghancurkan banyak rumah tangga.
0: Ya, artinya kita ditarik untuk keluar dari benteng itu sendiri, Pak Paul ya. Nah, jadi bagaimana kita harus berusaha supaya kita tidak mudah tertarik dan terperosok pada bujuk rayu seperti itu, Pak?
1: Ada beberapa hal, Pak Gunawan, yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama adalah nasihat saya untuk kita semuanya, yaitu jangan panik ya. Jangan panik artinya gini, kita ini memang manusia emosional. Kita mudah untuk hanyut ya, emosi kita mudah terpengaruh. Waktu kita menerima pemenuhan kebutuhan kita dari orang-orang tertentu, gak bisa enggak perasaan kita tergugah ya. Kita merasakan senang bersama dengan dia, kita enak ngomong dengan dia, kok dia ngerti kita. Kita juga merasa suka kok bersama dengan dia. Nah, karena kita memang manusia yang masih bersifat emosional, kita senang ya bersama orang yang bisa memenuhi kebutuhan emosional kita. Yang lainnya lagi, kita juga makhluk seksual. Artinya apa? Memang kita mempunyai ketertarikan ya kepada lawan jenis kita. Dan ketertarikan itu bersifat romantis dan seksual, maka kita akan bisa ya tertarik kepada orang-orang yang lain, bukan saja kepada pasangan kita. Nah, setelah menikah pun kita masih bisa memang mengalami ketertarikan itu. Maka nasihat pertama adalah jangan panik. Kalau sampai tiba-tiba kita menyadari ya, kita tertarik kepada seseorang yang bukanlah istri kita atau suami kita. Nah, yang saya mau katakan ini jadinya, perasaan suka memang bisa datang ya, namun perasaan ini juga bisa pergi. Sebab pada prinsipnya begini, semua perasaan yang tak dipelihara lama-lama akan hilang atau mati. Ya, maka kalau kita kembalikan ke dalam pernikahan, kita juga sama. Apakah cinta dalam pernikahan akhirnya bisa mati? Bisa. Cinta yang tak dipelihara ya, diberikan cukup pupuk dan sebagainya, lama-lama mati. Demikian juga dengan perasaan suka kepada orang lain. Nah, kalau enggak dipelihara akan mati. Maka prinsipnya jangan menyediakan pot untuk bibit cinta ya. Kalau udah ada bibit cinta, ketertarikan, jangan kita sediakan pot. Maksudnya pot di sini adalah misalkan ya, jangan pergi berdua dengannya ya, jangan sengaja menelponnya, jangan membicarakan hal-hal yang pribadi ya kepada orang itu. Jangan menunjukkan kesan bahwa kita menyukainya, memuji-muji dia dan sebagainya. Atau ya jangan memberi perhatian ekstra, dikit-dikit kita tanya, kok kamu gak datang, kok kamu tampaknya lagi lesu, kamu kok ada masalah apa. Wah, jangan, itu memberikan pot kepada bibit cinta. Jangan kasih pot, bibit yang jatuh ke tanah gak ada potnya ya, lama-lama ya mati.
2: Pak Paul, kalau bisa tertarik seperti yang Pak Paul jelaskan ini, itu apakah merupakan indikasi bahwa pernikahannya memang tanda kutip lagi ada masalah, atau pernikahan yang gak apa-apa pun memang tetap bisa tertarik sama orang lain lagi gitu?
1: Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Seringkali orang beranggapan kalau sampai tertarik kepada orang lain, pasti ya relasi nikahnya lagi kurang baik. ada hal-hal yang gak terpenuhi.
2: Gak puas.
1: Ternyata memang tidak. Sudah tentu kalau pernikahannya buruk, ya itu lebih menambah kerawanan, ya lebih mudah kita akhirnya mencari orang lain di luar yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi sekalipun pernikahan kita sehat, ya perasaan tertarik masih akan bisa muncul. Sebab apa? Sebab profil pasangan kita yang kita sukai itu nggak hanya ada dalam diri pasangan kita. Profil itu tuh bisa ada pada diri orang-orang lain yang nanti mungkin akan bersinggungan jalan dengan kita. Kita ketemu dengan orang yang seperti pasangan kita, yang kita sukai sifat-sifatnya. Otomatis perasaan suka lah yang akan muncul dalam diri kita.
0: Kepanikan itu Pak Pol mungkin tidak akan timbul pada awal-awalnya gitu Pak Pol. Tetapi setelah hubungan itu menjadi agak lebih jauh, apalagi ketika orang-orang mulai kasak kusuk ngomong, kamu dekat loh dengan ini, banyak orang-orang itu kok terlalu dekat gitu. Nah dia mulai sadar dan dia paniknya itu, kok sudah begitu jauh hubungannya itu Pak Pol?
1: Bisa ya, jadi karena dia sadar kok udah terlalu jauh, dia kaget ya, dia panik. Bisa juga gini, ada orang yang gak bisa menerima, kok saya bisa tertarik, kemudian melakukan hal-hal yang gak natural ya, mencoba membuang muka lah apalah. Justru hal-hal seperti itu tuh bukannya melemahkan, malah makin menguatkan perasaan tertarik itu. Jadi nggak usah dibuat-buat seperti itu. Natural aja ya, alamiah aja, bergaul aja dengan biasa. Asal tadi, jangan berikan pot ya. Jangan tanya-tanya yang nggak perlu, yang pribadi-pribadi. Jangan menunjukkan perhatian-perhatian ekstra seperti begitu. Nah, itunya yang jangan dilakukan. Biarkan saja. Nah, melewati beberapa waktu lama-lama, ya bisa berbulan-bulan, perasaan-perasaan ini akhirnya kembali ke kodrat semulanya, biasa saja.
2: Pak Pol, kok ada orang justru bisa tertarik pada orang yang tanda kutip definisinya atau kriterianya jauh lebih rendah dari istrinya begitu. Ya lebih jelek, padahal istrinya lebih cantik. Terus pendidikannya dan sebagainya begitu. Justru tertarik pada orang seperti itu. Dan akhirnya ya memang ada beberapa kasus yang terus akhirnya berselingkuh ya Pak Pol.
1: Dan sudah tentu dalam kasus seperti itu dia gak tertarik kepada penampilan fisiknya. Itu sudah pasti. Dia tertarik kepada kecantikan batiniahnya ya. Yang di dalamnya itu tuh, yang dia mungkin sekali nggak temukan pada istrinya. Nah dia temukan pada wanita itu.
0: Selain hal kita nggak boleh panik Pak Pol, apakah ada hal lain yang perlu kita lakukan untuk membentengi pernikahan ini?
1: Yang kedua adalah ini, jagalah keseimbangan hidup ya. Makin tua saya makin menyadari penting sekali mempunyai keseimbangan hidup. Misalnya ya cukup istirahat, cukup kerja, cukup olahraga, cukup rekreasi, cukup bergaul ya, cukup berteman. Nah kecukupan yang berimbang itu tuh membuat jiwa kita relatif lebih stabil. Kalau kita nggak mempunyai kehidupan yang berimbang, dalam kelabilan itu tuh kita lebih mudah sekali terhanyut ya oleh perasaan kita yang menyukai orang lain. Hidup yang lebih stabil memberi kita kekuatan lah untuk bisa mengendalikan perilaku dan perasaan kita.
0: Maksudnya kalau berimbang itu ya memang agak sulit Pak Pol ya. Kadang-kadang kita terjebak pada salah satu ekstremnya gitu. Tetapi usaha-usaha apa yang bisa kita lakukan itu supaya hidup ini berimbang. Misalnya pada saat kita masih bekerja, tentu jam kerja kita itu akan memakan waktu, tenaga, dan perhatian kita lebih banyak daripada jam istirahat kita
1: ya. Nah, kalau misalkan pada hari kerja itu yang harus terjadi, kita memang harus membuat prioritas. Setelah kita kerja, akan harus ada waktu di mana kita bisa beristirahat. Misalkan, kalau kita memang harus bekerja seperti itu karena diminta oleh perusahaan, dan kita nggak ada pilihan lain, hal-hal ekstrakurikuler lainnya yang kita harus kurangi. Sehingga akan ada satu hari kita benar-benar bisa tidur dengan pulas ya, tanpa diganggu apa-apa, dan nggak banyak kegiatan lainnya. Nah hal kecil seperti itu yang kita mesti kotak-katik untuk mengembalikan keseimbangan hidup.
0: Ya itu biasanya kadang-kadang setelah sibuk dengan pekerjaan, orang mau rileks. Rileksnya adalah misalnya berolahraga gitu Pak Pol ya. Nah ini tidak melibatkan pasangannya lagi gitu Pak Pol. Atau pergi ke ya
2: karaoke.
0: Karaoke atau apa yang tanpa melibatkan pasangannya Pak Pol, kan makin jauh juga.
1: Kalau sekali-sekali ya dan secara rutin sejam dua jam tidak melibatkan pasangan gak apa-apa. Yang penting hidupnya seimbang lagi. Sebab waktu dia seimbang, dia pulang ke rumah, dia akan menjadi seorang pasangan atau seorang istri atau suami yang juga efektif. Asalkan ya kita melakukan hal-hal yang benar ya, bukannya kita mengendorkan diri dengan melakukan hal-hal yang berdosa.
0: Yang lainnya apa Pak Pol?
1: Yang ketiga ialah maksimalkan madu pernikahan sendiri ya. Maksudnya apa? Perbaiki kerusakan yang ada. Kalau ada masalah ya coba selesaikan. Ya ungkapkan yang kita inginkan pasangan kita supaya ketahui ya harapan-harapan kita. Dan perbuatlah hal-hal yang menyenangkan pasangan kita. Yang kita tahu dia senangi, cobalah kita lakukan ya. Beli barang kecil-kecil untuk menyenangkan hatinya juga. Jadi benar-benar maksimalkan madu pernikahan kita itu. Nah dengan cara ini kita gak terlalu yang mudah terseret oleh emosi kita dan tertarik kepada orang lain.
0: Ya, jadi di sini harus ada upaya juga dari pihak pasangan yang satunya, Pak Pol ya, untuk sepertinya itu menahan pasangannya supaya tidak keluar benteng gitu loh, Pak Pol.
1: Iya. Betul sekali. Karena memang semakin kering ya rumah tangga kita, semakin rawan kita untuk bisa hanyut dan tertarik kepada orang lain. Maka tergantung pada kerja keras dua orang ya, suami dan istri, untuk bisa menikmati madu pernikahan itu.
2: Papo, kalau ada orang yang maksudnya pasangan, tanda kutip, salah menikah begitu ya. Ya Bu, sebenarnya waktu pacaran kurang mengenal sungguh-sungguh pasangannya. Nah waktu menikah baru kan ketahuan beda jauh segala macam pemikirannya sebenarnya. Jadi banyak sekali ketidakpuasan begitu. Nah ini kalaupun diusahakan misalnya melakukan hal-hal yang menyenangkan, tetap bagi pasangannya ini merupakan hal yang menyebalkan gitu loh Pak Pol. Gimana ya, itu maksudnya itu kan celahnya sangat besar untuk bisa ke orang lain gitu.
1: Saya harus akui kalau dalam kasus seperti itu ya, memang orang bisa salah pilih ya. Mm-hmm. Kita bisa salah memilih jurusan, salah membeli rumah, ya termasuk bisa salah memilih pasangan hidup ya. Mm-hmm. Akan sangat-sangat sukar ya. Mm-hmm. Menikmati madu pernikahan itu. Mm-hmm. Karena akhirnya yang terjadi adalah terlalu banyak pertengkaran. Nah saya kira kalau dalam kasus seperti itu gak bisa selesai, harus cari orang ketiga yaitu seorang hamba Tuhan atau seorang psikolog atau seorang konselor. Mm-hmm. Memohon bantuan ya. Mungkin ada standar-standar yang harus kita memang korbankan. Udah kita akan terima, mungkin sampai mati pun kita gak bisa mencicipi itu. Mm-hmm. Ya kita terima. Tapi yang bisa kita nikmati, kita nikmati. Sebab asumsinya adalah pada masa awal atau masa berpacaran, mm-hmm, pasti ada hal-hal yang dia nikmati. Makanya dia nikahi orang mm-hmm itu. Ya. Mm-hmm. Berarti ya masih ada. Nah itu tuh yang kita investasikan. Yang memangnya gak ada dan gak bisa diberikan oleh pasangan, kita gak investasikan waktu kita di sana lagi. Jadi kita hanya investasi waktu dan tenaga kita pada hal-hal yang memang akan menghasilkan buah ya, dan yang telah kita cicipi sebelumnya itu.
2: Jadi kita gak bisa tolerir ya Pak, maksudnya di dalam kekristenan kalau kasus seperti itu terus justru dia ketemu satu orang katakanlah yang benar-benar bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia rindukan begitu. Nah ya memang saya gak dapat di istri saya nih, bisanya sama si ini gitu, lalu ditinggalkan begitu. Di kekristenan kalau akhirnya dia udah menikah berarti ya gak bisa ya Pak Paul.
1: Sudah tentu kalau Ibu Bulan tanya saya, hal itu terjadi gak dalam kehidupan sehari-hari? Terjadi. Hmm. Dan kalau sampai terjadi, ya dalam kelemahan orang, orang akhirnya gak tahan lagi hidup dengan pasangannya yang gak memenuhi kebutuhannya, hmm, dia tinggalkan pasangannya. Ya itu suatu perbuatan yang keliru gak? Tetap keliru. Hmm. Tapi apakah Tuhan gak memaafkan? Tuhan gak bisa menerima dia kembali? Saya kira ya tetap kalau ada hati yang mau datang mengakui dan bertobat, mm, Tuhan akan bisa mengerti dan mengampuni ya. Mm. Hidup memang penuh dengan ketidaksempurnaan.
0: Makanya dalam hal ini Pak Paul, saya rasa Tuhan itu yang menjadi benteng yang paling kuat itu di dalam melindungi kita, khususnya hidup pernikahan kita. Memang begitu Pak Paul.
1: Betul sekali, ini adalah yang langkah keempat ya Pak Gunawan, yaitu takut akan Tuhan, gak boleh sampai enggak ya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak berkenan ya dengan perzinahan dan ia akan menghukum kita. Jadi kalau masih ada takut akan Tuhan itu mengerem ya. Kita mau melakukan hal-hal yang salah tapi kita tahu Tuhan mengawasi kita, kita lebih bisa mengerem diri kita.
0: Ya, jadi kalau pada awalnya memang kita takut akan Tuhan itu harus terus dipelihara gitu Pak, ditumbuh kembangkan terus ini. Ya.
1: Betul.
0: Iya. Nah, jadi apakah kita harus waspada terhadap hal-hal tertentu gitu Pak Pol di dalam menghadapi gangguan atau cobaan-cobaan seperti itu?
1: Ada beberapa langkah praktis yang bisa saya kemukakan ya Pak Gunawan ya. Jadi berhati-hatilah ya terhadap misalkan yang pertama ini nih. Ajakan kencan berduaan ya dari lawan jenis meski ia adalah teman baik ya. Hampir semua perselingkuhan diawali dengan pertemanan ya, bukannya permusuhan kok. Jadi sudah tentu ya orang yang kita senangi ya cengkrama ya tukar pikiran. Meskipun kita berkata enggak ada apa-apa kok, enggak ada apa-apa kok. Jangan mulai, jangan pergi-pergi berdua ya berkencan-berkencan pulang kerja dengan lawan jenis kita. Nah, itu jangan. Jangan terima ajakannya meskipun rasa sungkan, gak enak hati. Tetap tolak kalau itu pergi berduaan. Tetap tolak.
2: Kalau bukan atas nama kencan, Pak. Misalnya yang wanita minta dianterin ke suatu tempat yang memang dia gak punya siapa-siapa yang nganterin gitu. Bukan kencan bilangnya begitu.
1: Kalau dalam keadaan yang memang terpaksa misalkan ya kita dari mana gitu ya, urusan apa gitu, terus memang malam pulang dan dia harus pulang sendiri kendaraan umum dan kita memang punya kendaraan. Ya saya kira sifat manusiawi kita harus kita perlihatkan ya, bahwa kita kasihan dia pulang sendiri naik kendaraan umum, ya kita antar. Tapi ya sudah, stop di situ. Ya, jangan sampai kita jadikan itu sebagai sebuah kebiasaan ya. Nah, itu yang jangan kita lakukan.
0: Nah itu biasanya Pak, yang terjadi itu diantara rekan kerja itu Pak, ya. Karena bukan kebetulan ketemu di suatu tempat, tetapi memang ini tiap hari ya sudah rutenya ya seperti itu gitu Pak.
1: Nah kalau rutenya seperti itu pun juga kita memang ya sebiasanya gak menawarkan ya, setiap kali dah ikut saya pulang saya antar, gak juga. Ya maka langkah yang kedua yang saya mau katakan adalah berhati-hatilah terhadap apa ini nih. Sikap yang terlalu baik dan penuh perhatian darinya. Nah kadang-kadang wanita melihat kok ini pria baik, nawarkan, saya antar dah, saya jemput pulang, sekalian jalan kok. Jangan ya terlalu baik seperti itu dan penuh perhatian seperti itu, jangan kita terima. Ya sebab sekali lagi, segala jenis perselingkuhan ya munculnya dari hal-hal kecil seperti ini.
2: Apal ada suami yang berusaha berbuat baik di rumah tetapi mental gitu tanda kutip gak dihargai oleh istrinya. Nah justru kalau di kantor ada orang-orang dia tanda kutip jadi bisa mengekspresikan kebutuhan untuk bisa berbuat baik juga kan itu gitu. Nah jadi malahan tapi jadi berakibat fatal ya Pak Paul.
1: Bisa, betul. Jadi kalau si suami ingin mendapatkan ya pujian dan perasaan nyaman karena dihargai ya berbuat baik, ya banyak gelandangan di jalanan, kenapa gak tolongin mereka, dihargai kok. Jadi ya, gak usah berbuat terlalu baik kepada perempuan cantik ya, teman sekerja kita.
0: Ya mungkin unsurnya bukan cantik, tetapi unsurnya kasihan gitu Pak Paul kadang-kadang.
1: Tapi ya sekali lagi itulah salah satu penyebab perselingkuhan ya. Dan kadang-kadang yang satu itu ya menikmati ya daripada dia naik kendaraan umum berdesak-desakan diantar jemput ya siapa yang nggak mau. Ya tapi sekali lagi ini nih salah satu awal yang paling umum. Yang ketiga adalah ini ya, berhati-hati juga terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terlalu pribadi. Saya ini nih sadari sekali ya, orang kalau mulai bertanya hal-hal yang pribadi ya, tentang dirinya ya, apalagi tentang kebiasaan-kebiasaan pribadi di rumah, itu memang menunjukkan adanya ketertarikan. Sebab kalau kita ketemu sama encim-encim yang kita gak suka, kita gak tanya-tanya kok dia mandi berapa kali sehari segala macam. Ya pasti kan kita hanya akan bertanya kepada orang yang kita rasa tertarik hal-hal pribadi itu.
0: Mungkin bukan ditanya Pak Paul, tetapi ada orang yang memang menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi itu
2: senang cerita.
0: Kepada ya rekannya itu Pak Paul.
1: Nah, kalau dia memang ya senang cerita, kita dengarkan enggak apa-apa. Tapi berhati-hatilah terhadap orang yang mau tahu lebih banyak tentang kehidupan pribadi kita. Nah, itu menunjukkan adanya hal-hal yang lebih ya. Sebab dia tanya seperti itu kepada kita. Apakah dia tanya seperti itu kepada orang yang lain? Dan kita tahu misalnya kan enggak. Berarti ya ini mempunyai ya nilai tambah ya. Dia memang menyukai kita.
0: Nah itu yang saya lihat itu sebagai semacam ini Pak Paul. Kalau dia sudah menceritakan hal yang pribadi, dia mengharapkan teman bicaranya itu juga akan memberikan
1: bisa.
0: Apa? menceritakan atau menjawab bisa. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi.
1: Ya. Saya setuju, ya itu bisa jadi harapannya ya, dia tanya-tanya pribadi, dia cita-cita pribadi, supaya dia juga mendapatkan imbalannya itu. Jadi berhati-hati ya, kita jawab seperlunya, kalau memang nggak terlalu dekat ya jangan ya. Ya, jadi salah satu prinsip yang saya gunakan adalah kalau mau cerita problem kita yang pribadi, cerita kepada sesama jenis, jangan dengan lawan jenis yang kita tahu berpotensi ya membuat kita tertarik kepadanya. Yeah. Yang lainnya adalah ini Pak Gunawan dan Ibu Wulan, berhati-hatilah terhadap sentuhan yang lembut, baik kepada pria maupun wanita, ini sama ya. Jadi berhati-hatilah kalau orang sudah mulai menyentuh kita. Kita mesti jaga diri ya, kita mesti berkata, atau kita lain kali ya elakkan dari sentuhannya, atau kita berkata, oh maaf ya saya gak mau disentuh. Karena sekali lagi sentuhan-sentuhan itu berbicara sangat-sangat kuat ya kepada hati kita. Dan kita memang orang yang mempunyai perasaan, jadi mudah sekali tergugah kalau kita mendapatkan sentuhan-sentuhan lembut seperti itu. Jadi kita mesti jaga, jangan terima sentuhan-sentuhan lembut seperti itu.
2: Ada pengaruh budaya gak Pak Pol? Kalau misalnya orang-orang yang western gitu kan sangat biasa begitu kan kemana-mana. Misalnya terus misalnya mau nyebrang, digandeng. Tapi memang nothing special begitu Pak Pol.
1: Saya kira ya ada pengaruh budaya ya. Kalau memang budayanya lebih umum ya biasa juga begitu. Tapi saya juga harus katakan perselingkuhan ya sangat-sangat menjamur di negara barat.
2: Iya betul.
1: Jadi saya kira tetap kalau ada batas lebih baik deh.
0: Ada, ini saya ngamati aja Pak Boleh. Ada beberapa wanita itu Pak Boleh, yang kalau bicara itu suka apa? Mukul-mukul gitu. Ya, ya bukan sentuhan lembut ini. Tetapi dipukul kan gitu, dipukul. apa sedikit mukul gitu.
2: Refleks.
1: Gitu. Ya, nah, itu sih nggak apa-apa ya saya kira ya. Itu soalnya ya tindakan refleks ya, keramahannya ya, tepak-tepakan begitu. Ya tapi yang mesti dijaga adalah yang lembut-lembut itu tuh. Itu yang berbahaya.
2: Iya. Tapi kalau bagi pria yang justru lagi kehausan cinta di rumahnya apa, itu seperti itu juga.
1: Ya,
2: oh.
1: Betul. Ya ditepak-tepak tetap itu adalah sentuhan buat dia. Mesti berhati-hati juga. Yang lainnya lagi adalah ini ya, yang kelima, hati-hatilah terhadap ajakan mengerjakan tugas bersamanya. Nah ini sering dikemukakan, sering digunakan. Yuk kita kerjakan sama-sama. Yuk ini belum selesai. Yuk kita kerjakan. Yuk kita kemana atau di kantor dulu berduaan atau apa. Nah itu hati-hati ya. Kalau mau kerjakan sama-sama ya rame-rame, jangan berduaan ya, rame-rame. Nah setelah itu ya pulang rame-rame juga. Ya jadi hati-hati dengan ajakan-ajakan seperti ini.
0: Ya. Di dalam hal mengerjakan tugas memang kadang-kadang dituntut seperti itu. Tapi yang lebih berbahaya itu kalau diajak pergi bersama-sama harus tugas keluar kota dan sebagainya, Pak Pol. Nah, itu lebih kontrolnya lebih.
1: Wah, betul sekali, susah itu.
0: Ya, lebih betul. Longgar lagi itu.
1: Betul.
0: Padahal sekarang itu seringkali terjadi tuntutan-tuntutan pekerjaan yang seperti itu.
1: Betul. Maka atasan yang baik seharusnya tahu ya tentang hal-hal seperti ini dan gak sengaja ya menugaskan laki-laki dan wanita pergi berduaan untuk luar kota, tinggal di hotel yang sama dan sebagainya. Mula-mula hotel sama, kamarnya berbeda. Lama-lama hotelnya sama, kamarnya pun sama. Jadi berbahaya sekali.
0: Iya. Apakah ada apa petunjuk praktis yang lain ini, Pak?
1: Yang lainnya adalah ini ya, orang yang sedang dalam keadaan butuh secara emosional. Nah, itu yang kita harus juga berhati-hati. Misalkan kita tahu teman kita sedang melewati masa pernikahan yang sangat susah gitu ya. Jangan kita ini nih mau tahu terus ya, deket-deketin dia terus, berhati-hati. Ya, karena banyak juga perselingkuhan dimulai dengan ya open-openan ya, sharing-sharingan seperti ini nih ya, membuka diri, cerita-cerita. Nah, akhirnya tambah simpatik, yang satunya merasa istri saya gak mengerti, kok kamu paling mengerti saya, aduh. Nah akhirnya terlibat secara emosional. Jadi mesti berhati-hati. Dan yang terakhir ini Pak Gunawan ya, berhati-hatilah terhadap orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetap ini saya kembalikan kepada faktor Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan menghalalkan segala cara. Kalau dia mau sama kita, kita udah bersuami pun dia gak peduli, dia tetap merangsek masuk. Jadi berhati-hati dengan orang yang tidak takut akan Tuhan dalam hidupnya.
0: Ya, jadi memang ada petunjuk-petunjuk praktis yang tadi Pak Paul sudah sampaikan, tetapi pasti ada petunjuk yang dari firman Tuhan yang juga perlu kita perhatikan gitu Pak Paul. Apakah itu bisa Pak Paul sampaikan?
1: Saya akan bacakan dari Amsal 3 ayat 6 hingga 8. Akuilah dia, akuilah Tuhannya dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Akuilah Tuhan dalam segala lakumu, artinya libatkan Tuhan ya dalam setiap jengkal kehidupan kita. Bahkan dalam relasi kita dengan lawan jenis, kita harus libatkan Tuhan. Waktu kita tertarik pun kepada orang, libatkan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, saya tertarik kepada dia Tuhan. Tolong saya agar saya tidak menyediakan pot bagi bibit kasih ini. Ya, dan Tuhan berjanji kalau kita mengundang Tuhan terlibat dalam setiap jengkal kehidupan kita, maka Tuhan akan meluruskan jalan kita. Artinya apa? Tuhan akan menghindarkan kita dari problem, dari masalah-masalah ya, perselingkuhan seperti ini. Dan nasihat Tuhan yang kedua, jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan ya. Artinya ini nih, ada orang yang berkata, gak apa-apa kok, temen aja kok, biasa aja kok, gak ada apa-apa kok, saya hanya bantu dia, saya hanya dengarkan dia, gak apa-apa. Menganggap diri bijak, menganggap diri kuat ya. Akhirnya benar-benar kejeblos, jadi mesti berhati-hati ya, jangan menganggap diri itu tuh sekuat itu ya. Dan Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan. Artinya benar-benar kita takut Tuhan itu tuh bisa membalas ya. Kalau udah gak ada rasa takut akan Tuhan, semua hal akan kita berani lakukan. Dan itu yang berbahaya.
0: Iya, bagi para pendengar yang mau melihat ayat tadi yang dibacakan Pak Paul itu dari Amsal Pak Paul ya. Dari Amsal pasal 3 dari ayat 6 sampai 8. Jadi mungkin itu sesuatu yang menarik untuk Anda catat dan bisa dibaca lagi, karena Kitab Amsal penuh dengan nasihat-nasihat yang sangat berguna.
1: Betul.
0: Jadi terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini juga Ibu Wulan. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang membentengi pernikahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar saudara? Kita bertemu lagi dalam acara yang sangat menyukakan hati ini, dan banyak saudara yang diberkati oleh karena acara ini, dan mereka SMS kepada saya bagaimana mereka diberkati, SMS tentang pergumulan-pergumulan hidup mereka, begitu ya. Nah, saya kembali ke ruang dengar saudara, dan saat ini saya akan membawakan tema yaitu meniru sikap Yunus ya. Meniru sikap Yunus. Bila saudara sudah menjadi orang Kristen lama atau lahir saudara sudah Kristen, maka saudara tentu sangat hafal cerita tentang Nabi Yunus ini. Tapi baiklah, saya akan membacakannya dari pasal 1 ayat 1 sampai 7 saja. Sebetulnya harus satu pasal, tetapi ini saya potong begitu saja supaya yang lainnya saudara bisa membaca sendiri. Saya akan membacakannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkannya kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah saudara, demikian dahulu pembacaan firman Tuhan. Sejarah suci yang harus menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan saudara pendengar kami. Terima kasih kalau acara ini Tuhan berkati, sehingga banyak orang mendapatkan berkat daripadanya. Terima kasih Yesus, di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan-kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, tentunya kalau saudara sudah sejak kecil menjadi orang Kristen atau saudara rajin membaca Alkitab, maka cerita Yunus bukanlah cerita yang asing bagi saudara. Cerita ini seringkali banyak dikutbahkan di gereja-gereja sebagai pendorong kita untuk tidak meniru sikap Yunus. Ketika itu Yunus diperintahkan Tuhan. Itu ya, diperintah Tuhan untuk datang ke Niniwe, kota yang begitu besar, namun kejahatan yang dilakukan bangsa ini sangat besar pula. Nah, kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Tuhan akan jatuh kepada mereka. Mereka kalau perang tidak pernah memiliki belas kasihan, dari anak-anak wanita dibunuh, yang laki-laki dipenggal kepalanya, koran begitu. Lantas ditaruh ditombak kepalanya untuk pagar di jalan-jalan. Dan kekejaman itulah yang membuat orang-orang Israel, orang-orang pilihan Allah sangat membenci orang-orang di Niniwe ini. Karena kebanyakan yang jadi korban adalah umat pilihan Allah. Nah sekarang ini Yunus diutus untuk pergi kepada mereka. Karena kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Allah akan menimpa mereka. Tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis, melarikan dari hadapan Tuhan, menjauhkan diri supaya tidak diperintah untuk pergi ke Niniwe. Kenapa begitu? Kalau kita membaca selanjutnya, Yunus tahu bahwa kalau nanti bangsa ini sudah diberitahu tentang rencana hukuman Allah kepada mereka, mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, hukuman itu tidak akan terjadi lagi kepada orang Niniwe begitu. Maka, wah lebih baik saya pergi saja. Saudara pendengar, inilah yang dilakukan Yunus. Sampai pada saatnya kapal yang ditumpangi itu terjadi angin ribut. Laut itu begitu berombak. Dan ternyata kalau kita membaca setelah diundi siapa yang menjadi penyebab angin ribut sedemikian besar, ternyata Yunus. Dan kalau membaca selanjutnya, Yunus mengaku, aku ini diutus Tuhan, tapi aku ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan. Supaya angin reda, aku buang ke laut. Itu begitu ceritanya. Nah, saudara pendengar, seorang hamba Tuhan yang bertugas berkhotbah di gereja saya menggambarkan situasi, kondisi sebagian orang Kristen, orang yang mengaku murid Tuhan Yesus pada umumnya yang terjadi pada saat ini. Jadi hamba Tuhan itu menggambarkan, memberi gambaran kondisi sebagian orang Kristen pada umumnya yang terjadi pada saat ini. Apa yang digambarkan oleh pendeta yang khotbah di gereja saya ini sangat menarik saya. Saya sampaikan kepada saudara ini supaya berkat ini tidak hilang begitu saja. Paling tidak saudara juga mendapatkan berkat atas apa yang dikhotbahkan pendeta yang khotbah di gereja saya. Ya. Dia bilang begini saudara. Orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini kebanyakan lebih senang duduk diam, melakukan menurut kehendak sendiri, dan tidak mau ada tantangan, tidak mau ada perintah dari siapa saja untuk melakukan apapun. Jangan mengurusi saya. Loh, saya mau ke gereja atau tidak itu kan urusan saya. Malah ada
rekan majelis saya yang ketika saya akan mengadakan perkunjungan sudah dewasa, tidak perlulah kayak anak kecil begitu disikapinya. Ya biarlah, dia sudah dewasa, mau ke gereja mau tidak, itu kan urusannya. Mengapa kita harus repot? Kira-kira kalau di gereja saudara ada orang yang punya pikiran begini, saudara setuju tidak? Saya kaget loh, kok begini? Ini kewajiban saya sebagai hamba Tuhan untuk melakukan perkunjungan, bukan supaya mereka ke gereja. Paling tidak saya melihat permasalahan kehidupannya, dan kalau perlu saya mendoakan itu. Saudara, kalau saya nyuruh orang, ya itu jawabannya kebanyakan, ah sudah tua, sudah dewasa, kan tahu kewajibannya. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang tidak tahu kewajibannya. Jadi saudara, hamba Tuhan tadi mengatakan bahwa gambaran orang Kristen yang hanya melakukan menurut kehendak sendiri, tidak mau diperintah, tidak mau ada tantangan, itu sebetulnya seperti Yunus, seperti apa yang saya ceritakan tadi. Ia sudah berjaga untuk meninggalkan tempat di mana ia berada. Ia tidak mau diperintah untuk melakukan apa yang dimaui Tuhan, karena menurut perhitungannya bahwa Tuhan tidak seperti yang diharapkan. Sudah mulai punya prediksi, pemikiran, wah sudah pasti Tuhan gak mau melakukan seperti yang saya harapkan. Saudara, apakah saudara juga memiliki pemahaman yang demikian? Pemahaman itu urusan dia, gak perlu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, beritakanlah kabar sukacita itu kepada setiap orang. Lakukanlah. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku. Saudara pendengar, Yunus ketika itu tidak melakukan perintah Tuhan. Ia malah berperahu, menyembunyikan diri di bagian yang paling bawah di perahu yang ditumpangi. Pikirnya Tuhan tidak mungkin mencari dia. Orang saya sudah tidak mau, kenapa? Saya akan pergi jauh dari hadapannya. Mana dia akan mencari saya? Nah inilah kondisi yang terjadi sebagian orang Kristen. Dan apa yang dikutbahkan Bapak Pendeta di gereja saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju. Ini sebagian orang Kristen inginnya duduk, jangan diperintah apa-apa. Sudahlah, kalau kamu mau melayani, melayanilah. Saya tak melihat hidup. Betulkah harus begitu? Padahal dari sisi Tuhan, dia itu sudah memenuhi kewajibannya. Dia memberikan berkat, dan berkat itu bisa dinikmati keluarga, cukup makan, cukup sandang, bisa bekerja sehat, bisa menikmati kesenangan, bisa membeli apa yang diinginkan. Namun, ketika mendapat tantangan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan bagi pekerjaannya, ia menebalkan telinganya. Tidak. Anggota saya, jangan ditiru ini ya. Anggota saya, ada satu orang yang tidak mau perpuluhan. Dia katakan begini, Pak Puji, kalau saya tahu uang itu untuk apa diberikan, saya akan berikan. Tetapi kalau tidak tahu mengapa saya harus memberikan,
Dan orang itu sampai tua tidak pernah memberikan perpuluhan. Karena memang tidak mungkin akan saya beritahu. Uang persembahan perpuluhan untuk apa? Tidak mungkin saya beritahu. Mestinya dia sudah tahu bahwa uang dipersembahan untuk pelayanan. Mengapa dia harus tahu? Orang kalau memberi persembahan, masa orang yang diberi persembahan harus memberitahu ini untuk ini? Ini berarti kan pertanggung jawab. Kalau udah dipersembahkan, udah biar Tuhan yang mengelola dengan alat-alat yang telah dipilih olehnya. Itu orang Kristen yang benar. Sudah diberkati, diberi kesenangan, kesehatan, bisa mencukupi segala sesuatu. Ketika mendapat tantangan, ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Beri persembahan bagi pekerjaannya supaya tetap berjalan. Telinganya jadi tebal. Tidak mau mendengar. Menganggap tantangan itu adalah bagaikan angin lalu. Dan dia menghibur diri. Hamba Tuhan itu sedang butuh uang. Biarlah, nanti kan diam sendiri. Atau ketika mendapat tantangan untuk ikut terlibat di dalam pelayanan, ia berkata kepada diri sendiri, orang yang terpanggil melayani saja banyak. Mengapa aku ikut-ikutan? Biarlah mereka yang terpanggil, saya akan tidak. Orang itu saya umpamakan bahwa dia sedang menikmati pelayaran di dalam perahunya dan mencoba menyembunyikan diri di dalam perahu tersebut. Kalau nanti prahara sudah menempuh dia, baru tahu. Bingung. Saudara, kembali kepada Yunus tadi. Kita tahu akhir daripada pelayaran Yunus di dalam meninggalkan perintah Tuhan untuk berkhotbah di Niniwe. Perahu yang ditumpangi hampir tenggelam karena badai. Walaupun muatan sudah dibuang ke lautan, namun masih juga kapal itu terombang-ambing, terpaksa membuang undi. Siapakah yang harus dibuang ke laut? Ternyata Yunus harus menerima kenyataan untuk dibuang ke laut. Saudara, hamba Tuhan yang khotbah di gereja saya ini melanjutkan di dalam khotbahnya. Perlukah harus ada badai di dalam kehidupan baru sadar untuk ikut terlibat dalam pekerjaannya? Perlukah saudara kena badai dulu? Ya. Setelah badai, Anda sampai kembang-kempis hidupnya baru berjanji akan pelayanan. Berjanji akan memberikan lebih baik. Seorang pengusaha yang bangkrut dan sampai miskin, tidak bisa menguliahkan anaknya, bahkan makan saja tiap hari susah, dia bilang sama hamba Tuhannya, Boksu, saya nanti kalau usaha saya pulih, sebagian persembahan saya dari separuh keuntungan yang saya dapat karena usaha saya. Hamba Tuhan itu senyum saja. Bagaimana menurut pendapat Bapak Boksu? Pendeta itu senyum saja. Tidak perlu jawaban. Yang penting bukan kata-katanya soalnya. Yang penting itu buktinya, begitu loh. Dan saudara, itu masih beruntung kalau saudara mendapat kesempatan. Kalau kesempatan sudah tertutup, bagaimana lagi? Saudara tidak bisa mengembalikan waktu yang telah kau buang. Tidak bisa. Saudara juga tidak bisa mengembalikan kekayaan saudara pada waktu dulu dan setelah itu baru memberi. Tidak bisa. Saudara harus memberi dari kekurangan saudara. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, marilah coba kita mengevaluasi diri kita. Apakah benar kita, saya dan saudara sekarang ini sedang berlayar untuk menjauh dari kehendak Tuhan supaya kita tidak melakukan apa yang menjadi panggilannya?
Kita harus tahu kemanapun kita akan lari, mata Tuhan tidak pernah kehilangan kita. Walaupun kita bersembunyi di mana saja di dalam kegelapan, Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat Nabi Yesaya ketika mendapat penglihatan Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan yang jubahnya sampai menutupi bumi sangat besar. Sampai Yesaya tidak bisa bicara apa-apa, melihat kemuliaan yang bisa biasanya dia melihat raja, rajanya sendiri, raja manusia. Ini tiba-tiba melihat raja yang besar, yang jubahnya saja melingkupi bumi. Dia katakan, celaka aku orang najis bibir. Saya tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Tetapi ketika itu, serapin, ambil itu, bara itu, langsung ditaruh di mulut. Kamu mulutmu sudah disucikan. Lantas ditanya, siapa yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya mendengar kata-kata Tuhan itu, apa jawabnya? Inilah aku, utuslah aku. Saudara pendengar, dari apa yang kita bahas ini merupakan peringatan bagi kita. Peringatan apa? Jangan hanya duduk. Di gereja jangan hanya duduk, ikut ambil bagian. Mungkin menjadi tim doa. Mungkin menjadi tim perkunjungan. Mungkin menjadi tim pelayanan yang lain. Karena waktu tidak pernah kembali. Waktu tidak pernah kembali. Yang kedua, jangan suka lari dari tantangan. Jangan suka lari dari masalah. Lari kemanapun itu, ya saudara yang harus menyelesaikan. Seperti Yunus, lari kemana? Dikembalikan lagi. Jadi masalah harus diselesaikan. Jangan ditinggal lari. Yang terakhir, kalau saudara taat kepada firman Tuhan, betapa banyak orang yang akan diubah oleh karena saudara. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri menurut saya. Jadi nasihat saya kepada saudara ya, tidak perlu menghindar apabila Tuhan mengendaki memakai kita sebagai alatnya. Karena jika dia memakai kita sebagai alatnya, dia juga akan melengkapi kita dengan kuasanya. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan pembahasannya. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi saudara kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

3 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Saudara, kalau ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dia melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara?

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Radio Grace Alone. Sekarang, mendengar Radio Grace Alone menjadi lebih mudah. Anda dapat memasang aplikasi Radio Grace Alone di Android dan iOS Anda. Dapatkan aplikasi Radio Grace Alone di Play Store dan App Store sekarang juga. Anda dapat mencarinya dengan ketik Radio Grace Alone, baik di Play Store atau App Store. Melalui aplikasi Radio Grace Alone, Anda juga dapat berbagi salam dengan pendengar lain, mendapatkan informasi kegiatan Grammy, artikel menarik yang Anda dapat baca, dan sekaligus audio on demand. Pasang sekarang aplikasi Radio Grace Alone dan nikmati setiap acara Radio Grace Alone 24 jam non-stop. Tuhan memberkati.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Salon bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sadar atau tidak sadar, kita hidup di zaman yang serba cepat. Menunggu itu bukan kata yang ingin didengar, apalagi dilakukan oleh banyak orang. Semuanya serba cepat. Kalau saudara melihat, ada one stop shopping. Semuanya ada di sana. Orang tidak mau lagi beli barang A di tempat lain, beli barang B di tempat lain. Semuanya terletak di satu tempat karena menghemat waktu. Kalau saudara ingat, saudara yang masih cukup tua, maka saudara tahu kalau dahulu membeli kopi itu harus membeli bijinya, kemudian digiling, dan saudara harus beli gula, setelah itu dicampurkan, baru saudara bisa menikmati kopi. Tapi sekarang semuanya sudah ada semua, satu saset, satu plastik, di situ sudah ada kopi, sudah ada gula, sudah ada krim sekaligus. Jangan heran kalau kemudian di 20 tahun mendatang saudara buka kemasannya, bukan cuma ada kopi, gula, dan krimnya, tetapi sekaligus ada orang yang keluar dari bungkusnya dan menyiapkannya di depan kita. Karena kita semua ingin supaya hidup kita semakin hari semakin cepat. Semuanya serba instan. Nah, karena kita ingin semuanya serba instan, maka kesabaran itu menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Saya yakin kata kesabaran akan menjadi kata yang semakin asing in the next 20 or 30 years. Karena kita semua terbiasa dengan yang cepat. Bahkan anak kecil pun, saudara, menuntut semuanya serba cepat. Zaman kita dulu kecil, kalau saudara masih ingat, pernah kecil dan ingatannya masih bagus tentu saja, maka saudara tahu kalau anak kecil ingin sesuatu dan orang tua hanya memberi begini aja, no. Anak kecil pasti akan diam. Tapi anak kecil sekarang tidak begitu. Kalau minta sesuatu dia ngerengek, ma mau ini, mamanya baru mau gini, didahului, no. Harus ikut anaknya, bukan anak yang ikut orang tua. Ada seorang anak kecil diajak liburan oleh orang tuanya. Karena dia orang Amerika, diajak liburan ke Asia. Perjalanannya jauh, belasan jam. Begitu excited, anak kecilnya tanya. Di pesawat duduk sebentar, tanya, "Pah, kapan ini kita sampai?" Papanya bilang, "Udah, kita belum berangkat." Bagaimana bisa sampai? Pesawatnya aja belum terbang. Tunggu lagi. Tidak lama kemudian tanya, berapa menit lagi tanya, "Pah, kapan kita sampai?" "Sudah, tunggu aja. Nanti di perjalanan 1 jam, 2 jam, tanya lagi, Pak, ini kapan sampainya?" Papanya bilang, "Sudah, kamu tidur aja lebih baik." Anaknya tidur. Kemudian dia bangun, pertanyaannya sama, "Pak, kapan kita sampai?" Papanya bilang, "Sudah, kamu tunggu aja." Tanya lagi, "Pak, kapan kita sampai?" Papanya bilang, "Sudah, kamu tunggu aja, nanti sampai." Akhirnya anak kecil itu terdiam, dan dia berkata begini, "Pak, jujur ya, jawab pertanyaan saya. Waktu kita nanti sampai, aku umur berapa?" Karena bagi anak kecil rasanya menunggu di pesawat dan berjam-jam, itu is like forever. Dia bingung nanti sampai di sana umur berapa. Nah, saya bukan cuma anak kecil, tapi saya yakin orang tua pun itu juga semakin sulit untuk bersabar. Karena itu mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang kesabaran. Ini bagian dari seri khotbah tentang buah roh. Dan kita akan melihat dari Kolose 1 ayat 11. Cuma satu ayat, Kolose 1 ayat yang ke-11. Karena ini satu ayat, maka saya akan membahas sangat detail. Saya harap saudara bersabar, dan saya butuh sekitar 2 jam untuk menerangkan. Saya harap saudara bersabar, karena tema kita adalah kesabaran. Kolose 1 ayat yang ke-11, kalau sudah menemukan mari kita membaca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya ulang sekali lagi. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya yakin saudara pada waktu membaca ini, saudara sudah pasti tahu dalam bahasa Indonesia sudah cukup, bahwa bagian yang kita baca bukan induk kalimat. Saudara semua tahu, itu bukan induk kalimat. Bagian yang kita baca itu sebetulnya menerangkan ayat 10a. Sedangkan ayat 10a menerangkan ayat 9. Tapi saya hanya akan langsung menunjukkan di ayat 10a. Mari kita melihat ayat 10a.
Ayat 10a berkata demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kalau dalam bahasa Yunani diterjemahkan dengan tepat di mayoritas bahasa Inggris, terjemahannya begini, supaya engkau hidup layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan. Supaya engkau hidup layak di hadapan Tuhan dalam segala perkenanan. Kalau bahasa Indonesia tampaknya ada dua ide, supaya engkau hidup layak serta berkenan. Seolah-olah ada dua hal, hidup layak dan berkenan. Dalam bahasa Yunani cuma ada satu ide, supaya hidupmu layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan. Jadi bagaimana kita bisa hidup layak bagi Tuhan? Yaitu kalau kita hidup di dalam segala perkenanan Tuhan. Nah, hidup di dalam segala perkenanan Tuhan itu diterangkan dengan beberapa ciri yang saya ingin kita secara cepat melihat di ayat 10b, saudara sekalian dihafalkan. Yang pertama, ciri hidup yang layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan adalah memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Yang kedua adalah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang ketiga ada di ayat 11 yang kita baca, dikuatkan untuk tekun dan sabar. Yang keempat adalah dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Mari kita hafalkan sama-sama. Ciri-ciri hidup yang layak dalam segala perkenanan Allah, yang pertama adalah memberi buah dalam pekerjaan baik. Yang kedua adalah bertumbuh dalam pengenalan. Yang ketiga adalah dikuatkan dalam ketekunan dan kesabaran. Yang keempat adalah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Nah, di antara empat ciri ini, siapa di antara saudara yang sudah punya lima? Karena kalau saya tanya siapa yang sudah punya satu kan merendahkan orang. Kalau saya tanya dua, tiga kan merendahkan. Kita biasanya punyanya banyak. Nah, saudara, di antara empat ciri ini kita tidak akan bahas semuanya. Karena kalau saya bahas semuanya, saya khawatir perasaan bersalah saudara semakin besar. Satu aja belum bisa melakukan, apalagi empat. Nah, hari ini saya akan fokus pada ciri yang ketiga. Yaitu kalau kita mau hidup layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan, cirinya adalah dikuatkan dalam kesabaran dan ketekunan. Kalau hidupmu tekun, kalau hidupmu sabar, maka engkau sudah memberi hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, Allah itu sudah mengubahkan hidup kita. Tapi Allah ingin supaya kita hidup layak bagi Dia. Allah sudah mengubah status kita dulu, dan kita dituntut hidup sesuai dengan status kita. Coba baca ayat yang ke-13, saudara. Kita akan lihat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah sudah melakukan bagiannya, yaitu mengubah status kita. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Terjadi perubahan status di sana, perubahan warga negara, perubahan warga kerajaan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita mengalami perubahan status bukan hanya dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, tetapi kita mengalami perubahan status dari musuh, orang yang selalu memusuhi Allah dalam pikiran kita, perasaan kita, sekarang telah diperdamaikan dengan Allah menjadi anak-anak-Nya. Allah telah mengubah status kita. Kalau status kita sudah berubah, seharusnya juga gaya hidup kita berubah. Status yang Allah berikan kepada kita menuntut sebuah hidup yang layak sesuai dengan status itu. Banyak orang gemar mencari gelar.
Saya perhatikan beberapa orang lulus S1 langsung kepengen S2, dari S2 langsung kepengen S3. Bahkan sekarang orang mulai menggemari gelar-gelar yang bisa dibeli dengan cepat. Dan ini terjadi bukan cuma di sekolah-sekolah lain, tetapi juga terjadi di sekolah teologi yang tidak jelas kebenarannya. Saudara bisa membayar 50 juta dan saudara kurang dari setahun sudah bisa mendapatkan gelar doktor teologi. Saya selalu mengingatkan mahasiswa saya, terutama yang suka mencari gelar. Saya selalu memberitahu, ketika engkau S1, khotbahmu setingkat ini, orang menganggap khotbahmu bagus sekali. Weh, S1, khotbahnya segitu, wah bagus banget. Tapi pada saat engkau sudah S2 dan khotbahmu pengetahuanmu tetap segitu, orang akan berkata khotbahmu biasa. Nanti pada saat engkau sudah S3, sudah doktor, khotbahmu dan pengetahuanmu tetap sama, maka orang akan menganggap khotbahmu jelek dan engkau orang yang bodoh. Mengapa saya katakan demikian? Karena semakin tinggi gelarmu, maka orang semakin berharap bahwa engkau punya kualitas yang lebih. Status menuntut hidup yang cocok dengan statusnya. Nah, begitu pula dengan Allah. Allah telah memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Allah telah memindahkan kita dari musuh menjadi anaknya. Maka kita harus hidup layak dalam segala perkenanan. Nah, salah satu cirinya adalah ketekunan dan kesabaran. Saya suka sekali dengan cara Paulus memandang kesabaran dalam kaitan dengan Allah. Biasanya kita kalau sabar, kita kaitkannya itu dengan orang lain atau dengan diri kita. Entah kita bisa sabar, entah kita tidak bisa sabar, kita kaitannya dengan kita, kaitannya dengan orang lain. Coba saya tanya saudara, biasanya saudara kalau tidak bisa sabar itu karena apa? Cepat jawab supaya kesabaran saya enggak habis. Dari tadi ditunggu enggak jawab-jawab. Kira-kira mengapa kita seringkali tidak bisa sabar? Menunggu apa? Menunggu antrian. Ini benar-benar sebentar lagi kesabaran saya habis ini saudara. Nah, kita biasanya tidak bisa sabar itu karena begini, karena melihat diri kita. Contohnya begini, kalau aku sabar aku tidak nyaman, kalau aku sabar aku pasti dilukai lagi. Kita tidak siap dilukai lagi. Kita ingin hidup yang nyaman. Nah, karena kita ingin hidup yang nyaman, tidak mau dilukai, seringkali kita tidak mau bersabar. Mengapa kita tidak mau bersabar? Selain karena kita, juga karena orang lain. Kalau kita mau sabar, biasanya kita bilang begini, kalau kita ngalah terus kepada orang ini, kita nanti diinjak-injak oleh orang ini. Selalu kita mikirkannya, orang itu tidak layak menerima kesabaran kita. Kita selalu mengukur orang lain atau kita melihat perasaan kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, kita sabar bukan untuk kita. Kita sabar bukan untuk orang lain. Kita sabar terutama adalah untuk Tuhan. Tentu saja kalau saudara tidak sabar, saudara rugi banyak. Tidak usah dikaitkan dengan Tuhan pun, saudara rugi. Ada satu bos di satu perusahaan terkenal suka marah luar biasa. Jadi suatu ketika dia keluar dari kantornya, ada orang semua kerja, ada satu orang itu cuma berdiri aja di tembok, dia berdiri. Bosnya ini marah besar luar biasa. Lalu dia datangi orang itu dan dia bilang, "Apa kerjamu di sini? Berdiri-berdiri aja." Langsung dia kasih uang 3 juta, dia bilang, "Terima uang ini, keluar dari kantor ini." Semua kaget. Setelah keluar, kemudian bosnya memberitahu, itu akibatnya kalau di kantor ini kalian tidak kerja sungguh-sungguh. Ternyata itu adalah orang yang mengantar barang, saudara. Memang bukan karyawannya dia di tempat itu, tapi karena dia mau menunjukkan kuasanya dengan ketidaksabarannya, akhirnya dia kehilangan 3 juta. Wong memang bukan karyawannya lah, dia disuruh kerja bagaimana wong bukan karyawan? Itu orang yang mengantarkan barang di kantornya dia. Kita kadangkala tidak sabar dan itu kita harus membayar harga yang mahal. Saya teringat dulu sebuah peristiwa ketika ada seorang anak kecil ingin memberi surprise untuk ayahnya. Ayahnya baru beli mobil yang bagus sekali, yang mahal sekali, masih terbungkus
rapi. Biasanya kalau barang baru kan selalu ditutup. Kalau sudah lama biasanya dibiarkan. Nah, anaknya ini baru belajar menggambar di sekolah dan dia ingin memberi surprise kepada ayahnya. Kemudian tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, dia buka tempatnya, mobil covernya itu, lalu dia mulai menggambar di mobil itu. Dia gambar memakai pulpen sehingga catnya semuanya rusak. Nah, dia tutup kembali. Anak ini berpikir, nanti kalau ayahku datang, aku memberi surprise. Lalu ketika ayahnya datang, dia sambut, dia lari peluk ayahnya. Kemudian dia buka mobilnya. Begitu ayahnya tahu mobil yang mahal dan baru ini rusak, langsung dia pukul anaknya berkali-kali membabi buta. Anaknya nangis, dia tidak peduli. Sampai akhirnya dipegang oleh ibunya dan anaknya nangis tinggal di kamar. Dia tidak mau peduli. Anaknya malam tidak bisa tidur, dia juga tidak mau peduli. Anaknya demam, istrinya bilang, ayo pak bawa ke dokter. Tidak usah, kamu kalau bawa dia ke dokter, awas, biar dia belajar sesuatu. Setelah 2 atau 3 hari, ternyata luka di tangan anak itu semakin parah. Dan akhirnya dibawa ke dokter, dan dokter mengatakan, ini terjadi infeksi yang sangat parah, dan jari-jarinya tidak bisa diselamatkan. Jadi oleh dokter, jari-jarinya dipotong. Anak itu, setiap kali melihat jarinya, dia tanya papa sama mamanya, mengapa aku tidak punya jari? Mengapa dokter memotong jariku? Harga kesabaran yang mahal. Kalau saudara tidak sabar, saudara akan membayar harganya mahal, luar biasa. Tetapi bukan itu yang saya mau tekankan di sini. Yang saya mau tekankan adalah kita sabar itu untuk Tuhan. Terutama yang tertinggi adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Walaupun pada saat saudara sabar, saudara membawa manfaat positif untuk dirimu, membawa manfaat positif untuk orang lain. Tapi yang paling penting, alasan kita sabar, tujuan kita sabar adalah untuk Tuhan. Tiap kali saudara mau marah, saudara harus ingat, apakah ini memperkenankan Tuhan? Pada waktu saudara mau menyerah, saudara perlu bertanya, apakah ini memperkenankan hati Tuhan? Kalau tidak, berarti saudara harus mengekang kemarahan kita, mengekang keputusasaan kita, sehingga kita menjadi orang yang sabar di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa sabar? Itu pertanyaan yang lebih penting. Kita tahu bahwa kalau sabar, tekun, kita memperkenankan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa sabar? Karena saya yakin tidak banyak di antara kita yang bisa sabar. Tidak banyak di antara kita yang bisa sabar. Nah, bagaimana rahasianya? Ternyata rahasianya sederhana. Mau sabar, rahasianya adalah dikuatkan oleh Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita membaca pasal 1 ayat 11, saudara. Pasal 1 ayat 11 saya baca ulang. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Saya suka dengan cara Paulus mengungkapkan ini. Kalau saudara membaca, saya yakin kalau saudara teliti loh ya, kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, saudara akan menemukan sesuatu yang agak janggal di sana. Karena Paulus memakai kata begini, dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Paulus memakai beberapa kata yang artinya itu berdekatan. Paling tidak ada 4 kata. Yang pertama adalah kata kerja dunameo. Saya sebutkan tidak usah dihafal. Tidak mengurangi keselamatan kita. Saya hanya ingin menunjukkan kata yang dipakai itu mirip dan artinya mirip. Bunyinya juga agak mirip yang pertama dan kedua. Kata yang pertama adalah kata kerja dunameo. Yang kedua adalah kata benda dunamis. Dunameo, kata kerja, kata bendanya dunamis. Saudara tahu kata dinamit? Dynamit. Dalam bahasa Inggris, dinamit itu merupakan kata bentukan yang akar katanya adalah kata Yunani dunamis. Dunamis itu seringkali dipakai untuk mujizat di dalam Alkitab. Jadi kalau Allah melakukan sebuah mujizat, maka itu disebut dengan kata dunamis. Nah, Paulus memakai kata dunameo berkaitan dengan dunamis. Kita dikuatkan dalam dunamis, dalam kekuatan. Dikuatkan dalam kekuatan, lalu ditambah oleh kuasa. Kuasa itu bahasa Yunaninya kratos.
walaupun berbeda dengan dunamis, tetapi ini sahabat karib. Artinya itu kadangkala bergantian, kadangkala bisa dibedakan, tapi tipis. Kalau saudara mau membedakan antara dunamis dengan kratos, maka mungkin kalau memang bisa dibenarkan, pembedaannya cuma terletak di sini. Dunamis itu masalah kuasa, kratos itu masalah dominasi. Yang satu itu power, yang satu dominion, dominasi. Nah, ini perbedaan antara dunamis dan kratos. Kalau memang mau dibedakan, bedanya apa sih kuasa dengan dominasi? Bedanya begini, saudara. Saudara mungkin punya kekuatan yang hebat. Saudara mungkin ahli bela diri, bisa kungfu, bisa pencak silat dan sebagainya. Saudara mungkin ditakuti di kampung saudara. Tapi pada saat saudara ada di tempat lain, walaupun saudara punya kekuatan yang besar, tapi jangan macam-macam di tempat lain, karena itu bukan dominasi saudara. Walaupun kita punya kuasa, tapi kita tidak punya dominasi. Itu kalau mau dibedakan. Tapi kalau saya memilih, sebaiknya kita tidak membedakan. Karena memang maksudnya Paulus adalah memasukkan kata-kata yang mirip, artinya berdekatan, untuk memberikan penekanan. Jadi ada kata kerja dunameo, ada kata benda dunamis, ada kata benda kratos, dan juga ada kata benda doksa, kemuliaan. Nah, kemuliaan ini merupakan konsep berpikir Ibrani yang diungkapkan Paulus dalam bahasa Yunani. Ini agak sedikit sulit. Saya harap saudara sabar, karena tema kita adalah kesabaran. Nah, kata yang dipakai itu Yunani, tetapi konsep pikirnya Ibrani. Jadi Paulus mengatakannya begini, oleh kuasa kemuliaannya. Kuasa itu kata benda, kemuliaannya kata benda. Kalau berpikirnya secara Yunani, harusnya kata benda dan kata sifat. Bukan kata benda, tapi kata benda dan kata sifat. Jadi kalau saya mengungkapkan dalam konsep pikir Yunani, saya tidak mengatakan kuasa kekuatan kemuliaannya, tetapi saya akan memakai kata kuasanya yang mulia. Tapi Paulus sengaja tidak mau pakai ungkapan makna Yunani. Walaupun Paulus kuasai Yunani, tetapi dia tidak mau pakai, karena dia memang mau pakai konsepnya Ibrani. Nah, kalau saudara bingung, saya kasih tahu ya. Misalnya begini, kalau ada orang bincang-bincang kepada saudara dan mengatakan begini, ya kita orang itu halus bekerja keras. Nah, ketika saudara mendengar istilah kita orang, walaupun bahasanya bahasa Indonesia, tapi saudara tahu konsep di dalamnya itu pasti ada budaya Tionghoa di sana. Mengerti maksudnya? Karena orang Tionghoa selalu kalau ngomong kan kita orang gitu. Kita orang. Nah, kita terbiasa dengan konsep begitu. Atau saya dulu pernah memberi contoh di khotbah saya, orang Surabaya yang mencoba untuk berbahasa Inggris. Saya dulu di Amerika ketemu dengan orang dari Surabaya yang baru pindah. Ada satu anak kecil yang dia mau bermain sosialisasi dengan orang lain di sana. Lalu orang dari Surabaya ini ketemu dengan orangnya dan dia cerita, saya di situ mendengarkan. Dia bilang begini, "You know what? I knock knock your door. I knock knock your door," gitu kan. Dari your door itu saya sudah tahu, itu pasti asalnya kalau enggak dari Semolowalu pasti Siwalan Kerto kan begitu. Nah, bukan cuma aksennya saja, tetapi kalau saudara perhatikan, ketika dia mengatakan I knock knock your door, itu pasti konsep pikirnya Indonesia. Karena orang Inggris knock itu cuma sekali, benar ya? I knock your door. Kalau kita enggak, I knock knock your door. Nah, kemudian setelah bertemu dan mengucapkan itu, lalu orang yang dari Surabaya ini berkata begini, "Let us play, play, play." Gitu, ayo main gitu loh, let us play gitu kan. Terus yang satunya itu kan menjawab, "No, I'm sorry, I don't want it," gitu kan. Terus dia bilang gini, "It's okay, it's only funny funnyan, gitu.
Jadi ketika dia mengatakan enggak apa-apa ini cuma lucu-lucuan, saya langsung tahu funny-funnyan itu pasti bukan orang Amerika yang bilang. Itu pasti orang Indonesia. Jadi walaupun bahasanya Inggris, saudara tahu konsepnya itu adalah Indonesia. Paham maksud saya? Nah, Paulus pada waktu mengungkapkan kuasa kemuliaannya, bukan kuasanya yang mulia, maka Paulus sengaja memakai bahasa Yunani tapi konsepnya Ibrani. Tapi mengapa Paulus memilih mempertahankan konsep Ibrani? Ini pertanyaan yang penting. Karena di dalam konteks orang Ibrani, kemuliaan itu lebih berkaitan dengan kekuatan, might. Lebih berkaitan dengan power, bukan berkaitan dengan splendor. Kalau orang Yunani memahami kemuliaan, maka mereka memahami kemuliaan itu sebagai sesuatu yang gemerlap, sebagai sesuatu yang kilang kemilang, yang luar biasa. Tapi orang Ibrani bukan cuma itu memahaminya. Justru kemuliaan yang dipentingkan itu adalah kekuatannya, kuasanya. Saya ambil contoh. Pada waktu Tuhan menampakkan diri kepada orang Israel di Gunung Sinai, gunungnya bergetar. Ada kilat gurun menyambar-nyambar. Lalu Alkitab mencatat begini, orang Israel melihat kemuliaan Tuhan. Harusnya kan kita mengatakan orang Israel melihat kuasa Tuhan. Tapi berapa kali seharusnya kuasa, penulis Alkitab menggantinya dengan kemuliaan. Contoh yang kedua, saya kasih contoh. Pada saat Firaun, tentara-tentara Firaun itu dihukum mati di Laut Tiberau, maka Alkitab mencatat begini, Allah menunjukkan kemuliaannya atas Firaun. Jadi bukan menunjukkan kekuasaannya. Kekuasaan dikaitkan erat dengan kemuliaan. Itu konsep berpikir Ibrani. Beda dengan kita. Jadi masing-masing kata itu sebetulnya memiliki konsep yang berbeda. Saya beberapa bulan yang lalu khotbah di satu persekutuan dari aliran karismatik. Kemudian saya tanya kepada mereka, jawab dengan cepat. Begitu saya mengucapkan satu kata, kata apa yang berkaitan dengan kata tersebut yang saya ucapkan? Tapi harus cepat menjawab. Lalu saya sebutkan satu kata, dan ini jawabannya menarik. Saya sebutkan kata ini, pendeta. Langsung orang yang di depan langsung jawab. Begitu saya bilang, pendeta, dia langsung jawab, Rolls Royce. Wah, kaget saya, yang benar nih, saya bilang ini pendeta loh ya. Jawaban dia itu menunjukkan budayanya dia. Jawaban dia itu menunjukkan lingkungannya dia. Paham maksud saya? Kalau kita kan beda. Kalau kita mendengar kata pendeta, kan langsung dalam pikiran kita kan muncul membosankan, kan gitu kan kalau kita. Kalau mereka kok enggak, kok mereka langsung Rolls-Royce, kan lain dengan kita gitu loh saudara. Paulus jadi memakai empat kata. Satu dunameo, kata kerja. Kedua itu kata benda dunamis. Ketiga kata benda kratos. Dan yang keempat adalah kata doksa, kemuliaan. Paulus memakai empat-empatnya. Untuk apa dipakai empat-empat? Ya untuk memberi penekanan. Saya berusaha untuk mencari cara, pada waktu kita mau menekankan sesuatu, kita kan pakai beberapa kata yang diulang. Contohnya, saya yakin dan percaya. Kan ini sama, yakin dan percaya. Sucikan dan kuduskan. Nah ini kan sama. Pernah enggak kita mengungkapkan penekanan dengan tiga kata? Pernah? Apa? Ayo cepat, jangan bikin kesabaran saya habis. Tiga kata untuk memberikan penekanan. Misalnya gini. Ya, tapi itu bisa dirangkum dengan satu kata. Tua. Letih lesu lelah sama dengan tua. Nah oke, okay. Mirip ya. Letih lesu lelah begitu kan, oke okay. Nah bisa kita ungkapkan begini saudara. Istri saya, wah misalnya saudara bisa bilang gitu. Istri saya amat sangat cantik sekali. Jadi ada amat sangat sekali. Jadi istrinya itu cuma cantik
sekali aja pada waktu pernikahan itu loh Sarah. Waktu pernikahan kan didandani apa semua itu, ya amat cantik ya cuma sekali itu Sarah. Setelah dandanannya hilang ya balik seperti asal begitu. Nah kita mengungkapkan amat sangat cantik sekali, tapi cuma tiga kata kan, amat sangat sekali. Pernah nggak menciptakan empat kata untuk penekanan? Saya kesulitan tuh, dari sejak saya persiapan ini, saya mencoba cari ungkapan apa yang saya pernah pakai, empat kata yang mirip untuk menekankan hal yang sama. Saya belum berhasil menemukan. Dan itu memberitahu kita bahwa Paulus pada waktu mengkalimatkan ayat 11a tadi, Kolose 1:11a, dia pilih dengan teliti. Oleh pewahyuan Roh Kudus, dia pilih setiap katanya dengan seksama. Dan itu untuk memberikan penekanan. Ada dua poin penting di dalam penekanan ini. Kekuatan yang Allah berikan kepada kita, yang pertama itu melimpah. Coba kita baca ulang Kolose 1 ayat 11. Dan dikuatkan dengan garis bawahi segala kekuatan. Ada kata segala di sana. Bukan cuma empat kata dipakai, tetapi juga ada kata segala. Segala itu berarti bicara kelimpahan, kepenuhan. Bukan hanya sebagian, bukan hanya sebagian besar, bukan cuma hampir seluruhnya, tetapi segala kekuatan. Poin pertama, kekuatan Allah itu melimpah. Poin yang kedua, kekuatan Allah itu terus menerus. Ayat yang ke-11a, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dalam teks Yunani, kata dikuatkan di sana memakai satu kata yang artinya itu terus menerus dikuatkan. Jadi bukan cuma sekali dikuatkan, tetapi terus menerus dikuatkan. Penting untuk kita pahami dua hal ini, melimpah dan terus menerus. Itu yang kita butuhkan di dalam pernikahan sebetulnya. Pernikahan itu tidak cukup cuma cinta yang besar di awal, tidak cukup. Karena saudara tahu, pernikahan itu bukan lari jarak pendek, bukan lari 100 meter, tetapi lari maraton. Saudara yang sudah pernah menikah, pasti saudara tahu, kalau lari 100 meter itu gampang, tapi lari maraton itu sulit. Tapi kalau saudara merasa pernikahanku lebih sulit daripada lari maraton, mungkin gambarannya adalah balap karung sambil maraton, ya saudara. Kalau saudara balap karung sambil maraton, ya memang menderita, saudara tidak pernah sampai. Nah, pernikahan itu sulit, dibutuhkan bukan cuma cinta yang besar, tetapi terus menerus. Bukankah banyak orang pada waktu nikah, wes romantisnya luar biasa, benar ya? Kalau memuji, wah romantis. Bahkan saya perhatikan beberapa orang, kalau menikah itu suka nyanyi bersama. Walaupun tidak bisa nyanyi, saya sudah pernah lihat beberapa orang yang nikah itu karena kepengen seperti selebritis-selebritis itu loh, Zara. Jadi ingin supaya pernikahannya itu benar-benar unforgettable gitu loh. Dan berhasil tampaknya. Sampai sekarang saya masih ingat kok saudara siapa saja yang nyanyi dan fals luar biasa. Berarti kan saya tidak pernah melupakan itu. Ada orang yang kelihatannya pernikahannya bahagia sekali, tapi untuk apa? Banyak yang akhirnya bercerai kok. Pestanya membuat mereka terkenal, pestanya membuat mereka dihargai orang, tapi apakah mereka punya energi yang cukup untuk sampai pada akhirnya? Ada juga yang punya terus menerus, tapi tidak seberapa besar energinya, cintanya tidak seberapa besar. Ada suami yang dulu waktu pacaran cuek. Biasanya kan kita ini punya mitos pernikahan, bilangnya begini dalam hati, enggak apa-apalah dia cuek, nanti kalau sudah menikah kan pasti berubah. Ternyata benar, dari cuek menjadi sangat cuek. Jangan berpikir bahwa kalau pasangan kita itu memiliki sifat yang buruk, jangan bilang begini, enggak apa-apa, nanti kalau nikah pasti berubah jadi baik. Orang tambah tua, tambah dewasa, belum tentu. Itu mitos di dalam pernikahan. Kedewasaan itu pilihan. Apakah kita mau dibentuk Tuhan atau tidak? Kalau tua itu memang keniscayaan, itu enggak bisa ditolak. Kita semua pasti akan tua, tapi tidak semua kita menjadi dewasa. Nah, ada orang yang dulu terkenal cuek, tetap aja sampai nikah cuek.
dari dulu tidak perhatian ke pasangannya, selalu pasangannya yang perhatian ke dia. Sampai nikah juga ada yang tetap gak berubah. Jelas ada yang berubah, jelas ada yang berubah. Tapi ada beberapa gak berubah. Ada orang yang dulu tidak romantis, setelah nikah tetap gak romantis. Jadi istrinya dengan dia pernah ikut seminar keluarga. Lalu setelah itu istrinya bilang kepada dia, "Pah, kalau pas jalan-jalan di mall, mbok saya digandeng." Jawabannya begini, "Matamu buta dah. Kalau kamu buta baru tak gandeng. Kalau kamu bisa lihat, kamu bisa jalan sendiri. Untuk apa digandeng? Kalau digandeng itu hanya untuk orang buta." Menurut saya dia melakukan kesalahan yang fatal. Saudara boleh tidak gandeng istrimu di tempat lain, tapi di mall harus digandeng. Kalau tidak dia belanja dengan liar kemana-mana, beli macam-macam. Saudara yang susah, kalau di mall harus digandeng dengan mesra supaya menyelamatkan perekonomian dan keberlangsungan pernikahan kita. Kan saudara dapat keuntungan sih. Di mall digandeng kan banyak orang lihat, ya kan? Wih, romantis banget gitu kan? Padahal dasar kita bukan romantis tapi penghematan. Ada suami yang memang modelnya begitu. Segala sesuatu tuh minta istrinya yang nyiapkan. Jadi, "Mah, ambilkan minum." Padahal minumnya cuma di situ loh. Istrinya di sana, dia di sini. "Mah, ambilkan minum." Nanti matikan TV juga gitu. Dia yang nonton, ada remote di situ. Tinggal ngambil 2 meter matikan gini. "Mah, sini, Mah." Apa-apa? Matikan TV-nya. Tiap kali nonton selalu istrinya disuruh matikan. Loh, kita ini jadi suami jangan begitu toh, saudara. Masa tiap kali mau matikan TV nyuruh istri kita matikan TV terus menerus? Janganlah. Langsung begitu suara nikah langsung ngomongin, "Tugasmu mah nomor 1 matikan TV," kan begitu toh. Jadi dia sudah tahu, gak usah disuruh berkali-kali gitu. Ada suami yang modelnya gitu, pokoknya cuek gitu. Nanti kalau mau apa-apa mintanya disediakan, makan misalnya ya, minta disediakan. Jadi dia tidak mau ngambil sendok, garpu, piring, tidak mau. Semua itu harus ada di depan dia, baru dia makan. Lah ini kalau tidak diubah, nanti bahaya, saudara. Nanti kalau dituruti terus, nanti lama-lama dia akan bilang, "Mah, tolong kunyain dulu, Mah," kan gitu loh. "Nanti baru suapin ke aku," kan. Nah itu kan bahaya dan menjijikkan, saudara. Nah ada orang yang begitu, pokoknya apa dikit istrinya gitu kan. Jadi kalau mau mandi, semua yang nyiapin istrinya, semua. Jadi dari celana panjang, celana dalam, kaos kaki, baju, handuk, sabun, semua istrinya. Nanti kalau istrinya lupa kasih celana dalam, ya dia pergi kemana-mana tanpa celana dalam, saudara. Maafkan, saya menyindir orang tua, saudara. Nah, ada orang yang begitu. Jadi memulai pernikahan sampai sekarang ya tidak macam-macam, ya tidak selingkuh, ya tidak cerai, tapi tetap begitu-begitu aja. Nah, Tuhan kalau memberi kita kekuatan, itu dia memberinya melimpah dan terus-menerus, melimpah dan terus-menerus. Kalau sampai kita tidak bisa sabar, berarti salahnya siapa? Kalau kita sampai tidak bisa tekun, saya yakin kita mungkin tidak menggunakan kekuatan dari Tuhan. Atau kita menggunakan kekuatan Tuhan secara keliru. Kalau saudara sedang punya masalah, biasanya saudara minta kekuatan Tuhan untuk apa? Banyak orang Kristen salah gunakan kekuatan Tuhan. "Tuhan, tunjukkan kuasamu, sembuhkan aku secara mujizat." Padahal siapa tahu Tuhan menunjukkan kuasanya bukan dengan cara mujizat, tapi dengan cara membuat engkau bertekun di dalam penyakitmu. Tapi kita seringkali membatasi. Tuhan itu berkuasa. Saya yakin ketika kita punya masalah, saya yakin 200% Allah menunjukkan kuasanya untuk kita. Tapi bentuk dia menunjukkan kuasa beda-beda. Kepada beberapa orang, dia tunjukkan melalui mujizat. I do believe Allah masih melakukan mujizat. Tetapi untuk orang yang lain, Allah menunjukkan kuasanya bukan melalui mujizat, tetapi dengan memberi kita kesabaran menanggung segala sesuatu. Jadi ketika saudara bisa sabar, saudara bisa berserah, itu menunjukkan kuasa Allah sedang bekerja dalam diri kita. Kuasanya besar loh untuk kita. Kalau sampai kita tidak bisa sabar, saya yakin itu salah kita. Tidak mau pakai atau salah pakai. Ada seorang pendeta punya kuda. Kemudian dia latih kudanya. Karena dia pendeta, dia ingin
berbeda dengan penunggang kuda yang lain. Jadi dia ajarkan kudanya, kalau dia bilang praise the Lord, kudanya itu jalan dengan kencang. Ketika dia bilang amin, dia berhenti kudanya. Terus dia latih, praise the Lord, amin, berhenti, praise the Lord, amin. Wah, dia yakin kudanya sudah pinter ini. Lalu dia pelayanan ke tempat yang jauh, dia naik kuda itu dengan cepat gitu. Dia pacu kudanya, praise the Lord, praise the Lord. Wah, kudanya terus jalan. Pada waktu turun di tebing itu, saudara, wah, dia kaget karena jurangnya itu ternyata dalam dan sempit tempatnya. Langsung dia bilang amin gitu kan. Kudanya langsung berhenti, berhenti di tepi jurang. Wah, dia lega sekali. Dia bilang praise the Lord, langsung lompat lagi kudanya, saudara. Matilah dia. Nah, kita kadang-kadang kan begitu, saudara. Allah itu sudah memberikan kita kuasa, Allah sudah memberikan kita itu kekuatan, tapi mengapa kita tetap tidak sabar? Karena kita tidak mau pakai kekuatan Allah, kita memakainya secara keliru. Nah, kalau saudara minta sama Tuhan, Tuhan tunjukkan kuasamu dengan cara apa? Bantu aku jadi sabar. Nah, itu yang penting. Bagian terakhir dari khotbah saya adalah apa beda ketekunan dan kesabaran. Mari kita baca ulang Kolose 1 ayat 11 tadi. Ayat 11 bagian B saya bacakan, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih tepat, yaitu begini, untuk segala ketekunan dan kesabaran. Atau bahasa Inggris yang lain lebih hurufiah lagi menerjemahkannya begini, untuk segala ketabahan atau ketahanan dan kesabaran. Jadi ada kata segala muncul di sana, untuk segala ketekunan dan kesabaran. Mengapa kata segala itu muncul? Karena Tuhan memberi kita kekuatan kan dalam segala kekuatan. Kalau Allah sudah memberikan dalam segala kekuatan, maka hasilnya itu bukan cuma tekun yang biasa, bukan cuma sabar yang biasa, tetapi segala ketekunan, segala kesabaran. Karena yang diberikan itu besar, jadi hasilnya juga besar. Kalau saudara tertipu dengan harga promo dan sebagainya, saudara kalau sering tertipu, maka saudara harus hati-hati. Kalau orang Amerika itu ada sebuah semboyan begini, do not buy something that is too good to be true. Jangan mempercayai atau membeli sesuatu yang terlihat itu terlalu bagus untuk terjadi, too good to be true. Jadi misalnya ada promo begini, tur ke Israel 1 minggu cuma bayar 2 juta. Biasanya kan 25 juta rupiah toh. Kalau sampai di situ ada tulisannya bayar 2 juta, too good to be true. Harus dibaca ulang. Biasanya ada asteriknya. 2 juta ada tanda asterik. Kumpulnya di Yerusalem. Jadi saudara semua harus pergi ke sana, ngurus tiketnya sendiri. Jadi percuma juga kalau saudara mau begitu. Jadi jangan sampai kita mempercayai sesuatu yang too good to be true. Kalau saudara mau dapat produk yang bagus, saudara juga harus keluarkan uang yang banyak. Uang yang banyak memang tidak selalu produknya bagus, tapi sangat jarang produk yang bagus uangnya kecil, jarang. Beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan beberapa orang tentang pacaran. Pacaran itu cowok mentraktir cewek atau biasa kalau separuh-separuh kan begitu. Nah, saya ditanya, lalu Pak Yakub dulu dengan Bu Nike siapa yang mentraktir? Pertanyaan yang membuat saya malu. Karena pada waktu saya berpacaran dengan istri saya, kami sama-sama pelayanan. Saya di kota kecil, istri saya di kota besar. 1 bulan istri saya dapat 800 ribu pada waktu itu. Saya dapat 40 ribu. Jadi jaraknya itu cukup jauh. Nah, pada saat pacaran, kumpul, makan begitu, selalu yang bayar adalah istri saya. Tapi saya memberitahu istri saya, sekarang profitmu jauh lebih banyak daripada dulu. Kamu kalau mau dapat barang yang bagus seperti saya, bayar segitu terhitung murah.
dan itu membuat dia malu dan marah. Saya memberitahu wajar, kalau mau dapat barang bagus kan harus usaha, ngerti gak Sarah? Memang itulah yang harus dilakukan. Kalau mau dapatnya sembarang-sembarang kayak saudara begini ya gak perlu keluar duit lah. Kalau mau seperti saya harus usaha memang, gitu kan. Nah, Allah itu memberikan kepada kita itu kekuatan tuh yang gede loh Sarah, dalam segala kekuatan. Tujuannya apa? Supaya ketekunan dan kesabarannya juga besar. Untuk segala ketekunan dan kesabaran. Lalu bedanya apa? Ketekunan dan kesabaran. Nah, saya terangkan. Ketekunan itu berkaitan dengan keadaan. Kesabaran berkaitan dengan orang. Saya ulang sekali lagi. Ketekunan berkaitan dengan keadaan. Kesabaran berkaitan dengan orang. Nah, kata ketekunan, kalau bahasa Indonesia, tekun itu artinya apa? Rajin. Disiplin. Makanya kan ada peribahasa mengatakan apa? Tekun pangkal. Makanya gak pandai-pandai. Kan sudah ada itu. Tekun pangkal pandai. Salah. Rajin pangkal pandai. Nah, jadi yang jawab lebih gak pandai daripada yang tadi gak jawab. Karena yang tadi gak jawab berarti benar. Pertama bukan tekun pangkal pandai. Nah, saudara, kita ini kalau memahami kata tekun, biasanya kita pahami tekun, rajin. Tapi bukan itu. Tekun itu bahasa Yunani-nya ini, indah sekali. Hupomone. Hupomone berasal dari kata hupo. Hupo itu di bawah. Mone itu dari kata meno. Meno itu tinggal. Jadi ketekunan adalah tinggal di bawah. Dengan kata lain, saudara itu menahan tekanan. Itulah kata tekun di sana. Makanya dalam bahasa Inggris terjemahannya bukan disiplin, bukan diligence, tetapi terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah endurance, ketahanan. Itu berkaitan dengan keadaan, keadaan yang tidak enak, tahan. Tidak enak itu tahan. Itu namanya tekun. Nah, kalau sabar itu berkaitan dengan orang. Ada orang yang menjengkelkan kita, kita tidak lekas marah. Jadi diam aja, gak usah marah. Tapi banyak orang tidak marah diungkapkan, tapi marah dalam hati. Makanya itu sama saja. Saudara tuh harus berusaha supaya tidak lekas marah. Jangan sampai kita lekas marah. Apa ada dikit tersinggung. Saudara tidak perlu begitu. Harus belajar untuk bersabar. Jangan lekas marah dan jangan marah secara berlebihan. Dan saya tahu ini sulit setengah mati.

sabar. Jadi sekarang saya itu bisa. Jemaat konseling, nangis-nangis begitu, saya diam aja. Sampai satu jam. Setelah itu baru saya tanya, persoalan ibu apa ya? Nah gitu saya sabar sana. Jadi dengarkan gitu, setelah satu jam baru saya tanya, ibu ini persoalannya apa ya? Lalu dia jawab, saya punya persoalan pak, pendeta saya loadingnya lama kan begitu. Nah, kita ini harus sabar sama orang, jangan mudah marah, dan kita harus bertahan gitu loh Zara, bertahan. Tapi bertahannya itu bukan bertahan sambil menangis, mengeluh, mengomel, tidak. Ini beda dengan pasrah bongkoan, orang Jawa bilang. Kalau pasrah bongkoan itu berarti saudara kan pasif, menerima, menyesali diri, tapi ya tidak melawan. Makanya ada seorang penulis yang terkenal dengan gaya tulisan satir, makanya dia diberi nama satiris. Orang yang bernama Ambrose Bierce. Ambrose Bierce menulis begini, patience, kesabaran, dia bilang begini, patience is a form of despair disguised in virtue. Dia bilang begini, kesabaran itu apa sih? Kesabaran itu adalah sebuah bentuk keputusasaan yang diselubungi dengan hal yang positif. Jadi kalau kita bilang sabar, positif sekali. Padahal menurut dia, sabar itu bentuk keputusasaan. Ini tidak menerangkan kesabaran di Kolose 1 ayat 11. Itu mungkin lebih menekankan, menerangkan kesabaran dalam arti ya sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa gitu. Kalau kita kan tidak, kalau sesuatu ayat 11 bukan kita tidak bisa apa-apa, justru kita bisa karena Allah memberi kita kekuatan. Kalau pasrah bongkoan ya sudah mau diapain, kalau kita tidak, kalau sesuatu 11 justru kita harus melakukan sesuatu karena Allah sudah menyediakan kekuatan bagi kita. Dengan kata lain, ini pasrahnya pasrah yang aktif, bukan pasrah yang pasif. Pasrah yang ya sudahlah mau diapain, tapi mulutnya terus ngomel, mulutnya terus menggerutu, menyalahkan orang lain dan sebagainya. Tidak, ini pasrah yang aktif. Karena kita punya kekuatan dari Tuhan. Sekarang tinggal pertanyaannya untuk kita adalah, apakah kita mau menggunakan kekuatan itu? Apakah kita mau terus berdoa setiap hari? Saya tahu susah untuk berserah. Saya tahu susah untuk bersandar pada Tuhan sepenuhnya. Saya tahu susah untuk menunggu dengan tenang. Saya tahu susah untuk bersabar. Tetapi kita dijanjikan kekuatan yang melimpah. Sudah sepatutnya kita tidak putus asa. Sudah sepatutnya kita tidak menyerah. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, minta sama Tuhan. Tuhan kasih aku kesabaran, Tuhan kasih aku ketabahan, dan saya percaya Engkau pasti diberi karena Tuhan sudah berjanji. Siapapun kita, jangan mau kalah, jangan mau mengatakan ya memang keluargaku begini kok, dari dulu kalau ngomong ya kasar, makanya aku selalu akan ngomong kasar. Ini orang yang tidak merasakan kuasa Tuhan. Jangan mengatakan bagaimana aku bisa sabar, istriku seperti itu, suamiku seperti itu, anak-anakku seperti itu. Berarti engkau tidak menyadari, engkau memberi dirimu dikalahkan oleh keadaan. Apapun keadaan kita, masa lalu kita, pola asuh kita, situasi kita, karakter kita, apapun itu, kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang melimpah, Tuhan akan berikan, sehingga kita akan selalu menang. Orang lain akan melihat kita sebagai orang yang tabah, sebagai orang yang sabar, dan dengan demikian kita memperkenankan hati Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Saya memberi kesempatan setiap saudara untuk mengambil waktu di hadapan Tuhan, meresponi firman yang sudah saudara dengar. Apakah engkau berada dalam situasi yang berat? Mungkin dengan kesehatanmu, pernikahanmu, bisnismu, dengan temanmu, dengan dosen mungkin, dengan atasan, dengan bawahan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih oleh kuasamu yang besar ya Tuhan. Engkau sudah memindahkan kami dari kuasa, dari kerajaan yang gelap,
kepada kerajaan.

dan kuasa yang terang. Oleh korbanmu yang sempurna di atas kayu salib, kami telah diubah dari musuh menjadi anak-anak. Kami bersyukur, ya Tuhan Yesus, untuk korbanmu bagi kami. Dan kami sungguh rindu memberi hidup yang memperkenankan hatimu. Kekuatan yang kau sudah janjikan dan berikan kepada kami melalui Roh Kudus, kiranya kekuatan itu akan memampukan kami untuk bertekun dan bersabar. Biarlah kami semua sadar, ya Tuhan, bahwa kami seharusnya belajar sabar dari Engkau. Kalau bukan karena ketekunanmu memikul salib dan mati secara mengenaskan di atas kayu salib, maka kami semua adalah orang-orang hukuman yang tidak pernah memiliki hidup kekal. Kalau bukan karena Engkau sabar menanti dan mencari kami, ya Tuhan, kami akan berakhir di neraka yang kekal. Tapi kami bersyukur, Tuhan Yesus, Engkau tekun memikul salib bagi kami. Kami bersyukur Engkau bersabar, bukan cuma menanti kami datang kepadamu, tetapi Engkau mencari dan menemukan kami. Karena kami tidak mungkin bisa mencari dan menemukan Engkau. Hidup kami adalah buah dari ketekunan dan kesabaran-Mu. Sudah sepatutnya kami pun memberi buah kesabaran dan ketekunan. Tolong kami, ya Tuhan. Kami lemah, kami sering gagal, tapi kami doakan kiranya Roh-Mu yang kudus mengajar kami kelemah lembutan, belas kasihan, dan penguasaan diri. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di 0822-333-49555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.